ke Bandaraya Kuching kita boleh ngelawak meh pengawak tau ke program ya ke bisi di atur tu ba Taman Botani Kuching ya ke udah dibuka baru berengkah hari sarito. Jadi dah lepas teliki peningau mai kita mending ke program lalau penghidup bugo lain ngau Bishop Harry Sumpeng Jingan tang sebenarnya merenang kita dulu ngau lagu ke di by Olivia C tu peningau Dunia Empu Aku YFM Segulai Sejalai.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datai baru setiap gulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil di Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngakai 35. Jadi itu tak daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 28 ngau 29. Lambar 28 ngau 29. Ialah dia itu ketika maca gentran Injil itu. Udahnya Peter datang ke Jesus lalu nanya kuya, Tuhan, berapa kali menyadi aku berpenyalah lawan aku? Ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya? 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali tang 70 kali 7. Lawan perintah serga, bakal raja sudah mutus kerundian diri merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku arsidak terberutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngakai ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri. Nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya serta ngesmu tai tidak kemisi ya kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, ku ya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati ku ya, lalu muai utangnya serta ngelepas ku ya. Ayat 28, orangnya pansut dah bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, di berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat aku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagai ya. Sabar meh ngagai aku. Aku dekat mayar ngagai tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia udah habis mayar semua hutang bu ya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalai ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32, udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuan tu nmiak ti nadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut mereka nelap kurang sama makai gaji dengan Nuan. Bakal aku udah nelap dengan Nuan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nyebiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kejaku ya, bakalnya mereka apa yang aku tidak serga, dekat ngagak genam ikut kita, nanti kita tidak ngampun nyadik kita, dan penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasal ajar Jesus, pasal jalai ngak penyuah kita, patut ngampun orang yang salah laban kita. Lalu nanti kita berhati ke buah Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, ketegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus di lengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. Laban dia ngujung ke Jesus meri ajar pasal pengampun talk of forgiveness korputia. Tanya Peter ngaga Jesus ianya, Tuhan ku ya, berapa kali menyadi aku berpenyalah ngelaban aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya. 7 kali?
Jadi waktu kita berhati ke kita, nanya Jesus pasal penyuah ya, patut ngampun menjadi ya, sudah ngerja penyalah ngari ya. Lalu itu muka kita beri sawat ngari tanya yang pu. Sawat di derundiang kita betul. Lebuah kita dinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar, sabar ke pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngakai utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita tidak lebih hari sekali ke ngampun orang di salah ngakai kita. Sekali aja pun suah menggok bala kita lembau ngampun orang. Anang 7 kali munyih di kramu St. Peter itu. Bok adat mengajar bala pengajar orang judah. Sidak madah kurang patut ngampun nyadi ia 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, pita tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Pertinya pita ngelipat 2 kali nyampo pengampun te diajar bala rabai te pengajar orang judah. Serta mereka nambah kenyak siti lagi. Jadi 7. Pasai sepi pita, 7 kali itu jauh lebih hari cukup diadang lah talo. Netiah kesagam yang. Nyalai tentu pita mereka ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke yang itu. Tang kita nengok sawat Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke pita tadi. Kok Jesus madah so pita, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu kena jalan matematik atau kira-kira sam, 70 kali 7 ianya 490 kali. Lumur 7 berpenemu rajudah, nyok lumur terpenuh. Nak salah-salah pakai kita iban ti jampi, setaniap ngagai 7. Jadi utai tika Jesus ditutup menjadi, ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja, atau 490 kali aja, tang berlama-lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita, tiap kali ya agak guna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang kajar ya, ia lenusui cerita ni biar Raja Siku, dia sudah dibuai rajanya, hutang, dia cukup mayuah ketika dia tidak duit, serta muka ketika rajanya sinu. Tang udah lepasnya kita nengok, ni biar tu ngai ngampun tak kemuai hutang orang Siku itu berhutang boyong. Amat nyampa duit hutangnya mimit benar. Raja ke ngampun hutang ni biar di terubah tadi, ketika rajanya di sinu, kaya ngau silas bilia tang nembiak tu nadai pengasih mimit kurang siku tiba kaya sama berutang serta minta kasih kaya Jesus bersalah nembiak rajanya ketika ia ti nadai penyinu serta pandak benar pengingat ke pengasih ti udah diterima ia hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu ngajar kita siti ajar ti cukup berguna. Serta ti nyata benar dalam bab kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesidak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sidak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15, udah Jesus temu ngajar bala murid ia, sampai apai kami itu disergong, ia lo ngajar sedak pasal siti genteran jaku ti pasal dia pasal pengampun. Ko ya, nanti kita ngampun orang tu dah salah lawan kita, apai kita ti disergo dekok ngampun penyalah kita. Tang nanti kita ndak ngampun penyalah orang,
apai kita itu disrega mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistola ya menyitu. Laban Allah talang ndak ngayan ke penyenu diri lebah ya tu bicara kurang tinadai penyenu. James bagi doang ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Siapa itu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah talah ngampun dosa kita. Kita mesti ngampun orang sudah salah lawan kita. Nadai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendok. Kita tidak patut naruh hati tip gede, takut hati tip jahit. Ngari orang sudah ngerja penyalah lawan kita. Bisnis kedok kita ngampun orang semadi orangnya udah dekemedias takut dekemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngakak kita. Pengawak tinggal ampun orang tu patut gerah memulut kita. Bahawa dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun hari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyok meh penyuah kita patut ngampun orang dia salah ngelawan kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang kebiuta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talo. Hari pemayuh dosa sudah tahu kebenung di kerja kita. Tang tajak pihak Allah Ta'ala sudah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tidak beri kita kurang bukai oleh mandi yang pemayuh pengampun sudah diterima kita hari Allah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyinu ngepengasih hati besai. Bakong ni Allah Ta'ala suh kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah teka murah hati. Seratus dia ngampun semua orang tersalah ngelaban kita. Ngau nada sekat. Dosa kita mensia nyok meh di ngasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai erga pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mara benar. Tu meh kebuah kita tak tahu bingkiang ngampun orang bukai tersalah ngelaban kita. Nyalai ngotuk program lalau penghidup kita bakal ke minggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lu sama ngaku sampai ngagalah tala tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu ingat minggu Trinity ke-15. Allah Ta'ala uliah pengasian nuan dibesai. Nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas Ekklesia. Beri kesemuan biak Nuan hati tetap awak kesedak mengkang kering berakup dalam Injil Nuan. Awak kari sedak terdiau dalam Nuan, sedak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami terhidup setemakai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah Ta'ala siku ajak dia tu datai belum melama ya. Amin. Nyala yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

Ikinya anak kami mai kita mending ke program lalau pengidup gulai ngau Bishop Eris Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi 8:30 tu lagi mai kita mending ke program Tungkal Semangat bergulai ngau Pastor Raymond Guliang Siti program mega tidi keluar ke Ken Michael dari YFM Bandi Kuching Tang sebenarnya peningan merenang kita ngau lagu ke dibai Ika Saiful Cerita Ujung Minggu.

Selamat kita bertemu baru dalam program Tina Diungkup. Naga kita kena nyikap kita nanti penatai hari Tuhan Yesus. Aku bersampi minta Tuhan dengan pengrindu ngepengasih ya. Seruran ngemata lalu mibun serta meri penglikun ngekai semua kita di indang penuh leban pengaga hati di bertuai ke Tuhan. Kita berberkat leban diberi Tuhan peluang ningo kejaku ya. Bisi manyo hutai uliah lalu dekok ngelimpang kita hari ningo. Lalu arap ke jaku Tuhan tang penetap hati kita ndak uliah de kelimpang utai bukai nyalai lemai tu sekali itu kita deko berarti ke jaku Tuhan tu uliah merangsang lalu ngering serta negap ke pengarap kita jaku Tuhan tidak baik aku perhati kita nyok ngerindu ke hati Tuhan diambi hari buk kudus hari 2 Raja 18 ayat 3 yang diberketuk ke munyi ayatnya yang rejau taitik ngerindu ke hati Tuhan neladan aki ini ia Raja David ia merusak dua ralai orang kapir nyembah petara sidok yang redak ke tiang batu lalu nebang keramak petara induk Asyera. Ia megok ngeredak ke ular tembaga, ti udah digagok Moses. Ti dekumai sidok Netusan. Raja tu Hezekiah, ia raja. Tang kita ti Arab ke Tuhan, dikumai imam puriah ti raja, toko imam ti raja. Nyadi ke diperhati kita, pengawal di pangku kita, kita minat nak hidup baka raja meh megai semua tai tang kita dikumbai imam di raja retinya berkuasa lagi orang ti berpangkat hari orang ti berpangkat raja meh kita lebih kita nyadi orang ti Arab ke Tuhan kita boleh maca kebaru lagi tang aku mai kita berarti ke ayat 3 ayat 4 dulu. Nyari kodi tu malah Hezekiah tu siku hari raja dibisik ngembuan hati ti ngerinduk ke Tuhan datai kia berani ngerusak gerambok patung ular ti diaso Tuhan gagak Moses dulu keliak lebuh orang Israel lagi bak menua puang patung kerambok ular tu ngiduk ke orang ti dipantua ular dirusak ular bak menua puang lalu orang Israel bak menua puang lebuh tidak kena pantua ular ti besa dekak ngukum sidak ti ketegal berdosa ngelaban Tuhan pantua ular Tuhan pun tengah suh Moses ngagak utanya tang dirusak Hezekiah lalu laban Hezekiah tu orang ti amat-amat berpangai bahawa Tuhan siku ajak dia ya nadai lagi merenih ngagai utanya toko utai kudah dia suh Tuhan gagak orang dulu keliak ti lalu digagak nyadi ke ngerambak ukai nyadi ke utai ti ngasuh orang nangi ke Tuhan. Nyalai, semina Tuhan siku ajak nyak kepatut dia perniang orang. Baik sakit, toko kena laban penusah. Ukai, ukai, gerambok, ukai, patung. Ketika nyak lebuh ya jadi raja, dia yang merusak semua utai ti. Ngelimpang ke nebiak Tuhan, hari Tuhan ti hidup. Semua utai ti dikumbai kumbai rakyat ya petara lalu disembah si dok dirusak ya magang pengawak ti dikerja ya lebih
ari pengawak ti di kerja Raja David. Ketegalnya yang rindu ke hati Tuhan. Kati orang Israel ndak sayau ke nya. Udah tentu bisi antara sidak mantah pengawak Hezekiah. Tang Hezekiah ndak ibuah kebantahnya. Leban yo mandang ke diri amat betuai ke Tuhan siku ajak. Kati kita deh. Tuhan dengan Roh Kudus yo diau dalam hati kita ngau penghidup kita. Roh Kudusnya ukai seminak diau dalam penghidup kita. Tang Roh Kudusnya nyeli wakil raja atas semua raja. Awak ke ngulu kita, ngiring kita, ngajar kita, madah ngaga kita utai kepatut di kerja kita. Awak ke tuju penghidup kita oleh yang rindu ke hati Tuhan siku ajak. Roh Kudus tentu agi balat agi ngai medok sebarang utai ti degago. Minsio jadi ngerambok dalam penghidup sila. Jadi ngerambok tu ukai semina utai ke degago jari tang utai ti. Ditempok hati kita utai ti pikir kita oh tu balat agi besar agi kuasa. Tanya ukai Tuhan. Dia kena nulung, kena nyawuk. Dia tahu dia guna. Dia ibu itu seliah ke. Tentu Roh Kudus ngai. Lepas tuju dia ngulu kita, ngiring kita. Awak ke penghidup kita, ngerindu ke Tuhan ti hidup. Nyalai. Sebarang utai ti gagak mensiun jadi ngerambok dalam penghidup sidak. Sigi dia kenai ke Roh Kudus. Roh Kudus sukai seminak datai dekat nulung kita nyatup utai ti mar dalam penghidup. Tang Roh Kudus ngen dia ke kita ngambil ke kita elok. Ia uliah nyerah ke penghidup kita tuci serta kudus ngangkai apa ti di serga. Lalu Roh Kudus megak labannya nemu sebakau ngalah salah nemu semua utai. Roh Kudus nemu niat hati kita. Nemu ulah kita. Nemu peragam kita. Asuh meh Roh Kudus merasa lalu mansiak penghidup kita. Lalu nyingkir sebarang utai ti. Tau nyadi ngerambok. Ngamah ke penghidup kita. Ngak mutus ke kawal kita. Nyerarok kawal kita. Ari Tuhan. Awak ke. Uliah pengawak Roh Kudus. Ti ngulu kita. Ngiring kita. Kita ditebus ngenak darah Kristus. Lalu utai ti pengambil sebesai oleh ada kerja kita ke pengandiri. Nyok rindu ke pengandiri. Asai ke rindu ke diri mbungau pengambil sati kita. Jadi itu tahu daripada kita. Yakub ke oleh nolong kita itu. Bok John 13 ayat 34. Ngau John 15 ayat 12. Pansiak gaya penghidup. Ngau pengawak Hezekiah tak ngerindu ke hati Tuhan. Dia kena jadi keteladan. Teladan kita tak bertuai ke Tuhan. Ajar tu. Engkau pedih seorang tak nak dihulu Tuhan, tak nak harap ke Tuhan. Malah ngaga kita. Laban orang tak amat harap ke Tuhan. Nak tak nak bertuai ke Tuhan. Ngau penghabis hati. Lalu ada yang kerambok dalam hidup ya. Yang kau kita boleh belalai hari orang bukai. Tang, hari Tuhan. Tentu tidak boleh. Tuhan medok. Tuhan nemu. Utai ti bisik dalam hidup kita. Nyalai wakkah kita yang kerja utai bakal. Di sekaya nemu. Utai yang ngacau kita. Kita harus muai ya. Ngambil ke. Kita yang kerja utai ti ngerindu ke hati Tuhan. Nyalai balau menyadi. Awakkah kita tadi. Serius. Amat-amat bertuai ke Tuhan. Nah lah kita seminak ngambuk terimpu harap ke Tuhan. Tapi lagi tak nemu kok banyak hutai disimpan kita. Hutai di kanal kita tahu nulung kita. Nyok ngerambok. Selain dari tulung dari Tuhan. Hutai di ditaruh di sayau kita. Tahu benarnya di ngerambok dalam penghidup kita. Yang lewat ke Tuhan berkat kita menjadi. Tanya bang agak Tuhan ni bansong ngerambok.
jadi bisik dia dalam penyuan awak ke Tuhan nunjuk lalu awak kenuan ngasih kepada Tuhan ngambil ke utai nadai nanggul penghidup nuan nadai nyerarok ke penghidup nuan hari Tuhan dah saya ngau hati tiba roh buat mau Tuhan lalu ngasih ke pesan ya nya utai ti pemaduk mana nya utai ti dikerinduk ke Tuhan dalam penghidup kita nadai nya ngawak nanti orang tak rindu ke kita tak nadai utai dekarap selain dari Tuhan nadai ngawak laban Tuhan bisik ngau kita untuk tentu meh di Tuhan setanah ngau kita seperti uliah ngelaban kita baka Hezekiah tadi ya raja ti dikerindu ke Tuhan laban ya tak peduli ke Yakub mensia mayuah ti ngumai udah ngerusak utai ti digagak utai ti digagak jadi sejarah digagak Moses diasuh Tuhan yang menjadi awak ke Tuhan berkat kita awak ke kita tak bantu ngapa ketegal jakuk orang ketegal dikenggai ke orang ketegal ditulak orang tahu disindir orang kita ngerja utai ke tak sebakal ngawat kedekat orang nyok dan dia ngawak menjadi leban nanti kita amat-amat rindu ke Tuhan kenapa kita malu ke pengawak kita bertuai ke Tuhan. Amin. Tuhan berkat semua.

Ya, peningah nyanaka kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Raymond Guliang Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningah mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya ke diau di luar menua Serian ngau Megak Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871. Pihak Megak kita ikhdiaw di Serian boleh mendiang ke kami terus ngena frekuensi 106.9 FM. Dengar ke kita ngau duitik lagu-lagu ke Dubai Ricky Anderson Bintang Ati tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Madeline S Pengerindu di Pesik ngau Racun Pemenci dikenak kemujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tok peninggal pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 2026 upok dulu aku bertemu baru kita bawa awak ke Bukai. Bye bye, selamat hari Minggu, Tuhan merkat kita semua.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang tak kemas, bersih, bajik serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak ke bajik, nanti mulut nak mana, udu berjaya orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajik, maka ni katipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajik, tang hati mana. Orang rindu medak, tak ke gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun, katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa, terutamanya saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah perolehan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh merajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan meja bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM Ceria Bermakluma. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Ahad hari itu 13 September 2026, bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada. Dan bagi yang dalam perjalanan sampai mendengarkan radio kini itu, mungkin ada yang menziarahi keluarga di kampung pagi itu, maklumlah hari itu hari Minggu nak. Mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang kini itu sedang dalam perjalanan ada balik ke kampung halamannya. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi kita yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik pada pagi itu, mungkin ada yang pendengar dari Semenanjung Sinun, dari Brunei, dari Sabah, dari negara Indonesia, dan di mana juga kita orang berada, yang kita orang dapat mendengarkan Rentak 97.5 Bintulu FM tu melalui RTM Klik. Kami ucapkan terima kasih dan semoga kita orang terhibur dengan lagu yang akan diputarkan. Dan bagi kita yang tengah berehat di rumah kini itu, mungkin yang tengah bersarapan pagi itu, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang sedang bekerja macam kami hari Minggu sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu cuaca di Bintulu masih berjerebu, semoga kita orang semua jaga kesihatan kita orang dan kurangkan aktiviti di luar yang berlebihan, dan utamakan kesihatan diri kita orang dan keluarga kita orang. Okey, dan pagi tu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari tu. Dan tepat jam 9.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk mengetahui keadaan cuaca di sekitar bahagian Bintulu untuk hari Ahad hari itu. So, apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

Jom dengarkan Bintulu FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5. Kekal terus bersama dengan Bintul FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, dan juga boleh pergi ke laman sesawang kami di live Facebook RTM Bintul. Dan di jam yang pertama ini, ingin saya kongsikan indeks pencemaran udara ataupun IPU bagi 13 September 2026 setakat 9 pagi tadi. Untuk makluman, tiada kawasan merekodkan tahap yang sangat tidak sihat. Namun begitu, beberapa kawasan berada pada tahap tidak sihat, antaranya adalah Serian IPU 185, Seriaman 174, Kuching 156, Semarahan 156, dan Sibu pula 109. Manakala kawasan yang berada pada tahap yang sederhana pula, iaitu Serike 91, Mukah 80, Miri 72, Kapit 76, Bintulu 74, Sama Laju 71, ILP Miri pula 61, dan juga Limbang 55. Jadi kepada anda yang berada di kawasan dengan bacaan IPU yang tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar, terutama aktiviti yang lasak, dan sentiasa peka dengan keadaan udara semasa. Utamakan kesihatan kita orang, jaga diri dan jaga keluarga kita orang. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam Rentas 97.5 Bintul FM.

Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami semestinya di Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami dalam perjalanan ketika ini, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan, mungkin ada yang nak pergi ke mall, ada mungkin nak pergi shopping pada hari minggu tu nak. Apa kata kita orang hujung minggu tu, kita orang luangkan sedikit masa untuk sertai kempen derma darah yang akan diadakan pada hari ini. Anda boleh pergi berkunjung ke Boulevard Shopping Mall Bintulu daripada pukul 10 pagi hinggalah pukul 12 setengah hari, di mana adanya kempen derma darah untuk anda. Ingatlah, setitik darah anda mungkin menjadi harapan dan untuk menyelamatkan nyawa orang yang memerlukan. So, sekiranya kita orang nak pergi ke Boulevard Shopping Mall ya, apa kata kita orang sertai kempen derma darah daripada Hospital Bintulu. Dan bagi kita orang yang si tahu nak pergi ke sini-sini ya jua, apa kata kita orang pergi ke program jualan ramah madani yang akan diadakan pada hari ini di rumah Siba Anak Bungsu Kilometer 42 Jalan Bintulu Miri, di mana jualan berlangsung daripada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2. Jadi kepada anda yang tinggal berkaitan dengan lokasi ini, apa kata kita orang datang beramai-ramai ke program jualan ramah madani itu. Ingatlah jualan ramah, ingatlah harga kasih sayang. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, itu tadi lagu daripada Dayang Nur Faizah dengan Hel Husaini dengan lagunya Haram telah membawakan kita 9.51 minit pagi. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di kedai makan kini itu sambil mendengarkan radio Bintulu FM, ya, baru nak pergi peserapan kah, selamat berserapan. Kami ucapkan terima kasih kerana mendengarkan kami di sini. Bagi baiklah, untuk tepat pada pukul 10 pagi nanti kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi, dan selepas itu di jam yang kedua kita ada segmen Hello antara Miri FM dan juga Limbang FM. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salamnya, bolehlah pergi ke laman seseorang kami di Facebook RTM Bintulu. Nanti di jam yang kedua dan di jam yang ketiga kita akan bacakan kiriman salam dan permintaan lagu untuk kita orang. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bintulu FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya

terakhir pada hari terakhir sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi hari ini, yang dijangka menumpukan usaha membentuk pertubuhan global yang lebih inklusif. Fokus turut meliputi pengukuhan kerjasama BRICS, peluasan peluang ekonomi serta manfaat teknologi dan inovasi yang lebih saksama. Selepas New Delhi, Perdana Menteri akan ke Keralam pagi memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-India. Kerjasama dijangka meliputi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pendidikan serta pembangunan modal insan. Sementara itu, Malaysia terus meneroka peluang pelaburan dan kerjasama industri dengan India dalam sektor strategik. Yang menerusi beberapa pertemuan, Datuk Seri Anwar bersama pemain industri utama, antaranya DRB Highcom, meneroka kerjasama dalam industri automotif India. Sekolah Teknologis India pula menyatakan hasrat menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir 2026, manakala AWL Agri Business mahu meningkatkan pembelian produk Malaysia. Dalam hari itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan salam kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika bertemu Perdana Menteri di New Delhi. Putin berkata hubungan Rusia-Malaysia kini berada pada tahap tinggi dan bersifat mesra. Beliau turut menyentuh ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara pada tahun depan. Katanya perdagangan Malaysia-Rusia meningkat 12.9% tahun lalu. Selain kerjasama dalam pendidikan, sains, teknologi dan pelancongan terus diperkukuh. Datuk Seri Anwar sebelum itu menyampaikan salam hormat Sultan Ibrahim dan mengulangi undangan baginda kepada Putin untuk melakukan lawatan negara ke Malaysia. Palestin menyambut baik deklarasi sidang kemuncak BRICS di New Delhi yang menyokong hak rakyat Palestin. Kementerian Luar Palestin berkata deklarasi itu menolak pemindahan paksa rakyat Palestin, menggesa pendudukan Israel ditamatkan serta menyokong penyelesaian dua negara. Deklarasi itu turut menggesa gencatan senjata di Gaza dikekalkan dan bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan. BRICS juga menegaskan sokongan terhadap usaha Palestin mendapatkan keanggotaan penuh dalam PBB. Angka korban kebakaran Ferry MV June Astor di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Koran, Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Ferry itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Koran malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Sekurang-kurangnya 16 warga emas maut dalam kebakaran di sebuah rumah jagaan di wilayah Araucania, Chile. Kebakaran berlaku malam Jumaat dan berjaya dipadamkan awal Sabtu. Mereka yang terselamat dibawa ke hospital terdekat untuk menerima rawatan. Pihak berkuasa tempatan sedang menyiasat punca kebakaran.

tidak menolak kemungkinan unsur pihak ketiga. Rumah jagaan berkenaan sebelum ini dilaporkan melanggar peraturan dan pernah dikenakan tindakan serta denda sejak 2019. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal menewaskan Sunderland 2-0 di Stadium of Light awal pagi tadi. Dalam perlawanan itu, Bruno Guimaraes membuka jaringan menerusi rembatan jarak jauh sebelum Bukayo Saka menyempurnakan penalti pada minit ke-96 untuk melengkapkan kemenangan. The Gunners kini mengumpul 12 mata daripada 4 perlawanan dan berada di puncak Liga, 3 mata di depan Manchester City di tangga kedua. Sementara itu, Chelsea gagal meraih kemenangan selepas diikat Hull City 2-2 di Stamford Bridge. Hull kini naik ke tangga ketiga, Liga mengumpul 8 mata. Dalam aksi lain, Liverpool terikat seri tanpa jaringan dengan Fulham di Anfield. Nottingham Forest menewaskan Aston Villa 2-1. Ipswich Town mengejutkan Crystal Palace 3-2, manakala Tottenham Hotspur 0, Everton 0. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Negaraku yang merdeka
1: terus berangkat. Laporan lebih komprehensif dan semasa layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Hello.
4: Hello.
3: Gabungan 3 stesen Mira FM,
4: Limbang FM dan Bintulu FM.
3: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
4: Hello. Hello.
3: Ya, gabungan 3 stesen Mira FM, Bintulu FM dan juga Mira FM untuk anda semua di segmen Halu untuk pagi ini hari Ahad 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar kepada anda semua di mana juga anda berada mendengarkan kami di tiga bahagian ini, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Dan juga saya Fas di Miri FM dan juga bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Kita menyapa dulu rakan kita di Bintulu FM. Selamat pagi. Assalamualaikum. Siapa di sana?
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Fas.
3: Apa khabar, Syah?
5: Alhamdulillah, sihat.
3: Syah, keadaan cuaca di Bintulu macam ni, Syah?
5: Masih berjerebu, Fas, tapi dah kurang sikit lah. Dalam keadaan yang sederhana, jak jerebu kami orang dekat Bintulu tu.
3: Okey lah, Alhamdulillah lah. Dalam sederhana, sama lah Miri pun dalam boleh katakan nampak lagi langit biru, Tok Syah. Pagi tadi pun nangga sunrise pagi-pagi. Nangga sunrise pagi-pagi tadi pun, oi kacak je pemandangan, nampaklah awan, nampaklah orang kata yalah langit biru ya. Okeylah. Tapi ramalan cuaca untuk hari tu, nyamadah. Hujan sebelah petang tak rasanya. Pagi berjerebu, sebelah petang rasanya hujan, ribu petir rasanya.
5: Macam kami orang dekat situ, pagi ramalan cuaca ada hujan dengan petang hujan.
3: Ya.
5: Okay. Ramalan lah.
3: Fas buka balik tu. Betul. Untuk pagi berjerebu, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, sebelah malam hujan di beberapa tempat. Maksudnya di beberapa tempat hujan ataupun ribut petir bertumpuk-tumpuk lah maksudnya nak. Atas rumah Syah hujan, atas rumah Fas. Si, macam biarlah maksudnya kan. Okey Syah, jom kita nak menyapa dulu rakan kita di Bintulu lagi di sini tak Syah?
5: Limbang.
3: Limbang, betul. Di Limbang FM. Hello, siapa di sana?
6: Hello, Fas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Fas dan Syah.
5: Waalaikumsalam.
6: N di Limbang pagi tu.
3: Apa khabar N di Limbang?
6: Alhamdulillah, saya sihat pagi tu. Fas, macam ni dengan Fas dan Syah hari tu, sihat?
3: Alhamdulillah, sihat.
5: Alhamdulillah, sihat hari tu.
3: Sihat. Alhamdulillah. Maklumlah muka Fas ingat sebelah untuk hari tu dulu. Biasalah bawa lepas operat gigi, tak nak?
5: Berpikir gigi kena cabut.
3: Sikit gigi, ujung sekali.
5: Oh, ujung sekali. Oh,
6: ujung sekali.
3: Ah, ujung sekali. Ah. Oh.
6: Di atas ke debah ada?
3: Debah sekali. Yalah, saya ingat sebelah muka tu. biasalah. Tapi si berasa gila lah dapat cakap lagi lah sebabnya di ujung sekali kan. Bunyi di depan-depan te, alu dah fasa, macam biarlah bunyinya. keadaan di Limbang N, macam ni cuaca?
6: Okey, keadaan di Limbang pagi tu fas, pagi kalau menurut ramalan cuaca pagi tu, paginya jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat. Untuk malam diramalkan jerebu.
3: Oh, sama jua, samalah situasi.
6: Kau lebih lah cuaca kita tu.
3: Lebih lah, si jauh lah kita tu.
6: Di sama, di Bintulu pun sama.
3: Betul, walaupun dalam boleh dikatakan 200 lebih kilometer kita kan. Ke Bintulu pun 200 lebih kilometer. Ke Limbang pun dalam 200 lebih kilometer juga kan. Waktu maghrib kita pun, sunset kita pun si sama, 4 minit macam dia jaraknya.
6: Si jauh beza.
3: Okey, dan juga untuk pendengar-pendengar semua nak menghubungi kami di Miri FM, anda boleh saja menyampaikan salam di ruangan Facebook kami Miri FM Official, dan juga hubungi kami di konti 085-427-053 085-427-053 untuk anda menyampaikan salam. Jadi di Bintulu macam mana Bintulu?
5: Okey, mun di Bintulu talian masih belum dapat dipakai lagi, so kita orang boleh pergi ke laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu.
3: Ya, itu dia, hanya menggunakan Facebook sajalah. Syahor.
5: Betul.
3: Okey, di Limbang N macam ni N.
6: Okey, kalau di Limbang boleh dua caralah. Fas, boleh menghubungi talian Limbang FM 085-211-246 ataupun boleh hantarkan ucapan ataupun komen di media sosial Facebook Limbang FM. Dua cara untuk pendengar-pendengar kita pada pagi itu.
3: Ya, betul tu. Okey, nampaknya tiga kumbang ataupun tiga yang Fas share tadi, apa, ladybird? saya dah emoji ya kan? Saya dah emoji kumbang.
6: Susah cari kumbang.
3: Ya. Okey, Miri dah ada pemanggil ni, Syah dan juga N.
5: Silakan.
6: Okey, teruskan.
3: Hello, siapa di sana?
7: Hello.
3: Ya, hello. Siapa tu?
7: Teka-teka.
3: Teka-teki, teka-tekuk. Rasanya N tu kau.
5: N.
7: Betul.
3: Kita ada dua N di sini. Oh. N Limbang FM dan N tu kau FM.
7: Ni tapi itu kau lagi je. Dah pindah.
6: Pindah?
7: Dah pindah.
3: Pindah sini?
7: Pindah ke Putrajaya.
3: Yo,
5: pindah jauh.
3: Ke si jauhnya.
6: Merajuk kah ya?
7: Kerja stok.
3: Oh, kerja di Putrajaya.
7: Ya lah, si dapat. Kadang-kadang dapat call, kadang-kadang si dapat. Tu pun call. Dapat kasih kalau dapat
3: lah
7: macamnya.
3: Oh, dapat lah tu.
7: Nasib tu dapat terhubung.
3: Yalah, macam ni keadaan cuaca di Putrajaya, N?
7: Cerah je.
3: Oh, cerah je.
7: Macam biasa, cerah, panas. Macam biasa lah, boleh buat aktiviti luar.
3: Oh, alhamdulillah. Mesti dah sarapan cergah, N tu. Mesti dah sarapan berat-beratnya tu.
7: Kalau N tu, sarapan nasi lemak dengan nasi...
3: Lewat juga sampai dua nasinya, nasi lemak dan nasi ya. Sampai dua apa?
7: Hem, kan ada hem hem.
3: Ada
7: hem hem loh. Oh.
5: Banyak kali nasi ya, bapa pinggan nasi ya.
3: Bapa.
6: Oh, bapa yang tambah kali.
3: Bapa pinggan nasi.
6: Pinggan lah ya.
3: Bapa ingin nasi tu,
7: Em? Ada hem-hem.
3: Hem-hem.
7: Dua aja.
3: Oh, dua aja. Nasi lemak dan nasi? Nasi hem-hem. En? Aduh. Yalah, En. Nasi ya kah? Nasi goreng kah? Nasi berlauk kah? Nasi
7: minyak lah.
3: Nasi minyak.
6: Oh, nasi minyak.
3: Oh, tahniah En.
7: Alah, kan buat ya, mau apa? Selamat lagi. Mau mengangkat nikah.
3: Pung kompang di Palu, pengantin baru.
7: Boleh. Jauh lah menikah ni dekat dekat Johor.
3: Oh, dekat Johor. Oh, siapakah jejaka yang bertuah tu, En?
7: Saya boleh tahu.
3: Ayu. Yalah.
5: Siapakah namanya, En?
3: Kami, betul, kami tiga.
7: Damanya.
3: Kami tiga nak ucapkan.
7: Okay, oh. Namanya, selalu saya panggil. Mojo.
3: Oh, Mojo.
5: Mojo.
3: Anik. Mojo. Anik tu. Oh,
7: bukan. Bukan.
3: Bukan. Mojo.
7: Alah, namanya Mojo.
3: Oh, namanya
7: Mojo. Artinya berasal dari China lah.
3: Oh, ya kak.
7: Oh.
3: Okey, semoga En dan juga Mojo berkekalan hingga ke...
7: Ya, dama ialah. Macam dama disebut maknya. Kalau mak selalu sebutnya dama sebarang je. Macam dama... lupa.
5: Nama istimewanya En, kita sebutnya apa En?
3: Oh, kita nama special kita sebut apa? Mesti kita sebut
7: Bibi.
3: Oh, Bibi. Macamlah.
6: Mesti ada nama panggilan manja.
5: Panggilan manjanya En.
3: Oh, panggilan manjanya.
6: Apa panggilan manjanya En?
7: Kalau ada manja, Bi.
3: Bi.
5: Wow.
3: Bi lah.
6: Oh, Bi.
3: Siap kita En apabila tiga jejaka atau tiga kumbang tu menyiasat kita.
7: Yalah, brother. Yalah, kelak-kelak kahwin, kelak susah nak call Media FM kelak.
3: Eh, boleh. Kelak lah, kami orang berunding dengan Mojo ya. Oh.
7: Ni tahunya si Suhu macam ni.
3: Hai, kelak pandangannya. Sampaikan salam sekejap pun. Oh, sampaikan ya, salam kan. Untuk kita, untuk Mojo. Selamat tugas, Bi. Macam yang nanya.
7: Selamat Aziz dah angkat nikah. Masa ada suami jaga dengan bagus.
3: Benar ya, En. Tahniahlah, En.
7: Okey, terima kasih, DJ. Eh, lama benar kelakar tu eh.
3: Eh, awaklah sampaikan
7: salam. Nak marah kalau orang limbang. Ya.
6: Siapa ya orang limbang?
3: Nat ibadahnya, takut Nat marah saja. Takut Nat bertunggu. Dah kita tetap ya. Nat bertunggu marah kelak Nat.
7: Ah, benar lah.
3: Ah, okey. Oh. Salamnya okay,
7: lah, okey, buat sampaikan salam tu buat DJ Bas dan buat DJ apa lupa dah DJ Bin dulu lah. Nah, DJ
3: Syasha.
7: Si lupa juga buat DJ N juga. Sama dama kita DJ.
6: Betul.
7: Tak lupa juga buat DJ Eva.
3: And lelaki dengan and perempuan je lah.
7: Ha, benar. Lain apa? Lain macam
6: lain jantina.
3: Lain jantina.
7: Ha, betul.
3: Kumbang dan lama-lama.
7: Lupa juga buat semua yang mengenali diri and buat and punya tunang. Semoga berjuang tu sampai ke apa laminan. Tak lupa juga amin. Buat mamak mertua En. Semoga sihat selalu. Tak lupa juga buat mak En dekat Sarawak tu. Semoga sihat selalu. Walaupun En jauh di mata mak. Tapi En tetap mengingati mak En.
3: Oh, Syah dengan En. Belum lagi kahwin. Dah mak mertua weh.
5: Ya.
6: Ya. Praktisnya awalnya praktis.
5: Awal petis. Pasnya mesti awal petis pas.
3: Macam ni awalnya. Aduh, hai.
6: Ya, namanya ngambil hati mentua ya, Mas. Oh,
3: ambil hati mentua ya, mujuk mentua. Benar ya.
6: Oh, bakal mentua.
3: Oh. Mun macam dia kena masak. Mun macam dia kena masak.
7: Boleh lah, kena marah orang
3: nyimpang kelak. Okey. Marah En pula. Okey, terima kasih En.
7: En minta lagu
3: ah. Oh, lagu apa En?
7: Lagu Jatuh Cinta Memang Manis lah.
3: Macam ni lagu ya?
7: Boleh lagu
3: Jatuh Cinta Memang Manis. Lagu ya kah?
7: Alah. Buat DJ lah. Buat DJ bertiga je lah.
3: Ya.
7: Semoga DJ
3: kelak marah Mojo kelak oi. Kelak marah Mojo kelak oi.
7: Ya lah, buat tempat je lah. Empat orang.
3: Okey.
7: Okey, ajalah DJ. Kelak marah orang limbang. Assalamualaikum.
3: Okey, waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Itu dia En. Baru saja menghubungi kita En dan juga Shah. Confused saya. Dua nama N this year. Dan juga aduh, boleh tahan juaknya. Okey, terima kasih N pada di Putrajaya. Sebenarnya asalnya dari Tukau, tapi dia bekerja di Putrajaya lah katanya. Shah dan juga N. Okey, untuk di Miri, saya dah berkelip lagi. Di Limbang ataupun di Bintulu, ada? Salamnya.
6: Okey, kalau di Limbang tu, Shah tu, ada pemanggil tu sebenarnya, Faz okay. dan Shah.
3: Silakan.
6: Silakan. Cuba lah.
3: Okey, Limbang.
6: Okey, baik. Hello, selamat pagi.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Nah. Syah. Oh, Syah. Sabar dulu, Syah.
6: Alhamdulillah.
8: Kenapa orang sinunya?
3: Ah, bunyi.
5: Ada.
3: Ada.
6: Syah ada, menunggu. Ada Syah tu.
3: Syah menunggu tu.
6: Oh, nya nunggu Nat.
3: Nunggu Nat.
8: Abang pintu dulu.
5: Baik, Nat apa khabar Nat?
8: Alhamdulillah, sehat dan ceria.
3: Oh. Nat, tahu sih Nat.
8: Nat. Sebab kami kapan tadi banyak.
3: Ha? Syah nunggu kita, katanya, adalah Nat call. Harap-haraplah ada Nat call. Katanya, benar juga kita call. Tertunai hajatnya Nat call. Alah,
8: pakailah, apalah, Facebook kami ya. Ada DJ
3: orang yang
8: tak tahu.
3: Kami dah add Facebook kita. Apa tu? Rayati Samad. Ya. Yeah.
8: Betul.
3: Nah, betul.
8: Nama penuh kami.
6: Nama penuh Rayati Samad.
3: Rayati Samad.
8: Nama sebenar itulah nama.
6: Panggilan Nat lah.
8: Nat lah.
3: Nat.
8: Rumah rakan kami, baik kami Nat. Itulah mereka sampai sekarang tok lah.
6: Mungkin ada maksud di sebalik nama ya Nat. Kenapa dipanggil Nat?
8: Adalah. Sebab ada seorang kawan kami, kawan sekolah kami dulu. Bebek itu apa nama sama aja lah. Nadia aja.
6: Nadia.
8: Kata aku, kenapa nama Nadia? Okey apa namanya lah. Itulah.
6: Jadi singkatannya jadi Nat lah. Panggilan Nat. Okey. Ya kan.
8: Kalau kami sekarang itu bukan namanya lah.
6: Supaya senang menyebut lah kan Nat lah. Supaya senang mau manggil.
8: Supaya kan manggil lah tok. Panggil nama Bana. Beruntung kang. Bila hari raya kang.
6: Okey Nat dah sarapan tadi Nat.
8: Sudah. Makan sarapan. Gorengannya.
6: Mie goreng.
8: Mie goreng.
3: Okey.
6: Sarapan mie goreng.
3: Siapa?
6: Mie
3: goreng. Buat sendiri ke beli kat kedai Nat?
8: Beli di tamu.
3: Pasar
6: tani.
8: Tadi lepas kami jogging, terus kami pergi tamu lah.
3: Rajin Nat pagi-pagi jogging ya.
6: Ya memang rajin tu pas.
8: Tolong kami gemuk tani kurus sikit lah.
3: Bukan Nat lah kurus.
8: Kilo,
3: Bukan Nat lah kurus.
6: Berapa kilo tadi Nat?
8: Berat kami 48.
3: Ya, ringan dah ya. Saya perlu.
6: 48.
3: Perlu makan lagi, Nat.
6: Dah cukup dah.
3: Dah cukup dah.
8: Yalah, kami setiap hari jogging, aerobik. Jangan. Minum air, apa tu? Minum air kosong. Kurangi manis lah.
6: Bagus tu, Nat.
3: Menambahkan
6: gaya hidup sehat.
3: Baguslah Nat.
8: Yalah, minggu depan kan ada pesta Limbang.
3: Ada regata ke?
6: Ada. Regata.
8: Cuba tanya DJN tu. Ya tahu tu.
3: Bila minggu tu ke? Minggu depan?
6: Minggu tu. 16 hingga 20. 16 September hingga 20 September.
3: Lepas.
8: Kami dagang, betul dagang roti berinti.
6: Ada berniaga nanti Nat.
8: Ada kawan satu Zumba lah.
6: Okey, nanti singgahlah Nat. Nanti saya singgah sana.
8: Singgah taliau.
6: Okey, teruskan dengan ucapannya Nat.
8: Okey, salam sajalah. Salam tu buat kakak kami yaitu karupanya Bibu. Kakak-kakak kami Kak Mas Lina, serta pemilihnya, Kak Siti Lopaya, serta pemilihnya, Zulaika, serta pemilihnya, yang berada di Miri. Tak lupa juga Kak Mas Nah yang berada di Miri. Dan ucapan salam sayang selalu. Terima kasih buat kerja-kerja kami lah yang berada di Bintulu tu. Ya, anak-anak buah kami. Dan ucapan take care lah. DJ, berkata lagu.
3: Lagu apa tu, Nat?
8: Alalacayang dari Kai Bahar.
6: Okey, baik, insyaAllah nanti, Nana.
8: Okey, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Terima kasih, Nat. Itu dia, pemanggil kita, Nat.
3: Yalah.
6: Okey, dan saya dah bacakan satu komen ya, Fas dan juga Syah.
3: Okey, silakan.
6: Okey, daripada Di Asan, Assalamualaikum. Katanya selamat pagi semua yang sedang layan. Halo, pagi tu. Dan nak dengar lagu dangdut katanya buat semua pendengar-pendengar halu. Itu daripada Di Asan. Baik, satu komen dan juga satu pemanggil, Fas dan juga Syah.
3: Iya, okey. Syah, ada komen di Facebook?
5: Okey. Mun di Bintulu, kita bacakan komen daripada Andrew EB dari Tatau. Hello buat James B, Fabian, saudara mara, mak bapa, adik-beradik, dengan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat bercuti, dan minta lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan buat DJ Limbang FM, Miri FM dan Bintulu FM, salam sejahtera dan cerah, cuaca cerah di Tatau pagi tu, DJ. Dan daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ, DJ 3 Station, selamat bersiaran menerusi. Hello, salam hari Ahad, cuaca kat Miri pagi tu panas, minta diputarkan lagu daripada Nora di persimpangan Delima, buat hiburan sendiri dan kawan-kawan Facebook dan WhatsApp. Semoga sehat hendaknya. Dan buat DJ bertiga, semoga dipermudahkan segala urusan. Ya, dua komen dulu, Fast dan N di Bintulu.
3: Iya, itu dia. Okey, yeah. Dua komen dan juga dua pemanggil kita. Okey, kita nak dengarkan dulu lagu dari Limbang. Dari Limbang. Lepas ni, lepas tu lah. Okey, dan juga lepas ni anda boleh menghubungi kami semula di Miri FM, Bintulu Bintulu FM, si dapat nak. Di Miri FM dan juga di Limbang FM. Untuk di Miri FM, sekali lagi 085-427-053 untuk anda menyampaikan salam. Okey, manakala di Bintulu FM, Facebook tadi Bintulu FM
5: di RTM Bintulu.
3: Oh, RTM Bintulu. Di Limbang N.
6: Kalau Limbang, Limbang FM.
3: Oh, Limbang FM. Okey.
6: Limbang FM.
3: Ya, ialah cara kita orang berinteraksi bersama dengan kami. Okey, N, lagunya tadi Limbang. Silakan N.
6: Okey, baik, kita dengarkan lagu daripada Anil dengan lagunya Ingatan Manis di Bulan September.

0: Baikatan manis di bulan September. Lagu daripada Neil menghiburkan kita melalui Halu bersama dengan Fas dan juga Syah.
1: Betul. Siapa yang lahir bulan September tu, kita ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang lahir bulan lahir September. Kepada Fas pun lah.
0: Oh, bulan September ke, Fas?
1: Oh, betul.
2: Fas, aku bulan Disember lah. Fas dengan N, aku bulan Disember. Enggak lupa.
1: Okay.
0: Awal madah.
1: Syah, tak salah. Tukar lagu, Syah. Ada si lagu Disember, Syah?
2: Ada tak?
0: Disember ada?
1: Sedar lagu Disember.
2: Oktober je ada.
1: Oktober ada. Januari pun ada. Januari, Februari pun ada kan?
0: Yalah. Disember belum
2: Disember
0: ada.
2: Saya dah
1: lagu Disember, Syah. Terpaksa minta AI tolong pula lagu Disember, Syah. Okey. Yalah, baru saja menghiburkan anda sebentar saja nanti. Dan juga boleh menghubungi kami sekarang di Miri FM 0854270053 dan juga di Limbang FM. Tadi N, berapa N? 085.
0: Okey, kalau di 0852112246 dan anda boleh hantarkan juga ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM. Okey. Dua cara untuk bersama pagi tu.
1: Okey, itu dia. Okey, seterusnya ucapan dari Mid FM tu, dari Facebook kita tu, Nori Jerai. Belum lagi dibaca dia nak?
2: Belum
1: lagi kan? Salam DJ bertiga, selamat bertugas sepagi tu. Kami dari Tatau, jalan pergi pasar Bintulu, santai je sambil cuci mata. Salam buat sahabat yang melayan Halu pagi tu, minta lagu Langit Tanpa Tiang. Macam ni, Langit Tanpa Tiang. Maksudnya langit memang maksud tiang kan, ada tiang kah? Saya dah lah kan. Okey, ialah ucapan daripada Nori Jerai dari Tatau dan perjalanan pergi ke Bintulu. Syah, sejam kah perjalanan Syah dari Tatau ke Bintulu, Syah?
2: Tatau ke Bintulu kini tu lorok sejam, kini tu dalam 45 minit saja.
1: Wow, dah ada pen Borneo tak, Syah?
2: Yeah, betul.
1: Tapi dengar kata ada speed trap nak, Syah?
2: Ada.
1: Jadi ada slow je suara Syah. Jadi kepada kita umum mandu ya pun,
2: dalam hati-hati ya.
1: Hati-hati silapnya dari dekat airport Bintulu sampai ke bandar, Syah.
2: Iya, betul.
1: Pastu kena dekat ya, Syah.
2: Dekat simpang airport, simpang airport dan pergi ke pasar ya. Ya, ada si ya.
1: Ada ke?
0: Memang ada lah.
1: Oh, saya dah padah pun saya buat apa dah?
2: Saya dah. Sikan je nama dah.
0: Mau hati-hati lah.
1: Yalah, ya kan. Lain kali lah, tahu jalan dia macam ya, okey lah. Mbak je lah 70, 80 ajak siap.
0: 60, slow aja.
1: Macam lah. Okey, seterusnya ucapan daripada siapa tu tadi? Syafiq ataupun Anik tu tadi. Ditujukan kepada apa tu? Lagu untuk mu ibu ini ditujukan buat Tijah Mak Mau yang berada di Miri. Tok, ya, komen dari TikTok kita lah, Tok. Okey, seterusnya ucapan daripada siapa lagi? Belum ada lagi, Tok. Okey, di Limbang, Bintulu, Munada. Adakah salamnya?
2: Daripada Bintulu kah?
1: Bintulu, Syah, betul.
2: Okey, daripada Bintulu, daripada kita bacakan kiriman daripada Rokiani Abibu. Katanya, selamat pagi. Hello, Bintulu FM, Miri FM dan Limbang FM. Selamat bertugas buat tiga DJ. Sampai salam untuk Aida Manja Haji Putih, Jamila John Iman, Syarifah Pelagi Pagi, dan juga Julahi Tiara Putih Tantari dan Mas Mira, Jens Pengiran, Zukala Sulaiman dan geng di Bunga Raya Limbang dengan ucapan selamat berpesta di sana. Ada regata kah? Dan salam rindu semuanya. Betul kah, N? Ada regata di Limbang?
1: Ada regata kah, N?
0: Waktu tu belum, tapi dalam 16 bulan gelak dah start regata sehingga 20 September.
1: 20 September regata
0: 16 sehingga 20 September.
1: 16.
0: Hanya ada regata, ada pertandingan bot laju juga.
1: 16, 17, 18. Berapa hari kan?
0: Dari 16, 17, 18, 5 hari.
1: Ui, lamanya.
2: Oh, lama.
0: Sampai 20 September gelak.
1: Wow. Oh, bestnya.
2: Best lah.
1: Menarik. Di waterfront tu lah kan? Di waterfront
0: Limbang. Di waterfront. Di tebingan Sungai Limbang.
1: Oh betul-betul. Di lepas Limbang, terusnya Regata Niah pula minggu hadapannya. 25, 26, 27.
0: Bulan September
1: juga. Bulan September juga. Boleh dikatakan hujung bulannya memang banyaklah aktiviti di Miri, penuh rasanya di Miri tu rasanya. Nya juga di bandara Miri tu ada jom heboh. Lepas ya di yalah di Niah ya ada regata. Jadi yalah meriahlah rasanya di Miri hujung bulan tu.
2: Meriah kita orang BC ya semua.
0: Masih ada temu gaji.
1: Selalu je madah ya. Ya lah ya. Okey, seterusnya kita nak dengarkan pula lagu dari Bintulu. Bintulu. Bintulu, Syah. Ada lagu dari Bintulu, Syah?
2: Dari Bintulu kita dengarkan lagu daripada Anorkan dengan lagunya Cinta Ocek Ocek.
1: Wah, lain bunyinya kan Cinta Ocek Ocek ya.
0: Macam ni bunyinya.
1: Macam ni bunyi cerita ocek-ocek.
2: Kita dengarkan. Okay.

0: Ya Fas dengan N.
1: Ya, cinta ojek-ojek. Ya, teh lagu Sarawak.
2: Cinta ojek-ojek.
1: Ojek-ojek.
0: Ojek-ojek.
1: Maksudnya cinta bulat-bulat kah?
2: Sedang jual. Apa maksud ojek-ojek?
1: Ojek-ojek.
0: Ojek-ojek bulat asalnya. Ojek asalnya. Bulat asalnya.
2: Bulat.
1: Bulat-bulat kah? Apa maksud ojek-ojek?
0: Cinta bulat-bulat.
1: Maksudnya. Cinta bulat-bulat asalnya nak. Cinta bulat-bulat jelah ya, cinta bulat-bulat. Okey, ada Miri, ada pemanggil tu N dan juga Syah.
2: Okey, teruskan.
1: Okey, boleh hubungi kami di 0854270053. Hello, siapa di sana?
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Ini lupa ke?
1: Ai, sajalah tanya. Sajalah tanya. Ada dua orang lagi, bukannya fast orang tu. Hello, ya, kita berlakon sekali lagi. Ya, hello, siapa di sana?
3: Ani.
1: Ya, Ani.
3: Berlakon lagi.
1: Pandai kan berlakon N dengan Nik? N dengan Syah? Anik, dari mana Anik?
3: Sekarang dekat Tukau je.
1: Oh, dari Tukau.
3: Mm-mm.
1: Oh, okey. Oh, tadi N pun dari Tukau juga kan?
3: Ya, betul. Tapi tak sama kampung.
1: Oh, tak sama kampung. Samalah kampung di...
3: Bukan. Kan ada dua Tukau.
1: Oh, okey. Faham. Mm. Oh, okey Anik. Anik, buat apa ni Anik?
3: Nak buat aktiviti luar.
1: Aktiviti luar.
3: Ya.
1: Nak kerja itik ke? Kerja manok ke? Kerja itik ke?
3: Iklah. Nak molah motor.
1: Yo. Wow. Molah motor.
2: Oh, molah motor.
1: Dahsyat tanya ke polah motor.
0: Ganti motor ya, habis ke enggak apa sesedap. Jadi slim motor ya.
1: Aduh.
2: Tinggal rangka motor.
1: Tinggal rangka ajaklah motor ya Nik.
3: Yalah, lepas insiden semalam.
0: Ai.
1: Insiden. Insiden kat sini ya Nik. Insiden kat mana?
3: Dekat Riam semalam.
1: Oh, bawa laju sangat Tanik ke?
3: Merempit.
1: Merempit patut.
2: Bahaya, merempit ya.
1: Mengaku dia merempit. Hai.
3: Kita nak buat baru butuh.
1: Itulah. Merempit lagi.
0: Diri pun macam ni, Nik. Ada luka-luka ke macam ni? Ada
3: dekat siku.
1: Oh, dekat siku lah. Tapi munnya boleh salah merempit. Kita si dalek dengan orang ni dulu nak. Kita mesti salahkannya dulu. Yalah kau, yalah merempit. Habis rosak motor. Okey, Anik. Apa senyap ya, Anik? Selalu aktif ya, Anik? Oh.
2: Nahan sakit.
1: Makan ubat tahan sakit, Anik, ah?
3: Simau.
1: Ai? Kena simau.
3: Tadi jam Mak Anik bagi ya apa? Bagi ya apa nama lupa nama dia dah.
1: Bagi ubat capu ya kah?
3: Taulah. Sudah nak pedih dibagi lagi.
1: Ai memanglah untuk cepat baik. Untuk cepat baik memanglah ni.
3: Ya lah Anik tadi awal-awal dah berkurung dekat bilik.
1: Berkurung kat bilik.
3: Takut dibagi lagi
1: bawa ubat dia. Ai, bagus. Baguslah. Ya tanda nama pun diubat, bukannya diseksa, diubat ni.
3: Si mau.
1: Ha? Ai, si mau diubat. Hai pelik Anik tu. Aduh, hai.
0: Jadi nak ubat namun si diubat ya Anik.
3: Betul?
0: Tidaklah
3: Anik ubat
1: sendiri. Ish, ubat sendiri. Okeylah.
3: Hola.
1: Dah sarapan tak, Anik? Dah makan dah?
3: Anik, sarapan pagi tu.
1: Ha? Si sarapan pagi tu?
3: Si.
1: Tahannya puasa kah?
3: Merajuk sama mak.
1: merajuk sama mak, si boleh merajuk sama mak eh. Tok DJN dari 5 FM nak ceramah dengan anik tok.
2: Merajuk ceramah. Oh, si boleh merajuk-merajuk.
1: Si boleh merajuk-merajuk. Oh.
3: Ya, si boleh.
1: Oh. Lepas DJ Syah dari Bintul FM pergi ngerepak ke tak? Si boleh merajuk dengan orang tua. Okey Nik, salam yang ditujukan kepada siapa Nik?
3: Okey, buat Parami, buat Mak Anik, tak lupa juga buat DJ bertiga. Semoga balik tu jangan lupa tengok kiri kanan, jaga diri baik-baik.
1: Terima kasih. Jangan merempit kan? Jangan merempit kan?
3: Tapi kita minta lagu tadi.
1: Oh, lagu apa tu Nik?
3: Boleh minta. Kan tu dah minta.
1: Ha?
3: Kan dah minta lagu tadi.
1: Yalah, lagu apa?
3: Kan daripada kumpulan daripada Mamat kan, untukmu ibu.
1: Oh, Mamat untuk ibu, tapi nyatek nayangan ibunya. Oh, yalah ya teh. Tapi nya berkurung berkurung dalam bilik. Diubat ibunya pelik juan ni tok.
3: Wow.
1: Oh, yalah. Alah, hai takutlah pula. Padahal dah tua bangka dah Nik tu eh. Okey Nik, ya ajak Nik.
3: Oh, ya ajak dah.
1: Okey, terima kasih.
3: Okey, bye.
2: Terima kasih Nik.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Anik dari Tukau. Oh, tedahnya nak merusak motornya. Yalah, merempit hari-hari nak. Terus peng.
0: Peng.
1: Maksudnya, peng. Ada-ada je maksud istilah kita. Aduh.
2: Peng.
1: Oh, peng. Yalah, ya. Okey. Okey lah. Masa mencuba kita to end ada juga Syah. Okey. Mungkin ada salam lagi dikongsikan sebelum kita mengakhiri untuk segmen halu untuk pagi tu.
0: Daripada Bintulu.
1: Okay.
0: Bintulu, Syah dari Bintulu. Kita bacakan kiriman daripada Netmo. Assalamualaikum buat tiga DJ dan selamat pagi katanya. Semoga dipermudahkan urusan dunia dan akhirat buat tiga DJ. Layan lagu je apa yang diputarkan untuk semua sahabat-sahabat yang mendengarkan segmen Hello pada pagi tu. Ya je untuk Bintulu lah di Limbang gitu.
1: Okey, Limbang lagi.
2: Okey, baik. Terima kasih Syah. Okey, dan komen daripada Joe Kampung Lubas Gantang Limbang. Salam ditujukan kepada Mak Leha yang berada di Miri, Anjang Bujang di Bintulu, serta keluarga di mana juga berada. Semoga semuanya sihat. Dan ucapan selamat Hari Malaysia buat ketiga-tiga DJ. Salam ceria, selamat bertugas. Dan asyik lagi. Daripada Freddy 85, selamat pagi, salam hujung minggu, santai pagi tu mendengarkan halu. Ucapan ditujukan kepada Uncle Aben di Marudi, Uncle Sam serta Auntie Agnes, salam hujung minggu buat ketiga-tiga DJ. Terima kasih. Baik, dua ucapan yang terakhir pada pagi tu. Fas dan Syah.
1: Okey, seterusnya ucapan dari Miri pula yang telah pun dikomen di Miri FM official di FB kita daripada Boniface IP. Selamat pagi Fas, Syah dan juga Anna. Dari Selepin pagi tu minta mainkan lagu Jeffrey Dean, Pujaan Hatiku, ditujukan kepada Rega Sengga, Fran News, buat pendengar setia dan juga salam ceria selalu panas dekat Selepin pagi tu katanya. Seterusnya ucapan daripada Rashidah Edi, assalamualaikum, selamat pagi. DJ bertiga katanya selamat bertugas, cuaca panas. Selamat pagi dan juga selamat berhujung minggu dan juga selamat berhibur di Mid FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM. Putar lagu I Love You, I Miss You, You Kiss, Thank You DJ. Itu dia ucapan daripada Rashidah Edi kita. Nuriwi lagi tu, ucapannya jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi, pat-pat si kulipat, hari ini hari Ahad. Yoh, kacak pantunnya. Selamat pagi, selamat hari Ahad, jangan lupa tersenyum dan bersyukur katanya. Itu dia ucapan dari Nuriwi. Dan juga jauh di mata, dekat di hati. Ya jatlah ucapannya. Okey. Dan Samuel Mudin, a good podcast DJ 3 katanya. Terima kasih. Itu ucapan dari FB kita. Okey. Dan juga N dan juga Syah. Yeah. Sampai kita, yalah, nampaknya masa mencuburi. Tinggal 15 saat lagi, 14 saat. Okey. Terima kasih Syah dan juga N yang bersama dengan kita mas untuk di hujung minggu ini dalam segmen Halu untuk anda semua. Minggu depan kita akan jumpa lagi N dan juga Syah.
0: Oh.
1: InsyaAllah. Okay. Lagu terakhir minggu depan Zana lah kan, di Bintu kan. Lepas minggu depan end di Limbang.
2: Di Limbang rasanya kami kali.
1: Oh, kita jual end. Oh. Okey, boleh. Okey, tonya lagu terakhir untuk pendengar-pendengar semua di Media FM. Tak lain lagu dangdut tu end dan juga Syah. Lagu yang kita bergoyang dulu seketika. Lagu Amalina. Jom kita tiga kumbang nak nasihat anak dara. Ya, asyik dah. Okey, terima kasih semuanya.
2: Okay, bye. Bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi.

0: Radio RTM.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Eva dengan lagunya Bulan Cinta telah membawakan kita 11.54 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintul FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua kerana terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang hari Ahad hari itu. Seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi, bye-bye.
1: Bintul FM, ceria bermaklumat.

Di sarito ngabe ke dikubur ke di Kelantan Negeri Sembilan gau di Kuching. Niang Dr. Ainu Barakamarudin dibaik ngabilun sedadu langit di Raja Malaysia ngagai Kota Baru urung pukul 8 pagi. Niang Kapten Zainul Afiq Bisham dibaik ngabilun Mas Kago pukul 12.10 tengah hari ke Kuala Lumpur sebedau ke dibaik ngagai Negeri Sembilan serta dikubur ke Bak Tanah Penam Islam Senawang. Niang Debra Moset dibaik ke Kuching pukul 9 pagi ngabilun terdiatur layang-layang aerospace Sendirian Berhad. Lalu Niang Alexan Nadia Henry ngau JC Payajok udah diserah ke ngagai waris serta dikubur ke di Lambir Pegilak. Dulu agi hari tu Niang Kapten Zainul Afiq ngau Dr. Ainul Baraah disembiang ke pengudah sembiang subuh di Masjid Jamal Adin Taman Jelita Miri pagi tadi bertuai ke penolong imam bagi menua miri Muhammad Ardi Putra Zainuddin serta diguluk 300 ikut orang. Sama bisik ngau ngatur pengawat tu ianya pemesai UPS Agama Islam bagi menua miri Rafai Morshidi. Sekolah di Pelilih Serian Gau Lubuan tu mengkan ditutup nyentuk ke baca tikas pengamah angin IPU buat dua bengkah Pelilih Menua tu kurang hari 200. UPS Pelajar Menua Sarawak buat sebengkah penerang madah ke pemutusnya digagak belalau ke baca IPU buat sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPS Rampak Menua kelimpah hari berarti keriput dari UPS Meteorologi Malaysia. Tajak pihak semua sekolah primary hingga secondary kena pegai 12 UPS pelajar Pelilih Menua, PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Semunjan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Ngau, Tatau, Sebawah, dekat dibuka bakal selama berengkah hari pegilak. Sebarang ubah berkawal ngau buka sekolah atau ke berita ke pemadu baru dekat dipadah ke Nangkan Ketoilah. Operasi Nagang Penyalah Dadah di Sarawak dekat Majak Cakah dipercayai ke dikenangurang ke penyampau jenayah bukai. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kesidak tibisi kawal ngau dadah tau benda ngerja penyalah bukai. Penyalai atur ngau operasi nangkap patut majak dipercayai ke. Ia megak nyemetak madah kebesai guna kerjasama semua orang yang kau mensia mayuh pengari rakyat ngau agensi ke berkawal mantuk sidak ke berkuasa mutar ke penangguh jenayah tu. Mensia mayuh dikongsi ke penerang megak, pengguna kena nentu ke atur nagang ngau nerit ke atur boleh dipercayai ke ngau mana lagi. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, udah sesi randau PDRM, kontijen Sarawak di Lawas. Dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu, Lawas ngerikut ke 285 kes serta nangkap 291 ikut orang berkawal ngau dadah. Yang nak berita kita ke tengah hari itu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arain lalu di Salin Elinda Suwil hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: bla.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Nikah banakku.
4: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi merindah kita.

0: Bengera Pagi. Y 9-12 Ngela Tengah Hari. Rentak Ngale Hari. Sada Lemai. Pemerindang Malam. Timang Kerbak Tawas.
1: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Ya peninggal semua nami lepas pukul 12 tengah hari, selamat tengah hari. Ngagai bala peninggal kita, kagi mendiang ke kami. Aba YFM, terima kasih ngagai melatih badi. Kuda mulai ngau kita. Hari pukul 9, nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu tadi. Jadi datai, bawa aku dekat mulai ngau kita 3 jam. Bawa ngelah tengah hari. Kaiku kediri, nang bakal selama. Buat ujung minggu, nang bisik 5 ikut kaban aku ya. Ke nakak uliah mulai ngau kita berkongsi sekedar berita atau lagi ya. Kami ada kat berkongsi info atau pengawak. Kelimpai hari berkelulu. Tak kebetulan dek ngopangan diri enten nak betulan dek lagi peninggal mayu hati. Nuak kita lagi ya. Abang udah tengah hari tau. 7 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ini dia kemarin geng-geng kemarin sikit mancal magang nak nemu datang engkau bisa bertukar kini geng-geng pagi tengah hari tau. Jadi kita ngika pengeluar program kita ya. Apa kini engkau aku tengah hari tau. Jadi kita berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello Nen, selamat tengah
0: hari. Nang kemarin pan Lucia dengar kau Lucia.
1: Benar, ngelaban balai yu, mayu mah balai yu kemarin.
0: Benar ngelaban si kau kemarin ne. Ane lah ne, sali tau nadai balai yu.
1: Ketika kurang ge sida ngulam ku kemarin, tanya kena kemarin.
0: Siapa?
1: Dara insin ngaflow pabintu.
0: Okey, ngarap kau ya ke bak miri nyak bana lagi. Lagi kita ge ngulam lagi kau.
1: Aku dengar deh aku tu ngai ale ya kemarin aku nadai kaban deh nak mulu ulam ku sida sare tu aku bisa ngemai siko dage yu kami hari sibu tu ne
0: ngapanya
1: au madah ke dalam pore ne.
2: Okey aku tu Jack Jingan lah
0: au ya political kita dia nya sia
1: au ya me
0: okey bujang sigat mereka selamat tengah hari bujang
2: au selamat tengah hari
0: au lagi berkelala membujang nah. Okey, nyak tadi pengelola program kami Lucia ya, bisa giang ko. Okey, pelawak aku di Miri Bana.
3: Halo GB.
0: Ah, jaga atur ke.
3: Mulai semua jaga-jaga.
0: Selamat tengah hari Bana.
3: Selamat tengah hari. Saya enggak teh kuning kanuan kawak ada GB ya.
0: Laban dekat ngulam aku nemu aku.
3: Orang buka kan hari no telain gaya gasai.
0: Nah, kene.
1: Bisa beda ya no.
3: Bisa beda.
0: Laban udah sedia terus media. Nemu aku. Nama berita kita di Amiri Mayu kini atau pengawak.
3: Mana berita gayari pan mana sebun penyau kurang gay.
0: Kurang kami di top
3: langit nyau dah pada biru ba langit dia dah gini
0: baya, ya. Baik amnya.
3: Selamat okay. Tengah hari ngagai Lucia ngam mega Jack. Jack anang mindah bukan nah, kabar aku tengah hari tu lagi Jack.
2: Okay, uliah.
3: Kita esteem dalam ban sama geng
0: ya, hari tu. Kak ngacuan dah inya Jack.
3: Ya kan ngajak. Nah patut gede berbaliknya di Rino Jack.
0: Jadana Allah asuat ya Jack.
3: Anang-anang berubah pikir ada saja Lucia memerni yang dia ada.
0: Pelut-pelut ke mata dia lagi Lucia.
1: Ada mic ya tutup kau lagi.
0: Okey kita terus ke Limbang dan bakal selama Hanah pelawak kau.
4: Halo.
0: Iya, nak mudah nadai anak tau. Nak kalah sakit anak tau.
4: Ni tak sakit, tapi gerai belama ada pintu.
3: Orang darah ni tak sakit.
0: Nak belakai ya, nanti sakit. Ngail.

0: kita yang sakit.
1: Standby bawa posisi je dulu non bana. Relax lo.
0: Jaga ada lagi. Pelawak aku Sri Rahman lagi tentu Steven Swai. Steven.
2: Nah, wajah ke Ben dia nak.
0: Lapa kanteng nincah ke kemarin insian dia nak.
2: Ente insian lah, mentu tu surut tau dah.
1: Ente ame.
0: Sampai temu.
1: Si buah ai.
0: Ya si kok jalan laki lagi. Lagi makai ya. Oke.
2: Jadi ngaku nak foto si kok aja dah terteranjir.
0: Pulang. Meletih Jack. Oke.
1: Pula pusing kurang pendiang lagi.
0: Anak, berkeni berita kita Dean.
1: Sebuah kita di Lembang tu lagi baru kita bunsik ya. Awak kan sudah ingat dulu licau kita tinggal dulu.
0: Okay.
1: Kita ingat orang bukai dulu.
0: Kita ingat pengelola program kita hari Bintulu. Ya, Bintulu Flora pro aku.
3: Flora di Bintulu. Okay, satu hari
0: sudah sedia makai bana deh Flora.
3: Nak nyamai dempak ya nyam.
0: Pak nak nyamai. Pancuah kan berkeni luluan dari sini.
3: Lulu dah ya berkeni. Pandu kene tetap nak nyamai.
2: Mati nak berbuah dah.
3: Nya sige kak di tanya kami ke nyuanya sige nak diguna.
0: Break ke mana aja lah.
3: Ya boleh ya. Nyua
2: kena berbuah dah. Tumbang.
0: Okay, nama berita Flora.
3: Berita dari Putu mana di Bintulu gaya ripan besik kurang enggak namanya sebuan kami di Bintulu
0: oh,
3: di
0: berita sama Mekana. Okay, mana menyap Flora ngarap ke narage meh. Yalah mah bisa sebuan tau.
3: Betul. Nak tep pedak
0: lah sebuan. Cek banan di lamun sebuan nak ngamak.
3: Sigi diasuh di lamun sebuan ya.
0: Okay, kita terus ngagai Sri Rahman. Hello Sri Rahman.
4: Hello kucing.
0: Ya, bulak ku nak Steven ya. Nama berita Steven.
4: Berita tu agi ngeriang diri tejapan.
0: Nama tak ngeriang Steven dia nang mayo ta sebuah.
4: Agi pemberin suara tu nen. Agi pemberin suara sebuah tu tejapan sarito 174. Jawab ku tu nah.
2: Jawahnya Ben. Oh. Nenek tahu jawah deh Ben. Kita tahu tiga. Kita tiga sudah Jack
0: sekarang. Dah
3: 10 hal leh.
0: Dah dengar ada yang diri ya Ben. Hari Ben baik ya.
2: Nanti deh.
4: Nama berita semua.
3: Dah tutup cian.
4: Nama berita semua.
0: Mana berita kami tahu ah? Okay.
3: Nama berita Ben.
4: Banyak punya.
0: Nah, kita lebihan kurang, sawurnya lebihan.
4: Mana?
0: Kita DJ
3: kemarin.
0: Umum miaknya.
4: Semua balas sebuah punya dada. Semua balas sebuah.
0: Kalau lumayan makan kuyung.
4: Bengal ke?
2: Petua pernah kalah.
0: Tapi kalah.
5: Ngisap kuyung. Kalau
0: pintu pendaya. Okey, peningat tak jago tu naik kami sebuat ajaknya. Ngamik ke
5: Licah.
2: Kuyung ada buaya. Kuyung.
3: Benar ngecuk tu dah jarak lu semua.
0: Okey, malam peringat 14 minit lepas pukul 12 tengah hari kita berengkeh ngau ninjau Sarawak. Siapa kat dulu? Nanti ngai dulu. Okey, dulu dah.
2: Ngai ngipak lah lo orang tadi atau
0: dah. Apa semua ngak jakau ni?
3: Kau semampai ni.
0: Sampai semua kemar tinggi imat kacau
3: cap ya nya cicap ya
2: isian mah
0: okey terus ke dia mana.

0: masuk lenyau di balut sebut ya. Jadi tajak pan pengerindoknya udah dijaga setahun-tahun tang sebun kan ngacau nah ben Jack ah. Jadi nyak lagu Jack kena mungka pengerindok kita aku. Aku
1: lah bani sedoi nyukung lah bani.
0: Okey aku gele.
2: Nah bani sing kang lenyau ke pengerindok.
0: Okey ninga kita aku.
3: Nyabuan ku tai.
0: Age tertarik hati ngau berit nama atau leman berita pagi kemare dah. Tega sebun ya. Bisa ninga dah ben. Itu suai tenyanya dah kemare edeman lagi. Ketega sebunnya. Nah, nemu lah siapa kesalah merap siapa kalau aku reno.
2: Kemerapnya masalah.
0: Orang kino nya kesalah merap.
2: Acu aku mata ne. Mana nama dong?
0: Ini katanya sebuan dah ada tanya ada melap dunia dan ada daripada agak. Okey salahnya dah. Okey lengkap ke cerita di balut sebuannya jadi ke terubah tu. Bekal ke didinga kita tengah hari itu tadi berita ke tengah hari itu tadi jadi cukup sino ayan ba Masjid Jamal Adin ya Taman Jelita Miri pagi tadi lebuh niang Kapten Zainal Afiq B. Syam ngau niang Dr. Aino Warah Kamarudin di semiang ke pengudah temu semiang subuh jadi pengawal semiang ke niang bertuai ke penolong imam bagi menua miri Ustaz Muhammad Ardi Putra Zainuddin lalu digulau urung 300 sika orang. Sama bisa ngatur semayang tau, ianya pemesai opis pengarap Islam bagi menua miri, Ustaz Rafi Mushidi. Jadi pengudah pengawak bersemayang merek basa ke penudi, seduaya atau ke kedua bangkai ni yang dibaik ngagai kago airport miri, ngambil ke dianjuang pulai ngagai menua sasi dampu. Jadi ni yang niang Dr. Aino Warah dibaik pulai ngena bilun Sodado Langit Diraja Malaysia TUDM urung pukul 8 pagi tadi lalu berbangunnya megak niang Kapten Zainal dibaik pulai ngena penerbai bilun Malaysia Airline urung pukul 12.10 minit tengah hari itu tadi jadi niang jururawat Devra Musid dibaik pulai ke Kuching pukul 9 pagi tadi ngena penerbai bilun ke diatur company layang-layang aerospace sebedau dibaik ngagai menua asal ngamik ke di kubur lalu berapa ngunya mega dua ikut agak mansa yang ni yang jururawat Jesse Payajok ngau penolong pemesai perubat Alexan Adit dan Henry Empurai udah diserah ngagai sidak sebilik di Miri jadi kedua-dua seduai di dekat di dipramu dekat nerima bahasa ke penudi hari sidak sebilik sebelah dikubur ke pegilak bak pendam BEM Lambia ngam megak pendam Anglican Lambia jadi hanya berita ke terubah lalu lagi megak ngenang penusah bilun atau kronologi penusah bilun engkabang servis luta terbaik FDS nyadi bak long lelang jadi penusah nginuk kati bilun engkabang servis lutut terbaik atau ke lutut A Doctor Service atau ke FDS di Long Lelang Ulu Baram Sarawak kena hari tiga tu tadi ngujuang ke lima ikut orang berbadi nyawa nyengkawam siko filet ngau empat ikut raban hari opis Menteri Pengerai Malaysia jadi penusahnya nyadi urung pukul 3.21 lemai 8 September tu tadi lebuh biluan engkabang BO105 nya direport ke dekat terengkah ba stopot port Long Lelang sebadau labuh ba ujung landasan jadi biluan engkabangnya di tepan pilot Captain Zainal Afiq B. Syam pemesai perubat Dr. Aino Warah Kamarudin pemantu pemesai perubat Alexan Adit Henry ngau dua ikut induk misi ianya Debra Mosin ngau megak Jesse Payajok jadi operation ngigak ngenyelamat atau ke SAR di pejalai ke dikena mai semua mangsa hari palan penusah ke nyadi. Jadi kena 9 hari bulan September tu tadi polis ngenuku ke semua 5 ikut mangsa udah dikelala seraya bangkai sidak udah dibaik ngagai spita miri ngamik ke dibuntas tasat serta disah ke DNA. Jadi pengawal mansiak kebuah bilunnya terempas dia tu benar di pejalai ke bagi pansiak penusah berbadi Langit Opis Menteri Perangkap Pengangkut. Pihak kuasa megang ngelalau mensemayu ngamikan ngaga speculation tak ke berita ke selubung apa sekumbang pan siap penuang di pecah lain. Jadi kena masa mansa ngau sida sepilih perintah Sarawak dekat merik bantau sepenyambau RM100,000 ngagi tiap ruang bilik mansa serta maya serta megak maya ungkus bala anak mansa tiagi bersekolah ngena yayasan Sarawak. Jadi barengat perintah besai perintah udah nyamin semua bantau ngau sukung tipatu dekat disalur ke ngagai ruang bilik mansa. Jadi upis menteri pengerai megak udah ngatur tim sukung psikologi di kena mantau sida sebilik ngau kaban semua kesama gawa kelimpah hari bantau belanja nengah tabung KSKIF ngau ngau bantau ex gregia perintah. Jadi penusah penusah tu sekali lagi nyadi ke pengingat pasal pengubanan raban FDS di gawa mantau community di kandang menua pesisir di Sarawak. Jadi berita ke penudi di bayar bawa Ninja Sarawak ke sekali itu. Jadi urung 3,800 ikut pengari hari Pati Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak hari Zon Utara nguluk bisik nguluk convocation khas PBB Zon Utara ke Diatur Rebah Stadium tertutup atau ke Indo Stadium di Miri Sarito eh. Jadi convocation conventionnya di nya dekat di penyadi Premier Sarawak kemegah Presiden PBB Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tanoping. Jadi kemarin sapit Premier Sarawak kemegah sapit Presiden PBB Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan udah nyadi cemen awam komite besar convention khas PBB Zon Utara di Miri. Jadi awamnya ngemerat ke coordination ke penudi yang kau sukut nyedia kediri ngau ngatur sepemanyai convention. Jadi convention tu dikarapkan oleh ngempuruk ke pengari Raban Mia, Ura Indo, Bala serta mega Pampang pusat dari 18 Pampang PBB ke Mungko Belaga, Bintulu, Miri, Marudi, Limbang, Lawas, ngau Bekelalan. Jadi kelimpah ri ngenegap ke jentera ngau mega renggat baruh pati komision tu mega jadi pelasar dikena nerang ke polisi perintah ngau mega pengeransing PBB ngagai pengari. Jadi berapa yang mega dikarap ke oleh ngenegap ke penyerakup sempekat ngau kerjasama antara kaban PBB di Zon Utara. Jadi convention khas PBB Zon Utara tadi ngujung ke Ninjau Sarawak hari YFM itu Gabby.
3: Ya, terima kasih ya Bana. Kita terus ngagai sibuk. Jack ngau Lucia ya.
4: Jadi sebenarnya kami dua Jack tu kongsi ke berita hari sibuk. Kami dua dekat Merinang kita tubuh lima. Ngau bala peningan kita ngau
0: lagu. Sedang belagu apa ya?
4: Kepadu nyawa tu lah ya. Udah bisa
2: kroke. Wow.
4: Kita sama saya.
0: Mikrofon kemarin agi bedau dia. Ya nak?
4: Meruan mikrofon aja
0: ya. Oh, agi. Tau belagu Jack. Orang baru tu mesti kak belagu.
4: Bulan baru.
5: Engkau tahun depan gini.
0: Ya, saya nyawa nak ada tebah Jack.
3: Lagi pak pengujian program nggak tahu Jack.
2: Empleman memata cianya, buaya dulu Jack.
0: Aneh malu ke tim kita tiga sedaya biar dah Jack.
4: Tidak mudah mata ketua aneh nih rau deh. Saya galau pun nggak sesuai flow.
0: Nada ini nak laku agaknya. Tidaknya deh.
4: Aneh nggak saya terempuh tersayang. Gabi.
3: Mabiak kaku Gabi ku tay.
2: Kami do flow aja, aku masih ada terek. Kita
3: pun aku nada yang bunyinya. Sedah diri kami.
4: Kau ngau kaku bokis Jack.
5: Mak kami.
4: Mak
5: enggak
4: ngau kaku di buah mehane ane.
2: Cuma itu dah. Kau dapat.
0: Kalau terasa gahana atau.
4: Kau dah.
0: Kira kaki boleh. Ningi ya melusianya nya ya irawati tada dah kelimpah hari gebi
2: lagu masuk ada dia
0: lagu mau
4: okey tu kena merenang bala peningat kita

0: rempak pantai jalai nyak tadi ni je ya. Tuju dengan kat DJ siapa tadi ingat dan nama sedak ah.
1: Nan tu ingat lah.
0: Tunggu malah lain aja ya. Oh. Ayah ke pemadu baju yang
2: boleh tegak, makai kuyuang.
0: Miss Tahai ke nyamuk dia tau?
1: Oh, Miss Tahai.
0: Oh, nyak kena deh sampai pukul 3 lagi hari 5 yang.
1: Okay.
0: Miss Belacan ke bawah pintu lo.
3: Cai mat, ya lu siap.
0: Tengok Miss Holo. Miss Holo, bawah kuci yang.
3: Mau Belacan ke tai.
0: Tadi tau, film kepuah.
4: Ya ke, ya ada kusun. Ya ke, pemirai lah. Ini kolo.
3: Ini kolo. Ya ke pemirai, akik jerbo.
0: Oh,
4: ke sebun. Ya, ya. Ke sebun. Ke bubu, ke bau. Oh, aman kenya. Ya, ke tengahnya. Di merita aku pia kena jeng.
0: Tawa aja, dia tinggal aku deh.
1: Oh.
0: Dek, dek, dek. Kati ke nama kena kami ngangau ke deh. Sari tau.
4: Berada
1: Jack. Jack aja.
4: Jack aja.
0: Enggak aja Jack Titanic kok. Puja sih kan.
3: Jack Sparrow kini.
5: Namunya ibat kuyuang kita ibat seliaman.
3: Ya ibat kuyuang ne.
4: Nyaman atau tahu enggak buka ban balai ibu dengan Jack.
0: Lagi kena insap
4: orang. Sedangnya ada baka ketetengnya ada. Ide ide dua
0: bunuh
4: sedaya, ide ide dua bunuh
3: sedaya. Nak kebuahnya deh. Nya nama yang berada sebuan, berada sebuan lagi jadi betul apa? Betul teki.
0: Sebuan sekali.
4: Baka ramain gude deh, terbaik kita tinggal tarik dah baru nanti enggak buka ban orang kena aja.
3: Kita tinggal kita buka ban mau kita tiga. Aku mai kita ka. Semari ke gawak tau meh.
4: Ibu belai tau ke ibu belacan deh nya aja.
3: Aja mau belacan kau. Gay lagi.
4: Tahu ke ibu ibu nyuar rumah dengan tahu
6: mah. Sungai nak jadi.
3: Sampai hati. Terus ke berita Lucia sudah main bagi nama pansut ini.
0: Tahu dia masa ketua sari tahu. Dah aku jadi editor je.
3: Oh, okay. Mana jadi? Gue kakek. Jadi supervisor lah.
0: Kela dia nah terus okay. Ketua mau.
1: Okey. Selamat tengah hari ngagai semua peninggal kita. Okey, jadi dia tu aku dekat maca berita yang keterubah ke dekat di kongsi aku. Jadi Majlis Perbandaran Sibu MPS udah mujur ngaga rekod baru pengudah sidak mujur ngumpul penyampau 1000 iko orang ngau ba pengawak ngerebai ke mi kampua tau ke kampua tosing bebala mayu ngujung ke pengawak tu masuk ba Malaysia Book of Record MBOR kena malam hari 4 tu tadi. Nyerumba ngau pengerami Borneo Culture 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang fasa 1. Pengari hari MBOR Edwin Yo nyuak ke sijil pengiktirafan nyak ngagai chairman community pengatur program yangnya counselor Michelle Lau serta disasi ke chairman MPS Clarence Ting. Okey, dia tu aku kat maca berita yang ke yang kedua, ianya tikas aku dekat berkongsi ke tikas pengamai angin nangkak ke pukul 12 pagi tu tadi. Tungak ke menua kami di tu. Ianya Sibu 99, Sarikai 88, Mukeh 78. Nya nangkak ke pukul 12 tu tadi au. Okey, jadi berita ketiga ianya program meresap pengerai ngau nadai berbayar tidak atur komuniti pemansang ngau pengelikuan kampung JKKK Jalai Auyung udah berengkeh diatur pagi hari jam 8 pagi ngagai 11 pagi udah mujur diatur. Pagi tu tadi mega bisa nyedia ke servis minta tau ke pemohon kad kenyalang gol KGC engau bantuk ngagai orang tuai ti penyampau RM500 kena sidak ya berubat. Kelimpah harinya orang ke datai ba program tu tadi dekat diajar cara ngena SP, My Digital ID ngau SMC card, care.
0: Okay. Ya tiga itu berita hari ini, lalu kau nambah sitik tu megak peningan eh. Okay. Jadi bisa berita mana mega dia di Bintangor, Kaban Kunci Negeri sitik Meradong, hanya Datuk Ding Kuang Hing dia dah ya bisa sudah meri bantu tau ke geran khas ke penyampau RM1,500 ngagai kelab pertanian daerah Meradong nyerumak ngau pesta Meradong tahun 2026 ya. Jadi yang megak bisa nyuak ke bantu baja ngagai sidak ti bisa ngemeran ke pengawak dana buah limau Bintangor ngambil kuliah dikena sidak ya berbeli ke baja racun ngau perengka bukai albu maya sidak ke nanam limau Bintangor yang megak peningai ya. Jadi ya lebuh ke baja kok ba program jerumak ngau program Pesta Meradu 2026 dia Datuk Ding Kuang Hing mega madah ke ia ti jadi pengari rakyat pesitanya nak ke uliah mantuk sidak ke bertanam betupek api mega ba pengawak pelajar ngau perkara bukainya di ti nyemak bisi penangguh dia bala ketua Raban Bangsa tau terus bertemu lalu mega madah ke nama penangguh ke di tapek sidak ya lalu ya nak ke uliah mutau ke penangguh ke di padah tau ke diterima ya ari bala ketua Raban Bangsa ya. Jadi ba pengawak nyuak ke baja ngagai sidak ting meran ke pengawak nanam limau Bintangor mega bisa udah disasi ke penolong pegawai daerah Meradong ianya Suniahi pegawai pertanian daerah Meradong Empari Randi ngau pegawai pertanian pembangunan ba upis bertanam bagi menua serikai ianya Puan Siti Khatijah Ibrahim ya. Jadi nyak berita keempat ke dikunci ngau bala peninga kita di tau. Salam buah limau Bintangor meh ngagai kita sebuat tau. You Miss Tahai, Miss Belacang, Miss Kolumi. Ngau tu kuyung seri aman.
4: Atau Edita tada Jack.
3: Nama kuyung.
4: Ya Edita tada Jack.
1: Oh ya Edita.
0: Nah dah ya lah macamnya
4: nyalian eh macamnya pas ada Jack ya ke editanya bisa salah tulis saya baca nanti ada 12 pagi kau tulis dia sengaja ya ke sebotas de Jack ah.
0: Amat 12 pagi ini kau rezeki ya tengah malamnya.
1: Aman 12 tengah hari ya.
4: Nah, edita salahnya. Oh, si tega ya ke nama tu kemasuk MBOR nya Malaysia Vote Record nya. Kena ke orang, banyak orang agak kalau kampu terbayo.
0: Nanti nuna 1,200 lebih tang di tulek sedak ya ya ke kak ngau ba jam-jam ke penuri laba dah kelalu mayuah deh hanya memai penyampa orang ke ngau nerbai ke tenya deh ngangkat ke kumpua manduan tadi nyu 1,000 aja
4: bisa kias doai
0: doai nama deh 1,000 kumpua nyempak ke mendua ya
4: ane kalau bola kore ba radio to
0: ama dia dia asa tanya ya tanya clearantingnya pengerusi MPS
4: nah ngai tanya ane ngau bola deh jek napa tuan makai 1,000 lebih ya kampuannya. Kampuannya datang dia ni je kan.
0: Kampuan ke 1,000 nya ada pegulai ke sitem mangkuk besar nya ke damek tu.
4: Nah danya lempak sedoa aja dah.
0: Ilih nak orang mendak tu makan kampuan.
4: Mana berita nak kalang mendak kampuan terbaik.
0: Pada taran dia.
3: Si kalau ngaji terbaiknya soal dia.
0: Udah nama nyamai balut pukam pelawak. Nyu kelalu kata deh, nyu ngeluai arai kepatut ninge.
4: Nah, nah, ya kena pelawak. Ya kena apa adanya, biasa kena pukam pelawak.
3: Deh, nanti kau kati hati itu, Jack.
2: Ramur sia ya, bos.
0: Sida ya ngira kempua aja nak sida ya nemu buah limau ke pemadu nyamai badunya inya limau Bintangor.
3: Oke. Eh masa lama kami tu Bintangor ada kalau orang ngepai mangga so ke limau
0: ga. Lah daya ngepai de mesti ngetu bayar beli.
5: Kumai beli
4: punya. Kumai bisa pere te dalam dunia.
0: Inya mesti
3: nyaman nemu.
4: Nah kemai bayar seringgit dia tau.
3: Ngerti tara pengrendo pen bebayar nya pengrendo tara nah.
4: Kenyam ya. Ah ngagi ben ga kita.
5: Ben. Ben, ngan ke ben?
3: Kuyung, ni kuyung mah apa nya di kuyung mah. Ibin satu. Tu nanya gua.
2: Hai.
5: Okay. Mau bien bye.
2: Ingat. Nita kita mah tu dah. Kemudian ke lagu tu dulu.

Ya, nya tadi promo berkawal kau sebengkah pengawak yang kedua tour bersimbai kau pengawak kita yang kenyambut Hari Malaysia 2026 yang kedua kumbai pameran sambutan Hari Malaysia. Sebenarnya aku berkongsi ke berita dari selamat tengah hari ngagai kita enam kebukai sama belak mujur ke program tok lidinga selampur menua kita namilah menua kita ditok piam ke menua luar. Jadi aku iben ke sekali itu berkongsi ke penderang keterubah berkawal ngau bunyi ke promonya tadi dibagi menua betung program tu tau ke pengawak mandang ke barang serta penderang kedekumbai pameran mini Hari Malaysia.

0: 2026 benuang diatur berengkai hari 10 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan 9 2026 Bak Dewan Suri Metro Gemilang Politeknik Betuang. Lalu diatur berengkai hari 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai sepemanjai hari 10 hari bulan nyentuh 16 hari bulan 9 2026. Beramai ke Jako Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati. Lalu pengawak berjadi ke program untuk kemarin sudah diatur 10 hari bulan 9 2026 hari 4 tu tadi 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 Betuang. Jadi itu program yang kediatur Upis Pembadah Pelilihan Menua Betuang atau Kejabatan Penerangan Malaysia Darah Betuang ngawa kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Jadi berita keterubah dikongsi nangkan kena ngenang dua bengkak berita yang kebisi udah nyadi empat lama nyadi sitik itu sebengkak berita yang udah nyadi bak pelilih Menua Seri Aman. Jadi itu program kedikumbai kurs motivation ngenegap ke institution ruang bilik. Sudah mujur diatur empat lama dipejalai ke Upis Memansang Mesir Mayuah kemas bagi Menua Seri Aman enggau kerjasama sidak barumah Simon Radau Undur Seri Aman. Program tu sudah dipejalai ke barumah Simon Radau Seri Aman mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Seri Aman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Lalu lebih berjakob jadi ke program tu dia ko Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody ia cukup muji inisiatif UPIS kemas tu. Laban program tu amat manah kelebih lagi senentang merik pemertiati ngagai Mesir Mayuah ngambil betati ke pemersai guna institution ruang bilik yang ketegap likun serta lantang. Lalu semua kita iku ya belak ngembuan tanggung pengawak ngada ke ruang bilik yang kemenyana penuh pengerindu serta meruan ngembuan budi bahasa ke pengelantang genap komuniti. Pihak Megak Kuya terus berdiri tegap ngau perintah menua kena ngemujur ke agenda-agenda pemansang menua setipak ngau julu hati menua tidak terus maik pengelantang ngagai rakyat. Jadi sama bisik datai nguluk pengerami temayanya ianya Puan Marinda Stewart pemesai Upis Pemansang Mesir Mayuah kemas bagi Menua Seri Aman pihak Megak Pengulu Minggiang Sigan pihak Megak Encik Syanadon Pinda pemesai agensi nagang penyalah berpakai kedadah bangsa AADK bagi Menua Seri Aman pihak Megak Puan Roslin Usin sapit pemesai UPS pengintu pengelantang pendia urban bangsa bagi Menua Seri Aman serta Mesir Mayuah di pelilih Menua Seri Aman. Lalu nangkan kenya kita dibayar aku ngenang ngau cara ngelansap kawal ngau program yang kuda datur kemarin 12 hari bulan 9 2026. Jadi kemarin mujur di pejalai ke program segulai sejalai enggau pengeri rakyat. Udah datur baru maju bang, kawang ulu, skim gemporok batangai, fasa satu, lubuk antu. Program tu diatur Pusat Hikmat Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Enggau kerjasama Komiti Pemansang enggau pengelikuan genturung pendiau JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Antu. Mujur megak dipenyadi. Dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Lebuh berkongsi ke penerang dia ko Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Pelilih Menua Lubuk Antu ko ya bempu potensial yang kebesai bak sektor dagang temuai kelebih agak iko dagang temuai kena ngemujur ke agak penumbuh ekonomi bak menua tu hari perambu pemansang timanah serta betul kelebih agak hari perintah menua. Jadi maya tu dia Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi udah ngebenar ke belanja RM258,000 kena nyukung pemansang aktiviti-aktiviti komuniti pihak mengaraban orang Indo serta raban nembiak perilih menua bantu. Hari penyampaunya tadi RM200,000 untuk projek transformation menua pesisir RTP tahun 2027 ungkup JKKK Kawang Ulu pihak mega RM30,000 ungkup projek med menua pesisir JKKK Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Antu pihak mega RM8,000 ungkup Biro Indo Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Antu tenangkan kenyak RM5,000 ungkup kelab belia Rumah Jubang Kawang Ulu Lubuk Antu serta RM15,000 Ungkup Serakup Tuai-tuai Raban Bansa KMKK Peliliah Menua Lubua Antu. Jadi berita ke penudi dipungsi berkawal ngau sebengkah gerah ia kedata dari Upis Majlis Daerah Suriaman atau Upis Peliliah Menua Suriaman. Jako gerah tu berkawal ngau pengawal nagang kita mensimanya wah. Hari kemuai laluh pemakai tau kemerik makai jelu ya kena ada orang meruan ngempu bakau dua sekali kenyamayau di pasar Semanggang dito. Jadi kenal nyaga pemersi bandar Suriaman tau ke Semanggang, bandar Semanggang kebenarnya. Mansia mayu ndak diasuh merik makai udua tau kemayau tau ke jelu bukai ti bekedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya, mensia mayuah mereka tidak diasuh muai sengapa jelu ya kengai ditupik silak yage nyau enggai nupik jelu bahkan anak mayau, anak uduak ngau jelu bukai dengkah ke sengapa bersebelah kaki lima pasar. Pengawak tu ditagang mereka lalu kenatai keriput ngau jampat ngagai upis ya kepekuasa entik kita mensia mayuah bisa medak mayuah jelu tu tadi kelebih lagi ukui ngau uduak ukui tau ke uduak sekali kenyamayau mayuh bak sitik-sitik nduar. Kebuah pihak laban kena nyeliah ke pengamah kelebih lagi hari utai kedebuai jelu tu tadi uliah pulai ke penanggul gaya mesti mayuh dirinduk ke pemersi. Pihak mega kena nyeliah ke mayuh macam penyakit ya ke uliah nyadi kelebih lagi penyakit rabies. Lalu ketiga pengawak tu kena nyeliah ke pengurusak bak perengka ya ke diguna kelebih lagi palan muai uras tau ketuang uras ti suah de penyate jelu-jelu ia ke bekedayau ngapa tu tadi. Lalu pihak mega uras ia ke terperunsai Tegal sidak tu tadi uliah ngumbai lalat uliah nyadi palan alai ciet beranak laban mayuh ciet dia dah risiko penyakit kemik ciet uliah nyadi mayuh age. Lalu pihak mega pengawak tu patut di kenati ke kita laban hari pengawak ya kebenseto boleh nambah ke kos pemersi kos kena mersi pasar Semanggang majak nike. Okey, ya tadi berita ke penudi Ari Suriaman ke sekali.
1: Iya, terima kasih ngagai Nan Bin. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, hanya dia sebentar berkongsi ke berita kami hari Bintulu. Kita berperindang dulu ngelagu ke sekali tau.

Okey, terus ke berita kami dari YFM Bintulu ya, bawa ninjau Sarawak kita ya, sari tau 13 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi berita keterubah ke dekat di kunci kakutuk peninga atau madah ke bisi diatur ya, ianya pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke pelabur diatur 10 hari bulan 9 tok tadi untuk 16 hari bulan 9 tik dekat datai Tok Ilak ya. Jadi pengawak tau dia tur ba Boulevard Shopping Mall di Bintulu di Tok. Jadi pai lama tu tadi peningah pengawak tu pun udah mujur di penyadi serta megak bisik di gulok ya. Residen bagi menua Bintulu Datuk Nyurak Keti. Jadi maya ke bejakok dia ya madah ke Bintulu ke Subak berpanggai bak perengka pengangkut sungai serta ngembuan perengka guna asas aja tang dia tu Bintulu majak mansang tau ke benung mansang nyadi siti ari palan industri ya kebesai kelebih lagi di menua kita itu kelebih lagi pemansang di Samalaju Tanjung Kidurong ngau mega di Bandar Bintulu tu empuk ya. Jadi ya madah munyinya lebuh ya kebejakok bak pengerami ya pameran mini sambutan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu kena hari 4 tok tadi. Jadi koya pemansang nyak megak meri empas ke mana kelebih lagi ngagai sosioekonomi rakyat kelebih lagi dengah pengawak muka mayu lagi peluang kerja ngau megak ekonomi. Lalu koya pengerami ngintu Hari Malaysia patutnya di ruang kelebih lagi indoor community tau kemensia mayu. Terima kasih ngagai pejalan menua kita itu kenyawari 16 September 1963 ya serta megak terima kasih ke pengobanan kelebih lagi bala ketuai ke sepedau tok ya kelebih lagi dalam nempak menua tok tik likun serta mayuah popo bangsa. Lalu berindiak ngonya ya megak nesau kelebih lagi mensia mayuah tok ke komuniti ngambil ke terus ngidup ke semangat taluk ke menua ngau ngitang jalur gemilang ngau megak menira Sarawak ya bak rumah premis ngau megak bangunan sida empu laban semangat taluk ke menua tok nak patut semina bak maya pengerami Hari Malaysia ajak tang kelebih lagi patut dikerja kita ini tiang hari kelebih lagi ngau pengawak begulai ngetan ke pemaya penglantang ngau penyerakup bak raban bangsa. Okey, nyak berita ya ke terubah. Jadi kedua tu ngenang pengawak ya ke bisik dekat diatur upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintulu ke dekat ngatur pengawak ke dikumai program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur sidak ya kena 20

0: 10 hari bulan 9 ti dekat datai berlabuh 8 pagi ya Bak Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu ya. Jadi pengawak tu dipelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ianya Adun Tanjung Batu. Tentu yang mayo macam memegak pengawak ke bisik diatur bak pengawak tu elak ianya program rhythm atau ke ritma kehidupan harmoni tau. Dia bisik pengawak merek sertifikat tau ke sijil ngagai pelatih OKU PPDK pia megak pelajar UPM, pelajar ETEC, pelajar IKBN ngam megak sukarelawan prihatin ya. Nyak pengawak ya ke bisik dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tik dekat datai tau ila. Lalu setidaknya berita ke dekat dikunci kaku tok peninga tau berkawa ngau pengawak ke dikumbai program gotong royong dan kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai ya berserimbai ngau hari cuci Malaysia peringkat bagi menua Bintulu di tok ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba dua palan tu kena 26 hari bulan 9 7 pagi nyentuk pukul 11 pagi tok dekat diatur ba pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu atau pengawak gotong royong yang berserimai ngau hari cuci Malaysia atau ke World Clean Up Day 2026. Okey, udahnya bahari kesebaka bisa megak kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai bisa megak dekat diatur 8 pagi nyentuk 5 lemai bak parking Dewan Suara di Bintulu. Okeynya tiga titik berita di kunci ke Pak Awak Ninjau Sarawak kita ke sekali itu. Okey, boleh baru
1: terima kasih ya Flora. Okey, kita terus ke Limbang.
2: Okey, terima kasih Nen. Hanya di sebelah aku mai kita tinggal ke berita kita ke perkara kita ke dikunci ke Limbang dulu aku mai kita tinggal ke tu dulu.

0: benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngembuan basal, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai tilurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambi ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambi ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Nihil Sarawak, lagu peminta antar station tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini untuk ketika damai, minat lagi, YFMM.

0: nya tadi lagu Ricky Anderson Habungai Pinang kena merinang lagi belum peninggal kita nih benar nih merinang bat lampu mah
1: tania udah bisa ayayan Bungai Pinang kan tek buah
0: kan
1: buah ke saya jangan
0: bekas selama ila ku nganyong QR nih rau nih rau sekali nih flo
1: kami di tau buayan Bungai Pinang kami di tau dah
2: kira ke bungai orang
0: si buai.
1: Bisa ya kapan kita bisa ninga barang tu jalan deh. Dah kaya yang ke bungai pinang kapan kami dita dah.
0: Pia.
2: Tania.
1: Karena banyak dah buayan ke dita deh. Kalau nya ke rumah nya.
3: Bisa. Bisa dito tanya Wiko kami bujang itu pelorane rau deh.
2: Nau pia. Ya
3: satu kita.
1: Ngai sabuan deh.
0: Jadi tukang teki ya nen, jenuhan nih anak jadi tukang teki.
2: Ani udah nyabung, nih. Maya tau jam.
3: Maya tau menyabung nggak ke Maya lagi? Lagi diketawa ke mana lagi?
1: Okay, kau yang
3: lulus. Kau enak lah, kau udah lagi flora.
2: Enak nggak? Saya kita bahagia.
1: Kita sebuan, kau dah. Jadi nama kucing nyage apa balat bersebuan hirau kemana mana itu melangi kesal berap
2: si kamera pura bukai
1: nanti terberap
0: kemarin
3: alam
0: okey kita lihat ya
3: nanti kita lihat jujur ngilak ngai yang asal dari papa sang lo B lah benda kemana nak selalu ningak kapinah ke ngagai tenyak ni Mina
2: Mina ini
0: kombo ke Mina temu lebarnya
3: Mina FM hidup dia bulan mentah bayi
1: ni hidup kapinah ke nah
0: ngamai ku dah
3: ibu jil ya semua
0: sahabat jil gua
3: tanya
2: kena kau nak penekak Mina ku orang kumai
3: gilias ya goran kian
2: kumai baka barang goran pindah-pindah ke
1: Raja kani kami pindah pada sebenarnya.
0: Kuma yang bakal membuat ya. Ya, okey.
1: Sudah hampir berita dah.
0: Berdawa, baru ngepon ke berita.
1: Kalau lagu meminta, itu dia tahu.
0: Berita sebubung apa dulu tadi. Kita kan ngemai tadi. Oh, jadi ini tahu kita ya, pulau baru guys, serius mode kita ini. Jadi, okay, terima kasih ya, pulau program kita, lebih lagi kita, Nendi Kucing, Ibian Sriaman, Mar, Cia, Ngau, Jack, di Sibu, Flo, Bidu Bintulu, Ngau, Bana, di Miri. Jadi, pihak mereka tak tinggal, okay, baru peninggal kita, kepesia minta kita, atau ke ninggal kita, awak kita, ini nyosrak, berkata sekali itu. Jadi, itu nyuri pihakku, teka gintir aku, teka berkongsi stikas ke aktiviti, teka berita kita, lebih lagi menua, tunggu aku menua utara Sarawak, bak, ngena frekuensi kita di Limbang itu, FM 104.9 MHz di Limbang. Jadi dek aku berkongsi ke dulu baca tikas pengamah angin Limbang kita itu jadi puji Tuhan habis nurun habis hujan dah habis nurun jadi buka sekali itu pulai baru ke gadung hanya 55 baca IPU kita ke sekali itu jadi tajap ya anak nak mega kita anak mega kita ngelekak kenya dan terus jaga ke pengerai diri amai kita semampai hidup likuan ya. Jadi aku dekat berkongsi ke berita kedua kita tadi berita terbahasa tentang IPU kita itu ke baca indeks pengamah angin kita jadi dia tu dekat dikongsi ke kau hanya berita kita itu kedua hanya berita itu pemadu baru mega hanya hospital baru lawas yang dia ke 17 buah mesin dialisis. Jadi pengawaknya dia ke 17 buah mesin dialisis apa hospital baru lawas dekat Meri Pengelantang ngagai pesakit tungkul sengayuh di pelilih itu di sebenarnya tu patut berbuat di Kota Kinabalu before teka di Miri. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amaran Tengah Liasan madah perengkah guna palan dialisis kebarunya amat mantu pesakit kebeguna keperubat engkau tetap kelebih lagi komuniti lawas engkau kandang menua ngelinginya. Jadi yang madah menyinyak pengudah ngabas hospital baru lawas tik beroperasyon berenggat kenyau 2 minggu ke udah. Jadi ni teh ku ya. Hospital ku dah lama diantik beranak dia tahu udah disikap ngabu macam perangka guna ke modern serta lantang nyengkau upis penusah ngenyit ngot trauma atau ke ER makmal atau ke lab atau ke farmasi unit ngelik ngau mega unit pediatric. Jadi hospital baru lawas di ngembuan status hospital pakar mit yang dia ke 76 katil standard enggak 4 katil unit hemodialisis atau ke HDU. Jadi pengawal nyerah ke projek dari Upis Menteri Kejaraya ngagai Upis Menteri Pengerai di pelabuhan dekat Datuk kena 14 September tu lah tak nyanyak pergi lah. Ini terjap ya, Datuk Amar Wan Tengah ngaku pemerat ngulih ke lutut pakar Indomisi engkau staf pengerai lagi jadi pemerat patut diputar ke. Nanti kita lagi ingat aku berkongsi ke tu banyak. Lagi ingat no, benar, berapa berapa ikut kusuang banyak aku banyak?
1: 100 lebih kan.
0: 1000 lebih.
1: 1000 lebih.
3: Ini ke 900.
1: Okey ke kerjanya.
3: Kalau bayu makan kuyuh.
1: Kayaknya dia derisa ke koya hari ini.
0: Mau jadi bisa 1000 lebih kekosongan ni kita bisa nanti kita ke
1: ya. Pindah ke atau ini?
3: Tahu bos. Aku buat bangkai. Leng.
1: Abah tanya ke klinik di kami dua.
4: Kami dua erinya.
1: Nya kesi sudah bisa pelajar sebanyak deh. Tanya juru teknik gigian pelatih deh.
4: Kena makai tu koyuang. Oleh aku cuap, tapi saya ngelai. Ya.
0: Pesawat lagi dia.
3: Bisa
2: aku yang sungguh nenek. Kapa
4: kiruang kiruang. Nah, apa? Nah, cara
1: lain. Pelanggaran keterupaya 100 per hari.
0: Aja tadi sedentang hospital baru kita dilawat sebagai puji Tuhan kita bisa semak agi kita nyenar ni buah ni agi ke Limbang bagai sedar dilawat ni bagi ke Limbang ni buah agi ke KK lapan tahunnya kita nuci buah pinggan teka nuci igit iki tugas ngayuh kita tu tadi deh nyusmak dah dilawat dia jadi Limbang pembisai Demiri pembisai Kediri Limbang Kediri lawas pembisai Kediri jadi nada mayuh takkan nada jauh hendak kita berjalan itu deh nih kena ambik kita okaynya ni kita kena kita mantau kita nambah pengerai kita tadi. Nyalinya tadi berita sentak kita sepita baru di lawas nyari itu kurikap fungsi ke berita tak aktiviti ekonomi kebisi diatur di Limbang itu. Jadi lebih lagi nyanya agro tamu mendamai Limbang jadi itu tadi kena nyungka ke pentai pemisi lebih lagi ungkup di Rimpu sigi di perancang kena nampung penghidup tiap ikut kita. Jadi komiti tamu mendamai Limbang collaboration engau Upis Konsum No Limbang atau MDL bisik ngaga agro tamu mendamit Limbang ti diatur kena 3 bulan 10 taka 3 Oktober 2006 hanya kena renam berengkah jam 7 pagi ba dewan terbuka mendamit Limbang. Jadi penerang tersedia senantangnya abang lamayuh tau berlipun ngagai puan rumai ba lumur 014578668 taka konselor saya 014580428585. Laban dia tu nambah kagi dia tu agi musim buah punya ke kita. Jadi nanti tetap diatur dia mendamit dia. Jadi semak lagi orang Brunei ke mendamit kia tadi ngambil nak ke pasar Limbang jauh juga. Tambah lagi mantuk sedak ke dia di menopsi siar tadi. Ni buah kiroh nurun ke pasar jauh tadi. Ambil ke sedak nadai nambang mayuah tadi. Ya tadi Siti hari inisiatif perintah kita ya. Perintah persetuan ngomong ke perintah perintah besar ngomong ke perintah kita di tu perintah negeri kita di tu ya. Awalnya tadi tentang ekonomi, tadi kunci kaku itu, aku muka dekat kunci ke, hanya tentang lepas kita itu, okay semina orang biar aja, tang kita itu tadi, mai muka orang ke, ngainya, dia kita nyebut orang tua ya, tadi nih, ya ke beliau tu tadi nih, veteran tu tadi nih, main street soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang ke Besi Datur, hanya ke Johanan main street soccer 3-on-3 Serakop Indo Dayak Sarawak Pampang Limbang atau ungkup tahun 2026 tu tidak tur kena 3 Oktober 2006 nya kena hari 6 tu berengkah 7 pagi hari 6 tu hari tinggal ketiga bulan Oktober 13/10/2006 hari 6 nya ni lah berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit jadi atur paket tadi paket tu semina dibuka ngagai kaban SIDS Pampang Limbang aja jadi engkau penyerta sitik tim atau ke sitik kandang atau ke sitik kosan wajib nganjung sitik tim lalu bisa mega bayar masuk mega bisa dikena ke bisa di break atau ke bisa membayar lah. Jadi sama pula ngerecah ke penguat tu lebih lagi kita ke udah ngeregister diri jadi apangan atau ke jadi kaban SDS tu tadi enggau paket tu tadi. Jadi setiap tim tadi 5 ikut aja. Arti tadi tiga main dalam padang, dua tadi standby, tak kesimpanan menyikut kita ya. Jadi penerbangan di sini ya.
1: Kamu saya ibarat tak ada.
0: Untuk Indo aja. Indo SIDS saja. Jemaah ni nemu
1: ilah. Berita tak ada.
0: Nah, baik. Jadi penerbangan di sini ya, tadi nah. Penerbangan di sini, angkup kita di Limbang Lito atau telefon ke Gajah Sintia berlumur 011-251-1808 atau ke tau bertemu ngakumpu tau nanya nama berita ke sini atau nama penerbangan di sini, nama tepatut, nama tetendak tak patut tadi, nah
1: Gajah Sintia yang itu WhatsApp nombor lagi ya.
0: Dah, bisa pian dia, boleh lah 011-251-1808. Okeynya tadi sedentang hidup berpengerai tadi punya kita bisinya hari kita ada dugau tadi mana kita ngambil part dalam tadi ngambil kita berpengerai tadi nih kena seraya kita bertemu ngobrol bakiyah melakaban tadi kena kita bertemu tadi nah. Jadi itu berita ketiga tengah perkara ketiga tadi kan dikunci kaku. Ianya senentang vaccination anti rabies ndak berbayar berlimbang untuk bulan 9 tu ke bulan September tu nah. Jadi jika tersau ngagai semua orang ngembuan ukui berpelilih limbang. Jadi program vaccination anti rabies percuma tak kena berbayar dari pintu ke pintu atau dekat datur kena 14 ngagai 15 September. Ngamaga pian maga 21 ngagai 25 September 2026. Jadi berengkah jam pukul 10 pagi ngagai penembuk pengawak tu tadi nah. Jadi vaksinasi tadi ungkup ukui mesti ke berumur 3 bulan ke atas berpengerai serta tidak ngandung tak kena usul. Jadi orang kengempu ukui tadi mesti mai kat ngelala ngau kat vaksinasi ukui ke udah bisa ini nah. Jadi pengudah ditucuk vaksin ukui mesti ke di karantin ke sepenglama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak ngau betul. Jadi orang kengempu ukui kena nentu ke ukui sedang ditucuk vaksin tak ke mendar ke ukui berjalai ngau bebas tak kena hukum hari mata duit untuk RM2,500 tadi. Jadi tujuh vaksin anti rabies wajib tu tadi teka patut untuk semua ukui di Sarawak kelebih lagi. Jadi ni teka penerang pihak berkuasa tadi program vaccination tu. Jadi cara nagang ti berguna dalam nagang pengelekai igi penyakit rabies ti tau ngerugak penglikun komuniti. Jadi mesti mayuh kelebih lagi kita di Limbang. Mayuh dipinta berarti ke ribulan ngandur kuda tetap ke lalu ngeremai ke penderan tu ngagai pengempu kue bukai buat kandang dua rasi dampu berkekari ke semak tu ianya kena pergi lah 14/9/2026 ianya kena satu dekat diatur buat kampung ukung rumah betik Belimbing lalu kena hari dua 15/9/2026 ianya dekat diatur buat rumah lana engkasi yang rumah luta engkasi jadi ianya tadi sekedar perkara aktiviti kita ya, tadi jadi mayuh ke bandar ya, tadi otai tidak dikunci ke kau lagi bisi awak lagi engka penudi lagi aku dekat kunci ke mimit lagi nenen jadi apa bako nak kata dulu jadi play dulu ngagai nenen
3: ya terima kasih ngagai Hana jadi sebedau aku mengansak sekedar berita hari kami di Kuching ni tu minta Asia nyediakan cerita lagu kena kita menggal program tu lagi Asia. Okay, kita ingat ke lagu tu dulu sebenarnya aku berkongsi sekedar berita hari kami di Kuching.

0: Ya, ya tadi berkawan dengan SCSJ ke dekat di tua bulan baru ya. Jadi berita ke terubah ke dekat di baik aku yang nanti kita ingat minggu tadi aku bisa madah ke pengenami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light bisa ditangguh ketika sebuah. Jadi untuk berita pemadu baru bala peninga ianya pengawak mandang ke pengenami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light Wonderland bak Taman Bertani dekat dibuka baru ya ngagai kita mayu pengudah gaya sebuan asap berinsul mana pihak ko Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Osman madah ke sidak mega dekat dulu minta penemu ngau pemendari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi pengalaminya berengkah diatul kebenarnya 26 hari bulan 8 tu tadi. Tang diketu ke kena 31 hari bulan 8 tu tadi berindik rekaya sebuah asap di Kucing ke Majak Ngirau Kati ya. Lalu di Perambu dekat dibuka 16 hari bulan 9 tu ilah. Jadi pemutus nutup sementara pengalaminya digagak dikena nentu ke penglikun ngau pengalami semayu lah. Raban pengerja pengawak ngau semua raban ke bekawanya tadi bekawa ngau semkah pengerami ke dukumai pengerami flora ngau api kucing ke LFF ngau Luna Light Wonderland ke dekat dibuka kena 16 hari bulan 9 tau. Jadi kita nguyang ngagai sebengkah pengawak mandang hari Malaysia 2006 ke dekat Datuk Plaza Merdeka ke Datuk Belabuh ke udah Datuk nyentuh ngagai 16 hari bulan 9. Jadi bisik mandang ke sekedar dokumen ke berguna berkawa ngau penumbuh menua Malaysia. Jadi sapit menteri ba upis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidol bisa madah ke nyadi madah ke tok nyadi kepalan alai mensia mayuah nguliah ke penerang ke betua berkawa ngau sejarah penumbuh menua. Jadi kelebihan age maya betapi ngau pemal media rama ti ngenacai ke mayu macam interpretasi ngau perspeksi pasal sejarah Malaysia tengah suah orang saruk penemu. Jadi pengawak mana mini nyambut hari Malaysia maka dia tua bak 10 bagi menua di Sarawak. Jadi ke sekali tu peningan mayu amih nadai 5,000 ikut orang di pelabak dekat ngelicah kaget pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke diatur bak palan convention Borneo Kuching BCCK kena 16 hari bulan 9 tau. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengeraminya dekat dirami ngau penatai tuai pemegai menua Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngobini ya. Sama bisa datai mayanya ilak yang menteri besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Datuk Pertinggi Tan Seri Abang Johari Tun Openg yang madah ke munyinya ngagai media pengguna berjadi ke nyadi Chairman Awam Komiti Besar Pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching empat lama tu ke udah ya. Jadi berbeza ngonya pengawak pemandang berselimai ngau pengerami ngintu hari Malaysia dekat dia tu bak sebuah palan berbeli kebaran di Kuching berengkah 10 hingga 16 hari bulan 9 tu ya. Jadi lalu pengerami merik terima kasih ya ungkup jalai pengarap bukai dekat dia tu kena 14 hari bulan 9 ditangkan ke ngau pengerami merek terima kasih ya bak Masjid Besar Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu. Nyak tadi berkawal ngau ngintu hari Malaysia Rengat Nasional 2026. Jadi kita nguya ngagai sebengkah pengawak ke dekat diatur Parti Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur Gempuruk Besai yang nyak kena 20 hari bulan 9 tu. Sebab Presiden Kanan PBB Dato' Amar Fadila Yusuf buat semengkah penerang Facebook ngadah ke Gempuruk Besai tu nyari ke Pelasal ke Berguna Benal laban tu kena negap ke Penyerakup ngau sepenemu bala ketuai buat partainya kelimpah hari ngatua kuyang tuju tik diperjalai ke PBB. Lalu batang tujuh Gempuruk temegak dekat merik kuasa ngagai bala parti ngambil ke mengkang relevan ngasi serta seluruhan ngemeran ke utai guna rakyat buat menua hatu. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat dia tu 20 hari bulan 9. Lalu kita nguya ngagai semengkah pengawak yangnya lumbak main kalai pekit main bul lundo dekat dia tu berengkah hari udah berlaku hari 6 nyentuak ngagai 27 hari bulan 9 tu serta dekat dia tu bak komplek lumbak main pilihan lundo ngau padang main bul Seabird kampung Sebat 16 tim hari pilihan lundo pilihan miat Sematan ngau kanang menua kelipakan dun opa dekat ngau masuk pekit tau. Ni cek ke penerang hari upis pelilian lunduk. Pekit tau ukai seminak merangsang ngemeran penghidup di tik berpengrai. Tak megak nyari palan. Alai ngiga ngau ngangkat ke pengelandiak baru. Bak lumba main bua. Sidak kemenang dekat nemak prais kecukup manah. Nyali pekit tu dekat di penyari Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sadang datai nutup pekit tu. Nyak tadi sekedar hari atur pengawak ke dekat di atur bulan 9 tu nyari ngarap ke apa nama berita tok terang didengar kelebih lagi kita di Bandaraya Kuching ya. Nemu ni bagi pengawak ke dekat dia tu bulan tu. Jadi jam kita 44 minit lepas pukul 1 ngalih hari. Jadi kita namanya citik raun lagi engkau bisa berita ke bukai ke dekat dikunci bala pengelola program kita. Kita berengkah hari sibu bisa kini lagi berita. Sibu?
1: Kita tak nadai ke, Nen?
0: Nadai, okey. Miri?
2: Nadai ke, bi kalau hari 4 lah.
0: Okey, udah Miri.
1: Barai
0: lawak. limbang. Ngai menang.
3: Oh, ya. Yeah.
1: Ngai
3: menang
1: mintias, no.
3: Udah makan tu barai.
2: Kita pansuh pansuh nyantai ya di tanah belama makin yang lekat bangkio nyamai gaya nabi yang
3: nere kau nge pansuh hanya tadi
0: naruh
3: hari sesebuan
2: ini ada GB bisa tanya B bisa ninga dalam kereta sampai hati GB ke transport ke Nina
0: ke FM ke naruh hari sesebuan naruh hari sesebuan nuduh ke
3: ya
2: nah ya mesej punya ni ada madah kayaknya
3: salah baca
0: ni apa anak makan kuyung mayu
3: ah jadi bekal bayi tadi lu jam 4 belas lah ke ke ke konti ke tadi
2: lu pada dia dia macam mana aku tadi nyok
0: namanya lengampit bayi tadi
2: bayinya kesalah di ngah pendeng lacu
3: itu kalau mayu pakai kuyung pemen
2: pendeng rekap belaki nanti
1: tu
2: saya
1: makin
2: kau belakang tu lagi. Nah tu
3: lagi. Nah udah tu lek mah kita nyantik punyinya. Satu poin. Udah
1: kebajian
3: tu lek nih. Yang lebih lebih. Dia lebarnya. Pemandu kemau
0: nyamak mengai ngai ketulek
4: ketulek dah Jack.
2: Kalian dengar kerennya ada Jack orang ke spayat maga.
3: Mampu yang dia Jack. Dia
4: Jack.
1: Nah, ketulek. Jadi baru pasir
2: hari tanya hari
1: perut
2: kemarin. Kalau kering pasir tanya yang banyak.
1: Ada ada nak baru
3: ni. Oi. Aku amunnya kau mana kalau galau kari satu aku nen galau kari satu bisa itu
2: galau kari hello why
4: galau ay tadi di mana bisa enggak
3: bisa mes tadi galau galau
2: galau
3: ya nyoge lama ada lagi
2: ya nyoge aku dia tahu dah
4: apa lama nggak mau
3: baik baik nen tutup kita itu lagi udah kita itu mimi dah nyukap ke dua kita itu nama itu galau simpul aku nen kayak nyah
4: pintu lo
0: ah nadai itu ngai kumaro barek lagi
2: kau berapa kita 34 lagi nen? Gaby.
4: Dek, anda nanya dek, dek. Sampai pukul 6 lagi kita tahu.
0: 6 pukul. Lebih mengat sampai pukul 6.
2: Aku kalau jauh macam aja kau pesannya lagi ada ngai kurang ano dah.
4: Triaman, se.
5: Ya mana dai, nada.
4: Oke.
2: Kalau kali 3 apa biar?
5: Oh, kalau 3.
4: Tapi ya tanya Lucia lagu kita.
1: Ah, oke, okay, bah.

0: banyak lagu kami duai ke ngalih hari tu hari sibuk nah.
1: Ya, terima
0: kasih. Percaya.
1: Ya, terima kasih ya.
2: Insap megang lagu orang alih hari tau.
0: Tidak biasalah pengulai ngajin si kawak tau. Ya milih lagu ten aja.
2: Tadi. Tadi.
0: Tau jangan
2: uji ya. Ini tadi insap megang lagu yang tadi.
1: Ngai melak.
2: Nama tak jual lagu yang tadi. GP. Mana sama lagunya insap aman.
1: Iga kerilai urai punya.
3: Ini tahu nak lagu orang.
1: Tak tahu.
0: Okay.
3: Kalau
0: ada berai orang yang kita lagu
3: ni,
0: neng.
3: Oh,
2: masa yang kediri. Bisa orang ngasuh kau nanya, apa? Bisa mana? Oh. Mana melagu GV kau insap sama hari minggu?
3: Ya, hari minggu, neng.
1: Insap kutai. Okay, kita berengkah lagu peminta antara stesen. Jadi balap ringa, anda nak telefon dengan kami ngai ke kami di top ngantik lama-lama. Okay, barang hari ini kita kak telefon. Okay, kita berengkah hari Ben dulu, Ben.
4: Okay, aku main one menen di Kuching dia.
2: GBI nya Ben, GBI.
4: Ya, amai, non gap.
1: Dek, mana, macam. Okay,
2: terima kasih semua orang seluruh Malaysia dan nama nama GBI.
1: Okay, telefon
3: ngai kami.
1: Glamour kutai. Okay, kita terus nyengat kangau bian. Hello. Ni orang tau ni. Hello.
5: Hello DJ, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari, aku ngai bian. Mama tau.
5: Hello.
1: Jawab ke Mimi
5: Radio. Hello.
1: Jawab ke Mimi Radio.
3: Padam radio.
1: Berbalut, berbalut nyawa kita tu.
5: Hello.
1: Hello. Ya.
4: Siapa tu?
5: Adis Ibu.
1: Oh, nama berita saya tu?
5: Mana Korea sebuan di tu?
1: Kurang sebuan. Mana menyak ulah mindakin kita menyak lagi ne?
5: Boleh, aku minta lagu aja DJ.
1: Minta lagu aja, lagu namanya?
5: Lagu Ari Indra Sengalai, Sikit Penggaya Pengidok Lelaki.
1: Kau pihak ni.
2: Mana lagunya enggak?
1: Ada yang nyuka mana tau?
5: Nanti kena nyuka sikit sama lelaki.
1: Oh pihak. Oh gagal mak ya?
5: Gagal ya, sikit gagal ya.
2: Sebut dia GB, kagak nebah lagi.
5: Nuju lagi, kita nak season dia meh.
1: Oh, okay, nanti baki harap ya?
5: Hello.
1: Nada baki ada pihak nak dituju.
5: Nada minta lagu aja.
1: Okay.
5: Okay, terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Maka listernya mana pesan nada tuju.
3: Baki ada baki.
1: Silo mak.
3: Kenapa hidup nada baki?
1: Apa silo mak berdunia
3: atau nyamai hidup?
1: Aku tak aku.
2: Kenyo katumbak.
3: Maje, gila kenyo. Kau memang ini baki ya?
1: Okay, kita terus. Ben, sahut tu Ben.
4: Oh. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tau?
5: Halo, selamat ngalih hari.
4: Siapa tau?
5: Cali, hari sibu.
4: Cali, nama berita Cali, kita di sibu dia.
5: Halo, mana DJ?
4: Ini dia tau di sibu.
5: Halo, di sibu itu mau kau boleh dia sama suar aku di sibu dia tau. Kira mereka kita nak pintu saja. Kita boleh beti ya.
1: Sulu nak naik ke dek?
5: Nak naik di jembal. Untuk itu bina ya aku beti. Aku beti
1: ya. Ya Flora nyak. Ya Flora nyak. Tahu me.
3: Nah, dia bisa baki ya kamu.
1: Asur.
3: Kami bisa baki ya.
1: Asur.
3: Asur.
2: Nanti ngai ngagak pasport kebentulo kiam.
3: Nah, ini mau. Tahu,
5: ada ke punya lumpeng ke bini ya ko.
6: Apa? Sigi ngai me kena ngai ngiga
5: me. Ah, ko sigi panjiga, wan panjiga ka, ino tapi aku ngai.
6: Ya.
5: Oh, aku mesti kerja, aku mesti kerja. Kerja.
6: Udah temu lo longa tuan, udah temu lo longa.
1: Antai ngai hanahnya me.
5: Kasih. Ya,
6: udah pangan.
2: Nama yo.
5: Ya, udah lo ko kerja bini, lo ko kerja bini.
1: Au, tau, tau, tau, nyem.
4: Kena tanya ke pesan di Facebook tu Gabby benda bisa telefon orang bertelefon ke Gai Sugaman hari Alex Delta Bina Watabarau hari pentiak ku ya selamat ngali hari minta tebah ke lagu meligai pengerindu dituju kiang ngagai semua yang ngelala naklah baca tu panjai man semua kawan Facebook ngau juga pesan salam saya menuju kita semua yang ngelala ku Alex. Lalu si Teto Zek Ming hari rumah minggu Suratua selamat ngali hari kami bak Suratua sarito mengkam panas perengkari pagi tadi nadai bedo bisi hujan salam guys semua peninga ya kemudian ke radio. Lalu ketiga Ros Liao selamat berjalan ke pengawal ke kita enam kok ya panas menua kami di bayan tasiak mukah minta tebah ke lagu Bobby Chloe aku kai Pak Nuan dikena merindang ucok ya. Ianya Ricci Lim, Simi Lim, anak menantu di Miri, bala menyade Isan di Bayan Ulu, Indok Kenawit. Enggak semua kawan Facebook, jaku pesan selama hari Minggu, selama mujur, agak semua pengawal, ya kedatur kita. Billy J juga, hari Tawau Sabah, minta tebah ke lagu Jessica Timah, laki handsome, tak ke laki sigat ku ya. Dikena merindang, kami serumah Bak Danau Angkelili, harap kita perindang, pihak mega gerai selalu. Okey, nyawat kangau ke sekali tu. Halo, selamat ngali hari.
7: Halo, DJ Steven.
4: Siapa tu?
7: Nuli ke Steven.
4: Hari ni Nuli.
7: Hari Sri Aman.
4: Nini Mbak Sri Aman, Mbak Pasar ka?
7: Mbak jalai payep tu.
4: Jalai payep. Nama berita kita jalai payep, bisa aik sari tu.
7: Aman lah, gerai maka selama hari itu kurang gak betul jemput tu.
4: Kurang.
7: Ah kurang.
4: Oh, nama lagu?
7: Minta ngiga lagu Jimmy Nyayang tu.
4: Jimmy Nyayang, juga siapa?
7: Mar mudah mesti ruji.
4: Mesti ruji. Oh.
7: Nah, lama mereka ninga lagu orang lama.
4: Amai.
7: Amai ya.
6: Enggak usah cerita gini. Enggak
7: usah cerita gitu aneh. Ya, itu sih betul lama DJ Bana tuh aku harap mai ke ada.
1: Oh, aneh kalau puji ya.
6: Kami harap ya.

0: आओ लायन मुनि सरित
1: Ketawa aja
2: benar
1: dia.
2: Ati ketawa benar mental.
3: Ya.
4: Rarah ngeleuk kita.
2: Nyu gila nya.
3: Betul. Awah, oke.
0: Ngapesan nu ngan gila balak. Balai bolnya anda ya, mana adanya enggak pesan aja ada enggak.
3: Oh. Nyam lagu kapinta tu lagi anak saya jadi mutar ke lagu siapa bagi tu AFT band gay. Oh. Oh. Nuan kutaban ke bulan gay.
1: Nah. Lepas.
4: Malah ya dah. Saya di GB kap taban ke bulan.
2: Aku enggak ditaban ke bulan.
3: Okey. Nah, okey kini nya nah. Lepas dari lepasnya. Ya, lapan hutannya tadi bisa bergemal ke nama tadi artinya.
0: Betul. Ya. Kayak gibi deh, gibi si koda.
3: Ya, kate.
1: Asa ati kaban.
4: Pedih ya hidup.
3: Oh, anak. Oi, Wana.
0: Oi.
3: Saya Rino mani ngak kita kemari yo. Oi, apa ya? Coba kare kapiat.
0: Ni kare Rino. Mama
3: ngak kita yo kapiat kemari.
0: Bala yang ke kasko barunya kan.
3: Ya, benar. Saya jangan kasko baru.
0: Nekat kasko baru yo.
3: Kaku yo.
0: Ah, mak kira kemasuk yang
3: menyebulan. Sebulan aja cuti kak, mak kuyu yang pemang kenyal.
0: Makai.
2: Mana jauh apa nemu balap ayam? Kenyal mak
3: yang. Kamu rancang
0: mana? Nama apa
3: penemu? Rino mak.
0: Nama apa penemu ni yo?
3: Ya, Omi.
0: Nesko baru nama ke penemu ni yo.
4: Makin tua, makin nyadi.
3: Ya, okay, ya.
2: Alun lah selah ni ni tua. Gawat dah petupi. Nah lama ni, kepincir.
0: Nah, kasko baru kanya tanya. Nah sedah.
2: Apa nak awak kena kincin sedah empat bala orangnya.
4: Amat.
2: Amat dia.
0: Sebuah dia, nama paman kasko baru.
3: Nantu. Okey, dengar dia lo. Oh, dia je lo. Lucia, nanti lempar ngapa? Sudah pinjian nanti sudah kawin yang pede kincir ini juga lempar ngapa? Nara leh kelamaan.
2: Sudah lupa lumai, sudah ya menyanyi.
4: Ya kau lupa lumai.
0: Ingat deh yo.
2: Nanti tepam kaku kami ya.
0: Entahlah kemarin.
3: Nampi ada JP.
1: Patutnya rumau.
0: Okey, entahlah kemarin kemenanya. Lepas si Dana dah dipuji deh yo. Nya si Dana cemburu mati itu dah hanya.
3: Ya betul.
0: Ini ngau rek muji
2: kami tau.
4: Sikit badan. Sikit cemburu.
2: Nah, nan murti nya kami.
0: Meda rek ko baru nya jeles ge sekedar.
4: Super nice ko.
0: Ambil pesan yo. Ni aja pesan ya tebel lagu ke bulan ni yo.
3: Kira au kira ujung minggu tu nak tinggal ke mengang kita sebuah tau. Kurino mah meninggal kita kemarin nak tinggal ke mengang gebus di muga. Aku nanti tinggal kemukang kaki kita 6 session. Harap kita rindu hippie-hippie selalu. Bakal hari minggu bakal kita tahu. Nanti tinggal kemukang kaki semua balak ngalak ku jawa tau ke semua. Aku harap kesedaya. Udah semayang bakal hari minggu bakal kita tahu. Oke, ngarap ke nuan lagi JB. Muta kaku lagu lagi. Nuan taban ke bulan. JB taban ke bulan.
0: JB taban.
4: JB taban ke bulan. Taban ke bulan.
1: Saya belanja aja bos.
0: Nanti aku.
3: Oke, jangkau kakaknya JB yang menang.
0: Tak kau sengaja jam sekali.

0: Bah,
1: kita tua.
0: lagunya.
1: Ya. Oke, okay, bos benar.
2: Asal aku tangkap Jeffrey CEO Balabaya tu.
3: Amat melayang.
2: Jadi ketabas.
4: Kata jadi giang ya kami tu.
2: Karena nyamai okay. Wajar.
0: Ketabas ngai mureng.
2: Ngai saya.
3: Pasal lalu.
4: Ade, benar kalau kau kita. Aku ada acan.
0: Ini yang memangnya.
2: Tebah dia, Bin.
4: Okay.
3: Kuyung sirut, Bin.

0: Ya, nuan ketaban ke bulan kuaca.
1: Ya. Terima kasih ya.
2: Hey, dah pulai baru ke bumi.
0: Bunyi nyawa hana tadi. Hey, kau ya.
3: Nanan tu jawa.
2: Ya, semoga nubin.
3: Bulan kaya bisa klinik ya, Din.
0: Nika baru bumi.
2: Klinik ngelai. Mewulah sudah
1: dulu. Kapa kiro ke klinik dia mah mati lantang jak nak kode.
2: Nah, terbaik ya
0: lebat. Lebih ubat dia bulan.
2: Ada gravity nya mai.
4: Nah kawa bana kak ngisi kerja puang dia ada nuci
3: bang. Radio nadai.
4: Ya.
3: Radio nadai den ya. Nama teke nadai tengah serino sekali.
1: Serino tua ya jo mati.
2: Nah penting radionya.
1: Ante utau ante ati de rino. Nadai guna mah kena.
2: Kita bukanya nadai guna.
1: Makai
2: ulen ulen nak tau kenyang
3: tirai. Nada tek
1: sabaya agenya. Alai menen. Buru orang nen alai
3: men. Enteng ngai ninga jak kota gang ka bimu.
2: Nopo pu alai men.
4: Ila kunari bana kian
3: ka. Nek bulan kami ada ramai kami kian da.
4: Oke, kita terus ngagai Teh Flora.
2: Oke, mai orang sibu, oke?
1: Tahu dia orang Indo ngemai.
2: Nih ingat kaya bisa lihat tadi. Ah, nama?
1: Belum beguro ya.
2: Oh, pihak.
3: Kada baik, ini darah kebolan je.
2: Ini kenyawanya. Menua Malaysia tu pun ambil itu jahat yang kak kebulan kian.
1: Ibu juga Malaysia pasal bintu.
2: Pantun satu, benda ambil tu je ya. Pantun satu.
1: Oh, terus ya.
2: Nama nanya buat Jack. Oh, terus ke seduan Jack.
3: Ngai makan.
1: Benda kama. DJ Hane apa itu? Seduan DJ Flo baju pink kau ya tadanya.
2: Dah salehnya. Salehnya, saleh orang. Salah orangnya.
1: Kata ada dia betul orang pedak tanya. Okey, kira ke sebut dulu nombor telefon tu ana yang kau rakat telefon.
5: Okey, nanti baka bala peningan deka betelepon tau ngagai tau daya ngagai nombor 084 353 224. 084 353 224.
1: Ya. Nombor telefon nanti kita akan telefon peningan dan sebenarnya macam ketua pesan kebisik diterima dari page kami Sibu FM lah.
5: Okey. Di komen keterubah yangnya Ari Kennedy Ama meri selamat tengah hari DJ Ari Lambe Miri ku ya. Minta sebarang lagu dituju ngagai semua orang kengelala kelebih agi bala pangan grup WhatsApp ngau FB serta ngagai cousin aku Cikgu Raymond merayang di Long Lama Elbel Ayum Nelson Empati sebilia di Mukia Runin sebilia di Bintulu apai baba sebilia apai magiang sebilia di Pasai Engkabang Sibu serta ngagai kami serumah di Sungai Laung Bakung Baram Arab ke Teperindang baka ketengari to lalu ngagai kita enam pintu selamat hujung minggu serta selamat berjalan ke pegawai. Terima kasih DJ ko Kennedy Ama. Jadi dia komen dari James Pengiran. Selamat tengah hari DJ Lucia Thomas kaya serta selamat berjalan ke pengawak. Minta DJ muta ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock. Dikena aku merindang di tu ya bisa ngetik balaya. Putra Bonio, Peter Tikau Kujam, Cupas Lagum, Doni Lim, Stamos Tevi, Indo Kenawit, Eric Jang Daniel, Alex Alberto Danielson Barau, Poli Masing serta ngagai semua pendengar radio YFM Iban, harap ke semua kita berperindang serta cucu-cucu masa lalu. Terima kasih DJ Koya. Dia komennya ketiga ya Ari Rita Philip. Selamat tengah hari DJ Lucia Koya. Selamat hari Minggu ngagai semua. Panas hari kami di kapit. Okey. Dia Ari Boniface EP ya. Selamat tengah hari DJ Ari Selepin bakal tengah hari tau minta mutar ke lagu Joni Aman Ati Ngai Tuai Dikena Perindang Rengak Sengak Franius Apai Lambai Tuan Rumah Enggang Apai Muak Denis Lani Cai Linang Lani Ajun DJ Mana Jimbat Nuju orang kengelak aku Tuai Biak Nuju kami serumah ba Rumah Enggang Sungai Selepin Tuju bala rumah Dangat ulu anak tatau ngau orang ke ngelala koya. Jadi denyak komen dari Sasha Amanda. Hai DJ Lucia, kaya selamat ngali hari. Selamat ujung minggu DJ Nam Stisien. Nebel lagu hari penyanyi Jacqueline Johnny Aman nadai guna ngetan age ko ya. Kena main dia ambala kabar FB Mapping ini tinggi Emilia Sim. Terumah Clarence Mindan, terumah nenek Beatrice Sendian Serina Sendai. Janang Jenny Bin, Iba Vincent Indai Lubo, Bibiana Robina, Bulan Pegari, Fajar Fred Aki Muam, Ujang Entering, Interstemus, serta grup PWI ngau semua peninggal YFM Iba. Jerbo udah bisik manis hari itu aku ya.
1: Ya, awak nyawa telepon ke tuas? Apa nak telepon ke studio kita ini?
5: Okay.
1: Hello. Ya, hanya putus. Nah, dia sebut baru dia nombor antara.
5: Okey, nanti kita dekat bertelepon dengan kami di Sibu. Hanya nombor 084-353-224.
1: Okey, hello.
6: Hello, aku Iwan. Tak ada ujian yang menang.
1: Kata ke dia. Aku Iwan.
6: Aku Iwan.
2: Ujian senang menang. Aku yang.
1: Aku yang sinu berlama. Teruskan pesan.
6: Alba kuasaan aku nanti orang kita video itu enggak DJ baru saya sama kala DJ baru.
5: Oh, sama kala.
6: Dengan nama aku udah mengenal tak kasih Wan.
5: Oh,
6: sama kala.
5: Oh, sama kala mega.
6: Lagu tu tujuh orang guys semua peminat YM, abang pantun, abang Facebook, sama orang tengah lagu. Aku nanti minta lagu, sebarang lagu kita jajah.
5: Oh, nama lagu?
1: Okay. Jadi kanga kedua, nuan ngerandau ketua aja.
5: Okay, hello.
7: Hello.
5: Hello, siapa tu?
7: Rahim bro.
5: Okay.
1: Terus ke pesan eh?
5: Okay, terus ke pesan.
7: Iya,
1: LTC ya. Hmm, iya, kedua yang alih hari itu. Terus kerja pesan mana?
7: Saya juga tiba-tiba terpakai ini dulu yang bawa sendiri kita lorak tiba satu sama kau di dia dah dulu baru satu di dia pada oh di dia pada
1: nada ya. Oh, enggak.
3: Pulai. Bengal. Pulai. Toko, nan ingat kenyawa dengga. Nama terahim, kasko baru.
7: Oh.
3: Ah, nama teh.
7: Pasti tak kerja sekitar hospital. Ya, mana ada je?
3: Di ni kau mana?
7: Ini forensik mana?
3: Oh, ini forensik, ha?
7: Oh, mana?
3: Oh,
1: okay lah.
2: Tanya nak ngam ganya. Nada pelajarnya tanya banang.
3: Oh, iya.
7: Aku cuma
2: nuci pakai.
3: Aku mai dan nada tanya berkat orang gawa bat tanya kau dah ini kipi.
2: Kita
3: nada
2: pelajarnya.
1: Aku nada ini Ibrahim. Nah, ini harus cuci bangkain.
2: Aku takut.
1: Awak kena
2: referensi dia mesti dah ya. Takut dia tidur malam tau.
1: Nah, ne. Jangan main flow. Kira ke pola yang ada baru makam dua itu.
2: Awak terima kasih hangga seruai. Jadi di Bintulu tu tentu yang natai ke pesarin wati bala peningah kita ba Facebook kami ya RTM Bintulu atau hari John Gerang tu mana hari di Batu Niah kanya dia minta lagu meligai pengerindu ke hari Igo Anthony di kena yang berindang di Rempo seminak di Rempo aja atau kedua tu hari Lily Anthony so berjalan ke pengawak kanya dia minta lagu di Bay Winnie Albert bisik ganti nuan jadi kena yang berindang semua bala peningah YFM Iban ke ngali hari tau selamat ngali hari semua Stamer Stevie Stay Love ke semangat ngali hari pesan tu ditujuk ngagi semua bala kaban kena alah disebut nama harap keseruran ngembuan ati tik lantang serta likun dalam peniau jadi yang minta lagu solo Sulu Sapa Ko Kuya Ria Frankie Will. Terima kasih DJ Kuya. Siti Dato Ari Cecilia Ribin Tulu. Jadi yang minta lagu Pengerindu Ngejang Pergi Kuya dikena yang merinang semua ya ke ngelala di serata menua. Okey, ya pesan dari ya bala peningan kita Lucia Ngau. Siapa nama tadi Lucia ke Ngau Dedek Nuna ingat. Okey.
1: Okay. Nah, ingat ke dalam bomen ni boleh konsultan dengan aku.
2: Apa memang yang malu sih atau?
3: Apa tiga jam dan nak ingat ke nama orang.
2: Okay. Ya. Nama orang mirinya nak aku ingat. Nyawa yang ajak ke berjakok ni. Siapa nak orang mirinya nak?
1: Ingat ke dalam bulu men raya ke pula je.
2: Oh ya ya, Jack.
3: Okey. Sama dia Lucia dah nyebut.
2: Sibuk.
1: Malu serata
3: Malaysia dia. Malu bahawa agak berkenyak tau.
2: Nah, ukai. Mengetan.
8: Betul tekiak sikit lah. Jauh betul tekiak entah. Nah,
1: nah. Nah, nombor telepon merenda. Nah, simpan.
2: Ukai. Kita nak kalah cik.
3: Ya, aku yang misis kemarin kau dah. Nah, nombor telepon tanya merenda aku. Kau ya.
2: Nah, kena ini.
1: Kita berkelala dengan flow, Amat. Kita ibu aja.
3: Ya, ya, berkaban. Ya, sikit milih orang dengan berkaban.
2: Nah, udah simpan kau. Nombor merenda. Dia nya buah kau nombor. Orang kenama bananya. Udah buah kau. Lepas aku nyimpan ke berenda.
3: Ini gara bisa standar saja.
2: Oh, nenek udah tutup lagu. Nah lah kita tutup lagi. Dah sini lagu. Nama tutup nih. Apa kira nak ngejang pergi?
1: Nggak nak ketemu yang lagu.
2: Okay, lalu siap.

0: Ya, udah geliran kami duai Luciato, Nen, boleh baru ya, genuan.
1: Terima kasih ya. Hmm. Okey, seduai. Dato Gintia Bana Gau Ana. Terus ke dia.
2: Temuk ketua jam tu.
0: Mumpul seduai.
3: Tahu leh temuk tua terleban segedit. Lalu ditetek dia jago terlege. Kita lalu simpul ke dia, aku ya lege. Dia mengidup
2: ke mana? Aku maca dulu. Ana, ha?
3: Okay.
2: Oh, nanti kan nyambut telefon. Aku merepluan nyambut telefon 085-427-053 ya. Ngagai bala kita ke ngasai ke diri lelengau meh. Kelebih ke lelengau ke ino darah limbang deh. Telefon agak lu atau 085-423-05. Okay, kan lelengau berandau genungan. Kau aku deh 427-053.
3: Mpuh madunya tu.
2: Ya, bisa bisa orang telefon tu hanya sambat tu.
3: Hello. Ya. Yeah. Hello.
2: De lawan nyambut tak ada ah. Lagi nanti aku baca tu dulu.
3: Kan ada padam gede dah.
2: Okey, Clarence Medan bisa ya, telefon dia, bisa telefon, bisa nyapa dia tahu hari pakan panas di pakan koya minta tebak ke lagu hari Veronica Natasha ke selatan kena emberin yang peningga WFM ke ngalih hari tahu lalu nuju bala kaban Ebi baka Wati Koni di Melaka, Mas Diana di Limbang, Sasha Amanda di Sibu, ngau bala geng nam pintu Arab kata perindang meh kena ke tuan rumah Clarence Medan tu. Juni Ben begak bising natek pesan selamat ngalih hari ngagenuan Juni Ben Aris Rahman panas kami di tau sebuah bisik kurang mimik sehari itu minta tebah ke lagu hari sandai udah kalak sangkai bati kena merinda di rempu ngabala kaban baik bi baka Doria Cloney Bangi Mando Madeline San Shasha Amanda nadai koma nama bala kaban untuk Juni sambung bagi engkau Indo kenawit Zarina jantung jana engkau bala anak ya dimiri pesan ngirup air mayu aku ya. Jadinya hari peninggal kita di nama tu Juni Ben James hanya muka bisa ngetek pesan itu minta tebah ke lagu hari Andrew Kalau Indo rumah panjai kena berina dirimpu kelebih lagi ngagi bala kaban EB ngau WhatsApp nama berita kita kaban ke nama terima kasih ngagai nama tu engkau bisa tai for tu panas menua kami di Kenawit itu jadinya pesan dari Jam Sanyau lalu biah-biah mega bisa ngatai ke pesan itu salam sejahtera kau selamat tengah hari engkau bala peninga ba Sri Aman lantang hati selalu pihak kau biah-biah itu. Lalu si kau gitu Lina Bugis bisa natek pesan dari kota Masai Johor minta tebah ke lagu dari William Mawing Danji Tinggal Mimpi kena merindang di rempung semua orang kenglala dari rumah bak rumah Julin rumah Nangga Ulin Sungai Poi ngau balap tunggai ya di Nangga Jagau ngamah Kenawit menantu ngau cok ya di Sibu Jaya Dawa Tongguling Melaya Hela Hani Caroline Robert di Robert Bana di Korea ngau terima kasih ngai semua peninggal WFM kan jadi nya dulu pesan ke dibaca aku Hana.
3: Terima kasih Bana. Jadi itu pesan kau mesti orang telefon lagi tahu kena lepak dah lagi nah. Tu pesan dari pesan rindu hati ke bisi di pinta bala peninggal tu ke bisi di rintai ke bala peninggal ba TikTok Limbang FM ba WFM kita di Limbang tu maka itu hari David Blaine boleh kita main satu lagu lagu hari Nelson Ngalai lagu Jiwang ya. Okey. Dinya tu hari Adi sama Lemai DJ hari minuai ngumbang nama utai diketahuan wan ya nyau mandar nyawa aku tu arintayan serian terima kasih orang serian tu hari Ellen hai DJ Hana sama hari Minggu cepuh nang kurang DJ ya cepuh belum mau itu kami sebuat tu anak jak kita jerok ninggal kami cepuh pedak ngelek nge kerara ya jame dari Joseph Channel hai DJ Hana selamat ngali hari mana hari kami buat Sungai Pelambin dulu minta diputar ke seberang lagu ya seberang lagu minta diputar ke ngau bala kebuka hari Sam hari Long Semado hari Mamshi hari Ladin lah Luyuh Langkuang hai DJ sama ngali hari hari Ulun Tayah tu ya tu hari Muya hai DJ Hana tu Siti Da atau hari Semaya sama ngali hari DJ oleh Masang Kakul Lagu ngapil baru hari Riki nesen kena merindang direk ya. Nya tadi buat TikTok tu tadi buat FB. Buat FB kita itu clearance 9 hari pekan panas di pekan satu DJ. Ah
2: udah. Ah
3: minta tebah ke lagu udah tadi nah. Ini tinggi udah tadi?
2: Bedau.
3: Oh ini tinggi sama tengah hari DJ ya sama pialai penguat salam hari minggu bala DJ 6 pintu minta tebah ke lagu Rilinda rupa panti jalan ya tadi udah DJ Lucia merindang kita tadi nah tu hari ati atut hai sama tengah hari kaya sama pialai penguat kaya kita di Kunti 6 station kaya sama ujung minggu tu hari Lina Lian mega bisi nyapa kita Nora pilih yang bisi mega nyapa kita lalu minta tebah ke lagu Ari Laila BJ Baya Pengrindu tujuk ya ngagai semua bala ngarap semua terperindang serta gerai magan terima kasih DJ okay, ya nyadi tu sekedar bagi mega musik mendal live kita itu hanya hari ya inaindut sama tengah hari DJ Baja serta DJ Nampinto minta lagu Ricky Nelson nasib tua abad sikup petara kena menang semua ke sini ya. Thank you DJ Ari Pauline Edward Christopher Jana Flora Daly Rosliau minta lagu sama tu tadi Rosliau tu Flora Daly ngau Christopher ngau Pauline Edward minta lagu dari Florence High kawal antara tua lalu Rosliau selamat ngerja pengawal nujuan DJ panas menua di bayang tasik muka kisah ya jerbu dah kurang minta tebah ke lagu meligai perindu dari Igu Intoni kena merindang ucuk ya Richie Lim Shimi Lim Jesse Lim anak menantu di Miri Balam ada ia isan di bayan ulu sunti di banti yang induk kenamin mari ubun ngamayo ge bala kaban ke di tag edit ne nah, semua ke pesi mendiang wife yang bakal ke ngali hari tu lo tu hari Emily Kelvin sama ngali hari DJ ngirom salam ujung minggu nuju sidas bilia ke ya kaban lili mi namo te ke tu kaban belayan di miri abin tulu serikai serta kucing ngau semua ting lala harap ke gerai selalu ngau mujur dalam semua pengawal ngai orang ke disayau ke ya benung kerja harap ke jimat banyak kerja minta lagu dari Florence Sai kawal antara tua ke ya tu hari Agustin lelah selamat dengan hari DJ panas serta bersebun menua kami di Kenawet ke ya. Harap semua bala kita di menua gerai magang anang udu makarian maya reangat tu ke ya kasih tu dah baruka ngambil selungkit lekok ke baru ke Tori Jessica Itan, halo DJ, ya. Semak tengah hari nyopa magi gaya hari kami di bau, ya. Nak bakal ke nak bakal ke hari kudah, udah bisik pedak bukit tasik biru, ngaji ke sebun dah agi meh ngergau menua kita. Ba, awak semua lagu peminta, minta tebah ke lagu nak nikah pulari penyanyi Wilson, jadi kena merindang peninga peminat setia wifi limbang. Belum jadi semua kabar melayan jauh ke semak grup admin PWI serta bala kawan yang kebukai mereka oh, DJ tujuh DJ ku ya masih dengan Nuan ya Jack terima kasih ya Jack masih kurang ingat ke Nuan Jack pemam eh Terima kasih. Dari Richard Nuap sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal genuan panas hari kami di tahu berjalan simpan semua jangan nebah lagu dari Richard Lee ya aku di tempat yang kena merindang kaban FB ngau belum tunggu pesan dari Arab ke Teperindang menuju DJ 6 pintu. Ngau maya enggak kebukai Rini Sabai. Ngau tadi James nyau tadi udah dibaca apa tadi mana tadi. Nena. Jadi enggak ya tadi nah.
2: Ku memang enggak nak udah lama.
3: Enggak udah lama. Kita tutup dah. Kita itu tahu.
2: Siapa nak nambah lagu?
3: Aku tahu, Nuan tahu.
2: Mbah tebah dia mah.
3: Oh, okey. Aku nambah ke lagu kita ke besi di pintu bola peninggal kita tadi. Ianya Ari Laila BJ, Baya Pengrindu.

0: Ya, ngarap ke sudah bayar-bayar terperindang mendengar lagu yang tadi.
1: Mana lagu ini?
0: Ya.
2: Kemarin nak bayar-bayar.
1: Nak berga bayar na Ben. Jadi produk kedegaga rekolek bayar berapa ya.
0: Balas sudah bayar segi mai berapa na. Na leban na oleh nyawanya bayar berapa na ini Ben. Ya.
3: Kangau balas bayar.
0: Kangau sudah.
1: Kedegaga korang tanya mereka tunggu pengingat bayar dasar yang mana Ben.
0: Betul. Yang mekau.
1: Tim main bujang senang semua. Kita ke.
0: Nya bayar ke mana ya? Tarinya ni bayar pengrindu
3: bekas sedamana. Bekas sedamana.
0: Iben balas ada MA nya. Nanto betulnya.
3: Nanto bayar nada.
0: Nya low class ya.
3: Nada rega. Nada rega.
1: Tapi bayar pun rega. Banding orang katanya paling bangga dulu.
0: Maje, kami mar, kami.
1: Tena dah lega.
4: Namanya rumbau.
1: Lalu nak rumbau kan?
4: Rumbau.
0: Tucum jangan mandi aje, aje.
3: Flora, Hana, Hana hilang. Bapa konti datuk baru datai. Bisa keliang kau tanya datuk Rajesnya, bisa nya.
0: Anak orang jenis ni kena
3: ngai kemuai 34 ngai keplorat
0: ngai ngasai dalam pun nak layak kebenar ya nyak me ni kanya di nang nangku kenapa
3: nanya ke kita
0: beri ngai hana hau
3: kalau rumah lama ada lagi flora
0: nang awak udah tu petara. Yo, pipih tu nama, nanti tak sahnya. Nanti tak kering si buat nanti kuyung. Kami dua flow kita berdau kak, bisa jadi nama kita keringat kita ke green sound nama kita.
1: Kami itu
0: lagi bahagia single.
3: Kasih ya.
0: Terima kasih ke penyerok kita.
1: Nama kita kita keringat
3: kita
1: kebe.
3: Kita kira ke dekat nyimpu ya udah tahu
0: lagi.
3: Alaban temuai kita sudah bisa di top 34 aja.
0: Ya.
3: Biar nanti bisa tanya pesan kepada tahu
1: dia tahu.
3: Au.
4: Macam stesiko.
3: Kita dua tahu mabian. Narai
4: me. Dua. Inok nawen udah tadi.
1: Bedau ben.
3: Bedau inok nawen
1: bai. Orang ujo ya bisa.
0: Inok bintulo bedau me.
4: Kapan ni sebelah cantik nah.
0: Macan.
4: Okey, dah yang jika udah,
1: Bedau. Baca deh.
0: Iya, nama dia nak ingat kami maca tadi.
4: Indok Nawian menonton dengan anda. Terima kasih aku, Indok Nawian.
3: Pihak pengkoya, baca.
4: Tahu. Dah yang jika, selamat ngelihari, selamat berjalan ke pengawas. Selamat hujung minggu, kuda yang jika. Lalu, Fiona Bunga, kapan sepuluh tu? Selamat berjalan ke pengawal hujung minggu. Bawa pesan tu minat ngetai ke pesan. Minta lagu kawal antara tua ditunjuk ke guys semua. Kumlala Fiona Bunga.
5: Okey, nyak ajak hari Suryamat.
3: Cakap penudih lah.
4: Cakap penudih. Selamat hujung minggu semua. Bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih lepas mampan nyukuk YFM Iban. Bye-bye. Yeah,
3: terima kasih. Bye-bye. Nyak tadi Iban Flora.
0: Okey. Terus kita nak kenyit. Okey, J. Loy tau. Semangat hari ke harap ke menua kita Sarawak. Nada jerubu ku ya ni. Oh, kesah macam eh. Siti lagi tau. Hari, tak udah agak tertarik ni. Hari John Gerang ku ya. Hari bantu niah minta lagu Meligai Pengerindok ku ya. Hari Igu Anthony. Okey, hanya pesan dari bala peringat kita. Lalu ke penudih hari aku. Merik selamat belelak hari minggu sari tau. Okey, serta sama hujung minggu. Ngagai semua ni. Lalu ngagai kita megak. Okey, nyajak.
3: Ya, terima kasih ya ngagai Flora. Kita nguyang ngagai Hana.
0: Terima kasih, Nen. Jadi, bisa megak. Bisa peminat setia kita. Bisa voice lagi aku tadi. Di JMA. Ya. Sikit nama aku tadi. Komandan ingat aku ya. Aku pernah lo nyimbal ya kan, nyimbal ya. Segi ngipok ya, tadi.
3: Apa boleh?
0: Segi ngipok ya,
3: tadi. Jauh nano MA-nya.
6: Lawalah MA kenyama deh. Kian, mu yang kecil orang katanya.
0: Ya, lah bagi tadi nyimpan umur ya deh. Mumuai udah kena blok.
3: Hana dah lah leh. Kak ya. Nge ya, ya tanya ngumai rempung. Ay nge ana ya, maya de nadai ngau kami cetak kenyal yang.
0: Ya bayar namanya.
7: Ya. Ya oke, ya bayar lebih lagi hari pengrenanya.
4: Jaminnya.
7: Terus apa bayarnya? Nah, uliahnya, nah, tapi tiap bayarnya. Oh, jadi kena kita tu leh. Visit. Aku macam dua etik lah. Bersama lah peninggal terterik. Akhirnya hari January Mam Shalom selamat ngalih hari di jana sampai jalan ke pengawal Tuhan berkat ke kita sendiri. Okay, ya. Ngau tu lagu hari Ladin Luyuh Langkung hari dia minta nama mentah ke lagu hari Ricky L Bambu Isan. Ngau si tegi. David Blaine tadi DJ Nanang Ame pesan kita tadi main satu lagu Indonesia ngalai udah lupa ya. Saya lupa, tidak lupa banyak benar juga lagu kita mau on to. Saya dapat juga semua lagu di on to you. Oh, jadi ngaunya tadi.
3: Pihak mereka leho.
7: Amnya aku sebenarnya kena aku nyimpul kita ke hari Limban tu tadi dulu aku meraih selamat hari Malaysia ke-63 ngagai semua rakyat di selampur menunggu kita Malaysia tau ngagai pernah peninggal kita kelebih lagi jadi sama belok kita nyaga pengelikuan menua kita tajak kita itu nak sama bangsa nak seagama tanya ukai kita lihat kita nak boleh nyaga menua kita kelebih lagi menua kita Malaysia tu tadi deh jadi menyikau selama terus rindu kepengen diri bagi kita rindu kita rimpu pihak mega terus ngaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggau pengelurus hati jadi nyaja hari aku
3: kumamitas nek nek nek cuma deh
7: ya baru kan nyebut nuan dah ngetek aja aku dia. Kau jajar aku kuma mentas darah badas darah bagas darah bajia imun ikan pendiau tucum nyingkong sampai tiga lawan jadi tenggau malam terang jaya aku mengasuh kita merampau lelengau jadi Tuhan berkat ke kita semua
3: tucum kelian kami buat mua atau temua aja ke pelompat kenyap
7: kita
3: lagi mana nombor
7: tipuan tucum nak tahu nyebut kelian sama nak tahu nak tahu tucum mesti ke tucum jadi kelian
3: lagi merak ya pak di ke pelompat aja lagi
7: iya
3: iya. Kita ingui yang agai bana.
1: Okay, pesan ke si tu hari ini kumang tu. Ini kumang tu hari kapit panas di kapit rindu ninga kita sebuah capu harap kasemang pagerai belama. Minta tebah ke lagu dur pengerindu hari Stella Philip kena merindang. Balamnya de inai unduh Sunny Johnny nak tinggal megang ucok kumang kau. Inai Dian, inai Kumang, ngau inai Kupi, apa Kupi?
3: Macam
1: nama sih dah sebeli atau?
3: Teh nadai.
1: Nadainya, nadai gitu ya. Ada
3: nanya nadai
1: ne. Atau Sila Ila, minta tebah ke lagu dari Jespen Jalin. Nama lagu nak aku nyau nak diguna kasih amen ujo balas sida-sida kena digunanya amen
3: iyalah maka
1: eka penuh di benar tau menggerik uncing hari sibu minta tebah ke lagu meligai pengerindu hari ego internet kena berina semua aka bisa ninga ke radio terima kasih angga semua minta ampun megak ngai pesan bukai kena sempat de baca udah tau lagi kami demiri di tau mai kita ngalih ninga ke program dalam jakok kayan ngau kenyah selamat hari minggu terima kasih kita ke bisa ninga kami sebuat kenyah ripon program tu tadi
3: iya Lucia ngojek
8: dulu de jek nah macam tau pesan lalu nutup ya lagi
9: okay. Okay, aku macam duit pesan lah dari komen tu jadi komen pertama hanya Ari Suri Josh kaya madia selamat tengah hari DJ kaya pesan rindu hati tau tujuh ngagai semua bala menyedih ngau bala ipar nang kira dini alai diau nda ala sebut nama rindu ke kita semua salam sayau minta non mutar ke lagu Ari Anthony Usan terpampar kaya terima kasih DJ jadi denya Ari CK Reaval kaya halo DJ selamat berjalan ke pengawal DJ Arab ke Batam Rezeki bersamping agai petara ngambil diberi pengerai kelikun muju dalam semua pengawak sari dalam nama Jesus Kristus amin kaya. Minta lagu Florence kaya. Hide kaya. Terima kasih ya DJ kaya. Okay. Jadi penuh diri aku terima kasih agai semua bala peninggal ke dengau kita jadi aku meri selamat hari minggu ngamaga meri selamat hari Malaysia tika datai lah okay nyajar hari aku.
8: Jadi hari aku mega mereka terima kasih ngagai semua kita ke bisa udah bulan kau kami sebuat bak program kita ke Sarito ngarap ke bertemu baru bak Maya ke dekat datai mereka selamat nyambut hari Malaysia ke 63. Awaknya aja gibe.
3: Ya terima kasih ngagai kita sebuat ke udah ngericah ke ngelar tengah hari kita ngarap ke kita sebuat bertemu baru mah bak hari-hari ke bukai. Ya bala peningah kita udah terlegi dekat bergulai dengan Rajis serta mengkat Sutun Jam abak 34 ajak dalam temuai udah pernah datai berkonti di tau ya sama-sama kita medak 34 ajak bak Facebook YFM antik tak kanmu kelian kita sigat dah cukup sigat bak mua aku di tau ya pernah kesi lihat legi
1: Rajis dekat ngalau
3: Berdau nyampak agi single nak dah tutum ya.
7: Ada taman kebulan tadi nen, ada taman kebulan nen.
3: Tau si gengo flora tau.
1: Nih dah bisa ada anak ke tanya meda aja.
7: Ngambil tu orang.
3: Ungkup dah ada jili saya tanya mana.
4: Meda nak tau.
1: Meda nak tau lagi. Tau kan jam
3: tau. Aku dah tau lagi taban dekat aku dah tau lagi. Okay. Tuan-tuan pun udah pun bak studio nyari terima kasih semua. Lalu aku dekat nyurut kerirek gak ngautok mupuak dulu aku. Bye-bye.
1: Bye-bye.
7: Bye-bye.

0: Semulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang tuap, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh menggadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, selamat ngali hari, selamat kita bertemu baru pendengar dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey, jadi ngelalu ke semua kita ningat ke kami. Okey, nanti di Kuching tu boleh ningat ke kami ngena frekuensi atau ke gelombangin 101.3 MHz.

0: Okey, Tunggak Ke Serian. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta Bandur Ndor Ke Bukai. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi Radio FM ke Semak Ndor Ke Tadiau. Kita juga boleh dengar ke kami dengan cara online. RTM klik website RTM klik kena channel Astro 871 channel MyTV pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, yang jadi selamat gelari, selamat kita bertemu baru berdengar dalam program 34 Serenyawa. Bagai selamat dalam program 34 Serenyawa Nur kami mai kita dengar ke Randau Bugulai Ngau temuai KBC debat kami datai ke studio. Jadi ngambil ke 6 masa jam kita berkelala ngau temuai ke BC di bayaku datai ke studio kami bakal ke sekali itu. Okey, jadi terbayang lalu ke menatai temuai aku Bujang Sigato kita ikat nemu siapa nama asal penatai orang ni. Jadi nyabinunya kita berkelala dulu ngau temuai aku ke sekali itu dalam program 34 Serenyawa. Jadi meri selamat ngelari.
1: Selamat ngelari menuju non DJ.
0: Rita Sarito.
1: Mana Rita Sarito?
0: Gerai deh.
1: Gerai.
0: Okey, jadi kebenarnya peninya temui aku ke sekali itu jauh di bayi aku datai. Laban dia tu ukai dia ubat kucing.
1: Okey.
0: Jadi minta nuan dulu tu madah ke nama diri tu asal penatai nuan tu.
1: Okey, selamat ngelering menuju semua bala peninga. Jadi nama aku Wellington Anak Kuling, berumur 35 tahun. Jadi penatai asal aku ke Batang Yamat yang nyari kapit. Tapi gawak bak Bintangor dia lah. Jadi Bintangor pengajar. Bak SMK Bandar Bintangor.
0: SMK Bandar Bintangor.
1: SMK Bandar Bintangor.
0: Berarti nuan tu tadi Hari Bintangor.
1: Hari Bintangor.
0: Nurun ke kunci yang gitu.
1: Nurun ke kunci yang.
0: Ya, jadi nyamilunya nyak kebuah kemudah tadi temui aku ke sekali itu jauh pejala ya. Hari kapit dan nyak Hari Bintangor. Tu datang ke kunci laban di kangau kami dalam program 34 Serenyawa. Jadi kau nyak terima kasih tu cigo. Boleh kau cigo ne?
1: Boleh.
0: Cigo. Okay. Terima kasih. Nuan leban katikanya meri awak melimpah ke diri nasib gojo minggu ne boleh datai ke studio kami. Jadi pabaku tentu balap dengan mayu ngelala nuan tu. Okey, bisa sekadarnya nang lala. Jadi minta nuan nusi tu cikgu leban nuan tu madah ke diri tu tadi hari kapit. Dini menua kita bak kapit dia.
1: Jadi menua aku bak kapit dia ianya bak lepung melaban nangam melipis kapit. Nangam rumah panjai lah. Tapi laban ke dia tok dia bak pekan kapit dia empul lah.
0: Nanti boleh disebut dini nuan bersekolah sekolah primary supaya.
1: Jadi sekolah primary ku supaya ianya SJKC Olam sekolah Cina.
0: Bak kapit dia empul.
1: Bak kapit dia empul.
0: Udahnya nampung bak pelajar bak SMK.
1: SMK nampung pelajar bak SMK kapit pum 1 sampai pum 6 lah. Udahnya lalu nyambung belajar ngakai Unimas. Udahnya gawak sekejap sebedau aku boleh guru interim mayanya. Udah boleh guru interimnya tadi. Lalu sama belajar baru mulai ke diploma laban degree ku sebab ukai background pendidikan
0: ne.
1: So kan mulai ke lisin ngajarnya lalu sama diploma lah ba IPG Batu Lintang dia.
0: Untuk ke dengan dia tu mangku pengawak jadi cigo untuk mengajar ba Bintangor
1: tadi. Bintangor dia.
0: Okay, jadi tentu sidak ke kalak sama sekolah secondary sekolah primary ngonoan. Ba you pun tentu bisa ni ngajar ke tu ne. Okay, lalu tu Wellington yang cigo nya dia tu ke sidak.
1: Okay. Bala nambiak pun bisa ningar kat saya.
0: Kian ni. Bala nambiak
1: SMK Bana Bintangor.
0: Bintangor dia. Okay. Ya, jadi ini apalagi tu mai aku ke sekolah itu dalam program 34 Serenyawa. Okay, jadi cikgu tu, cikgu Wellington mana?
1: Cikgu Wellington.
0: Okay, kena ingat tu cikgu Wellington.
1: Selalu budak ngau cikgu Well, cikgu Well.
0: Cikgu Well.
1: Cikgu Well.
0: Okay, aku ngau cikgu Well mana? Saya ke nyamai lagi kan jumpa cikgu Well. Tapi Wellington kira
1: panjang ni.
0: Cikgu Well mana?
1: Cikgu Well.
0: Okay, cikgu Well. Kita nemu nuan tu ngajar. Ni mana orang kira ngajar tadi?
1: Aku start ngajar dari tahun 2018.
0: 2018.
1: Kira ke to, masuk tahun ke-8 ya lah tu.
0: Lama diri kau dah ngajar ne. Bagaimana ni ya, sikit ngajar buat dia?
1: Ya, first posting ku lah. Sikit ngajar buat dia. Nyentuk ke Sarito.
0: Oh, biar ne.
1: Lepas nyamai kena ngajar dia. Aku padau lagi berdau kak berdia ada.
0: Ini nama bisa hati kapulai ke kapit.
1: Bisa mati kapulai ke kapit tapi nganti dulu lah.
0: Nganti dulu.
1: Lepas lagi berdau nyamai.
0: Lagi nyamai buat Bintangor. Habis ini rindu. nak. Okay, Cikgu Wil. Jadi nyameh nuan tu datang ke studio kesal itu. Okay, seminat nusi cerita nuan ke jadi pengajar tu ke Cikgu. Tang nuan mega bisi pemujur ke bukai. Nanti kita mendayang ngena kita kita tahu di kumpul syas tu syas ni lagi kita nyak ya berkawal masih lain jadi minta nuan madah ke kelimpah rinuan ke laban nuan tapi lama tu tadi bisi mai bala nembiak nuan berpekit berpekit tarian teka tanda jadi nyak lagi tuan nusi ceritanya jadi kelimpah ri pemujur nuan ke mai bala nembiak mujur bak pekit tandanya jadi minta nuan nusi sebenarnya ngelansak dulu meh sudah tua cerita ngusi lihat ni bagi pemujur ke dulih ke nuan sebelah otok untuk pengajar Cikgu
1: jadi kita aku dulu lihat aku ke sebelah otok laban aku mayong kak terlibat dengan bidang pageant baka berpekit kili yang berpekit mister ya, tetapi dalam kan pengawak ke paling mayu di kakak ku yang ngancung nampak berpekit lah. Lepasnya sikit pengawak di kerindok kari sekolah menengah subah. Lepas aku start daripada penari sebenarnya. Daripada politika sikit penari.
0: Aktif orang
1: aktif menari. Menari udahnya. Lama-kelama tadi nyo minat katnya di koreografer kak ngadu ke tarian. Udahnya. Selalu gak ngancung nampaknya subah nampak Unimas. Udahnya.
0: Oh, mayanan belajar bayu Unimas.
1: Belajar bayu Unimas. Selalu ngancung nampak pekit kak. Udahnya. Bila masuk ke sekolah tadi pun nganjung nembek berpekit kalau pasti kita di kerindok deh. Jadi maya ke berpekit bakal pekit keliang ngam istanya. Lama aku dah ninggalnya sebenarnya. Last ku pekitnya 2015. Udahnya 10 tahun lepasnya baru ku berani kak masang baru bak mua
0: baru pekit keliang baru.
1: Pekit keliang baru.
0: Okey. Okey, minta disebut ni bagi pekit ke di masuk nuan udah nuan ke katiknya lama udah menyepi menyorang tadi.
1: Last ku ke penudi pekit ngau sebanyak Bunyo Hornbill Festival lah. Udahnya 10 tahun udahnya lah aku ngetu dulu ngiga pemujur ngiga penemu dulu. Udahnya dalam tahun 2025 lah baru ku ngau pekit Mr. Native Borneo. First kemula-mula ya Mr. Native Borneo peringkat Sarawak lah. Udahnya bila layak pergi ke peringkat kebangsaan ke Diadu Sidabat Sabah.
0: Tahun 2025. Okey, tahun 2025 udahnya tahun 2026 ngau bising ngau pekit macam ni.
1: Bising ngau pekit. Jadi 2026 lalu ngau pekit keliang. Pekit keliang maksudnya katanya banyak. Laban ku dah pergi ke tikas ketinggi deh. Udahnya asai hati ku laban kan nutup umur ku 35 tahunnya. Laban pekit selalu pekit bekanya umur paling nyak pun 35 lah. Jadi kena nutup umur ku pulai baru ngagai asal, pulai baru ngagai budaya kumpul, pulai baru ngagai adat kumpul. Nyak me aku ngagak keputusan ngagak pekit keliang raba ngepaniban.
0: Iya. Tahun 2026. Okey nyak meh lagi tuan nusi ngau silian neh. Mai pala peningan inya cerita ngau silian bakal ngau pekit-pekit ke kala di pasuan wan. Okey jadi nyak benunya tu mai ku ke sekali itu dalam program 34 Seranyawa nya Wellington Kuliang. Tamu gak dikangau Cikgu Well. Okey. Jadi ia tu disebut kita koreografer. Okey. Udahnya Mr. Native Borneo 2025 tu Sarawak Edition. Dan ia bisa mega ngau pekit bar renggan kebangsaan. Adanya yang mega ke pemuda baru tu ianya Keliang RNI kerabatnya pada Paniban 2006. Okey, Cikgu Will. Lagi tua beranda baru
1: ni. Okey, uli.
0: Okey, tua mai balap ninga berperinan dulu. Ninga ke lagu Ari Karen Libau tu peninga kita ninga ke lagu kena beri nama Berserakup Hati.

0: Okey, terima kasih pendengar. Bagi terus segala sejalan ini ke program 34 Seranyawan Demban Badan. Okey, bila ingat aku Raja Smoking. Apa bagi aku lain jauh temu aku ke ngalih hari itu yang Cikgu Will. Tak ke nama penuh ya, Wellington Kuling. Okey, jadi Cikgu Will. Tadi tu habis katakannya berandau. Nu habis ngelansak, ngenang bekau ngau nuan ke Mike Bala Buddha. Bala nembiak sekolah nuan berpekit. Okey. Tahun tu ne?
1: Tahun tu. Bulan 8 serinya.
0: Okey, tang sebenarnya 8 tadi aku mesti nyebut nuan tu siku ari koreografer. Okey, nanti kata secara ringkas ya. Bisik sekedak tu nan nama tu ke kumai orang koreografer tu. Minta nuan nusi secara ringkas ya kira meri gambaran yang sedak tu cikgu.
1: Okey, jadi koreografer tu sebenarnya ya kira kata ibunya ketuai ke ngadu ke tarian. Bahkan kita ke selalu medak tarian ke dalam TV ke ataupun dalam
0: orang kengajar ya.
1: Ngajar, orang kengajar nembiaknya alungat. Jadi kira mastermind nanya orang ke ngatur hari pun ya sampai pengunjung.
0: Betul, hari ini masuk, hari ini berdiri, berkeni bungai ajak ya, hanya koreografer magi yang ngadu nya
1: termasuk music, kostum. Sikit koreografer magi yang pupuk.
0: Ya, hanya sekira ke ngelansak meh nama tekir kumai orang koreografer tu. Jadi nuan tu meh kira dikumai kita koreografer bantu nuan tu mai bala nembiak nuan tu. Berpekit ngajat. Okey, okay. Jadi minta nama dah. Nama pekit tu tadi cikgu?
1: Jadi ya ke pekit ke baru-baru tu ke Danjung Budak ke Danjung ke Ngagai Pulau Pinangnya ianya carnival carnival asrama, carnival asrama peringkat kebangsaan lah. Jadi tu adalah katanya punya pekit ke kepenudi untuk tarian peringkat KPM sebenarnya.
0: Erti ke pemandu tinggi
1: maknanya? Nak kemadah-madah tinggi bisa duit ke jenis pekit deh keterubah pasim
0: okay.
1: Ya sebelum gawai seringnya jadi kedua berpekit baru yang tu khas untuk nembi asrama aja ya khas untuk nembi asrama jadi sekolah kena ada asramanya maksudnya si dan nulis ngau
0: lah ngau tu ungkap sekolah asrama aja
1: sekolah asrama aja
0: okey ni mai kita ke berpekit tu terine
1: jadi kami pekit tu tadi ianya bulan 8
0: peringkat kebangsaan
1: Pulau Pinang peringkat kebangsaan jadi pekit tu kai terus teruskin lalu kami sikit dipilih dulu dari peringkat daerah
0: berlaban dulu peringkat maruah ni
1: peringkat daerah peringkat meradong berlaban dulu kudanya bisa pusingan satu peringkat negeri ya bisa dua pusingan deh sikit pusingan satu yang tadi semua PPD ke bisa Pak Sarawak tok semua nganjung video magang hanya top 5 je ke layak untuk bersemuka peringkat negeri Pak Sibu mayanya kudanya menangnya baru pilih baru pergi ke peringkat kebangsaan.
0: Reti ya, peringkat negeri ngau peringkat kebangsaan bersemuka.
1: Bersemuka.
0: Kes bedau yang tadi anjo video.
1: Anjo video dulu.
0: Okey, jadi kita untuk nama kategori tarian ke di pekit tu deh.
1: Jadi laban bakal tarian asat tu yang itih ke negeri. Laban tahun tu tadi tuan rumahnya Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang.
1: Jadi tarian ke dipertandingkan sirat yang tadi ianya tarian jogi kreasi. Nanti bakal aku pun nak kalah ingat tarian sebenarnya. Kau pernah laban kita ke Kak Nganjun Nempiak. So belajar lah ngiga by YouTube ngiga. Bak dini-dini sumber kebisik lah do medak tarian nak. Barulah ulih ngagak tarian.
0: Tarian kira kemarang jogi.
1: Jogi.
0: Siaran ringkas nama tarian jogi tu deh cikgu.
1: Jadi tarian jogi tu tarian yang gabungan daripada katanya pedagang-pedagang kedatai punya ngagai
0: menua
1: sidak ya. Jadi bisa unsur India mimit, Arab mimit. Nyak ke di dia du sidak Pulau Pinang.
0: Kira ke hebat tu. Kan nama kepada hebat laban tarian tu kan tanda asal menua kita. Tanda entinya tanda asal menua kita kira ke biasa ne.
1: Kira
0: kita berpikir ngajat kini. Tang tu muni kunan tadi labannya tanda asal menua Pulau Pinang. Tang kita Sarawak kemenang.
1: Kita Sarawak
0: menang. Okey, nah hebat lagi ni kan janji kan ne. Okey. Jadi nama pemujuk kedua kita berpikir tu dah Cikgu Will.
1: Jadi maya nyak serinya Bulia Johan,
0: keseluruhan.
1: Johan keseluruhan, budayanya Bulia koreografer terbaik lah. Soalnya sikit untuk akumpul lah, lepas koreografer terbaik, budayanya anugerah busana dan tata rias terbaik, ngau anugerah penari lelaki terbaik ke depan ngakai nampak kusiko ianya Ian Lias.
0: Okay.
1: Yang mimet tak kanya pun ambil mainnya.
0: Berapa semua kategori ada?
1: sikit dah anugerah penari perempuan terbaik yang negeri Sembilan ngempur.
0: Negeri Sembilan ngempur ni. Berkeninya Siti kategori itu Siti sekolah aja ke berkeni di sekolah bukai?
1: Jadi untuk bertanding yang mainnya peringkat kebangsaan semua negeri belak bisa nganjung magang. Maksudnya 14 negeri belak nganjung tim masing-masing. Bakal kami, bakal kita itu kami kira ke wakil Sarawak mayanya. Jadi pertandingan karnival satu yuk ke tarian aja.
0: Tarian aja
1: awalnya mai. Takro, yuk bisa badminton, udahnya ngau nyanyian.
0: Lomba lumayan
1: jadinya. Yang break kita Sarawak tu lawan ke belak mujur magang tiga gigi kebuka yang tadi. Lalu boleh johan keseluruhan untuk karnivalnya.
0: Okey, agak diingat tuan kini Cikgu Will sekolah bukai ke bising apa pikir bakal tarian bukai?
1: Mungkin bakal peringkat negeri yang ingat ko. Mungkin bakal peringkat negeri serinya daripada SMK Tatau, Belapan, udahnya SMK Bakun, udahnya Ari Kuchi yang ngau sikit dah daripada Bintulu.
0: Yeah.
1: 5 tim macam mana lawan top 5 bersemuka peringkat negeri.
0: Okey, jadi kebenar ya Cikgu Wei lah kebisi mendapat Facebook nuan, bagi dia sosial nuan, nuan bisi mantai ke gambar tahun 2024, 2025, 2026 pada aku. Bisi nomadanya terubah kita ngau tu, benda boleh pemujur nyentuh ke kita jadi champion keseluruhan pada tahun 2026. Okey, retinya okey keterubah ya kita ngau begitu ne. Jadi nama kini peransang kita yang tadi ngawa begitu nyentuh kita jadi champion pada tahun 2026 tu nah.
1: Okey, jadi laban nyak keterubah kami banyak 2024 nyak keterubah kami menang untuk peringkat negeri deh. So kita nak mau buka ni permainan bak gelanggang kebangsaan.
0: Nyangka di dikingat dong cikgu nama tanda yang banyak kategori tarian.
1: Okey, 2024 mainnya tarian canggung bak perlis
0: mainnya. Perlis canggung.
1: Perlis canggung. Udahnya bat negeri Sembilan tarian piring.
0: Tarian piring.
1: Labanya sikit tarian menua
0: sedaya. Sudah menua di
1: udahnya tahun tu tadi tarian coki laban ke daripada Pulau Pinang.
0: Okey.
1: Yang itu ke negeri. Kita Sarawak pun kalau jadi tuan rumah tahun 2023.
0: Tang sekolah kita ada menengau nih.
1: Amin, sekolah kami berdau.
0: Ya, okey. Jadi nyak meh kira ke perancang kita mana? 2024 tadi boleh nombor?
1: 2024 mainnya nadai boleh nombor, nadai boleh nama-nama kemudian dengan kita pulai dah. Jadi kira kecewa lah lama mayon dah ke udah dia tu udah nya kan terbaik ke perlis ke pumbah ya agak pejalai ya. So agak kecewa agak tim kami mainnya tapi nyak nak nutup semangat kami nak putus asa ke nguji baru tahun
0: 2025.
1: 2025 so kita udah nemu bekeni permainan peringkat kebangsaan so kita ngubah baru ngagai cara kebetul nah
0: tahu di rumah kita kira kira belajar dari kesilapan
1: belajar pada
0: nah kita pada kita silap tapi kita beda dulu bukan gaya orang nah 2025 masih boleh nombor
1: jadi 2025 nya lu beli yang nombor 3 lu beli nombor 3 lalu anugerah penari lelaki terbaik diberi ngagai penari Kusiko ianya Adrian Batista masuk 2026 ngasih amat gig kita lalu aman nak nyangka ke mainnya laban negeri bukai pun semua hebat-hebat
0: betul
1: so nak nyangka ke menang hampir sapu habis sikit dan lalu boleh Johan
0: Okey. Laban tarian tu penyutuan tadi laban tarian tu asal dari Benua Pulau Pinang ni pengalaman nuan ngajar bala budak nuan tarian tu susah kini ngajar sudah?
1: Laban penari kunya sikit dah bisa asas ya deh walaupun
0: ya
1: okay asas tarian pun tapi saya dah udah nemu bergerak dari empu deh. Jadi aku start ngajar untuk daerahnya seminggu je. Lama banyak kertas konsep minggu pertama kertas konsep pansuat so baru kami nemu tarian nama. Udahnya dalam seminggu ku ngatur tariannya bertanding peringkat daerah. Seminggu tetakai seminggu udahnya alu nganyung video. Udahnya seminggu barunya peringkat negeri bersemuka. Seminggu udahnya kebangsaan. So kira dalam sebulan lebih mimit kenyak je.
0: Lalu
1: kami nyiap ke terempu kena bertanding buat peringkat kebangsaan.
0: Artinya Cikgu Will, maya kita ke berpikir buat renggat daerah untuk ke renggat kebangsaan tu. Nang tarian kesama ne?
1: Tarian yang sama.
0: Lepas kita memang nemu dah nama tarian kita ke berpikir Pulau Pinang ialah ne.
1: Lepas kertas konsepnya datang pada peringkat kebangsaan turun ngagai ngagai negeri turun ngagai daerah
0: artinya. Okey. Jadi nya meh Cikgu Will kira kami hari YFM tumbre pengagati meh sabar Tania Syabas ngagai sekolah kita kira ke mengharumkan nama Tesrawa okey pemegang nama Menua Bintangor rumpu. Okey sekolah nama tre SMK.
1: SMK Bandar Bintangor.
0: SMK Bandar Bintangor. Okey SMK Bandar Bintangor tu yang kadang boleh berkongsi ni penyawa hari Bandar ke Semak tu hari ni tu.
1: Bandar ke Semak entik-entik ngagai serikai dalam 20 minit kena datai.
0: Tamak simpang.
1: Tamak simpang dan nyantai ngagai sibu dalam setengah jam kena ada datai dah bersibu.
0: Okey.
1: Yang memang bandar paling dekat.
0: Kita dia nak ya sekolah asrama ni.
1: Sekolah asrama.
0: Okey, ya jadi nyak me tadi kira ke taniah me ngagai kita tim sekolah kita tu tadi udah megang ngari ke menua kita Sarawak berpikir bak Pulau Pinang mai tarian munyi kurang tadi tajak pentariannya ke tarian tanah asal menua kita
1: tanah asal kita
0: tang ada masalah ne
1: ada masalah
0: kita cabaran cabarannya ya okey jadinya ame mengajar ba tiap itik pemujur tu tentu ya ukai semina ada tai ritua siko ne jadi ba peluang tu meri peluang enwan me kena tai ke jakuk penghargaan jakuk terima kasih enwan hasia ungkup kita ke berpikir apa lama tu tadi pikir tarian tu cikgu.
1: Jadi ente dekat nyebut semua nama tadi. Lalu panjai kan?
0: Panjai.
1: Randau tu lagi. Jadi bagi semua hal nyimpul. Jadi bagi semua ke udah mayang ulung, mayang nyukung, mayang bersemayang ke tim kami. Ukai seminari tahun tu. Tapi hari tahun ke udah-udah.
0: Ya. Yeah.
1: Ke mayang nyukung lah hari sirap pihak sekolah. Kaban-kaban koreografer ku, family kumpul. Udahnya sirap cikgu kengau sama ngajar. Lepas sirap semua segi sporting makin. Jadi mereka besar terima kasih menuju semua laban udah nulung, udah nyukung, udah sembayang ke kami sampai boleh ke pemuju tok selepas 3 tahun menguji peringkat kebangsaan. Ajaknya.
0: Okay. Oh, nanya aku nanya tadi. Begini laban kita ku dah jadi champion tu. Begini tahun kedatang itu lagi oleh ngarap pokin begini.
1: Tahun kedatang lagi uliah.
0: Lagi uliah. Nada syarat madan tak?
1: Nada syarat madan nak dengar. Tapi nak pasti lah.
0: Artinya kita pan mesti berpikir bahawa hari renggat baru dulu kan?
1: Baru dulu.
0: Angin jadi terus kebangsaan. Tadi apa sudah champion ya? Berpikir bahawa renggat daerah dulu. Nanti muncul dia. Datang renggat kebangsaan baru ni. Kira-kira lagi uliah mana ya?
1: Lagi uliah. Ngarap lagi uliah.
0: Begini Prambu mampu deh. Dah semangat ke nombor ke tim baru tahun baru
1: laban ke budak ku lagi berdau bisik ke tahun depan bisik ku dah tamat pemelima susah mimik ku kan ngamai pansu dah laban saya dah nyuka SPM dah jadi
0: ke tim baru
1: ngika pelapis barulah kena nanti sida.
0: Tapi sigi ngau lah.
1: Sigi
0: ngau pekit.
1: Ngau pekit.
0: Okey sigi wel. Ya betul. Oh, bisa peluang ngau ne. Nada kebuah kita nang ngau ne sigi wel. Okey ya jadi nya tadi kira kira udah nusi ngau sile meh bekau ngau sekolah kita ku dah ngari ke menua kita Sarawak. Ba pekit tarian jogi.
1: Jogi.
0: Jogi. Aku pun baru dengan ne.
1: Aku pun baru ningau meh nya. Tarian nama tu puas. Kan banyak kabang Pulau Pinang ada juga kabang bagian.
0: Nasib ke bisa YouTube pasuan.
1: Nasib bisa YouTube suan lo kita ini.
0: Betul. Okey ya. Jadi Cikgu Will. Lagi tua napo baru orang tua kira ke habis meh berkawal ngau pakit tarian tu tadi pengawal nuan ke jadi koreografer tarian tu tanda tu jadi udah tu lagi tua ada kanusi berkawal nuan ke aktif ngorang berpakit pakit keliang pakit Borneo Mr. Detif Borneo. Lagi tu beranda kau ngau pekiannya ne. Tua mai berapa dinya? Ninya ke lagu baru. Lagu Ari Agustin Merikan. Lagu keberi nama Anak Sarawak. Okey berinya, hanya ngau benda kebukai. Terus ninya ke kami dalam program 34 Seranyawa.

0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Serajawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, terima kasih pendengar. Lepas itu terus segulai sejalai hingga ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Lagi pula hingga aku Raja Sebuking. Pemikir pula hingga temui aku ke sekali itu hanya Wellington Kuling. Kemudian ada kanggu kita Cikgu Will. Tadi ya dan usi ya aku dah mai bala nembiak ya, nembiak sekolah ya. SMK Bandar Bintangor. Berpekit di Pulau Pinang. Tapi lama tu tadi ni. Jadi tinggal kita ingat ceritanya. Jadi itu cerita baru. Oh, cerita baru. Cerita baru. Kenang nuan ke aktif orang berpekit. Nanti dalam jaku orang dia tu beauty pageant. Kira-kira berpekit. Okay, kita pekit kali yang aja, pekit kumang aja. Tang laban Mr. Native Borneo tu. Okay, jadi sebedau ngepun ke randau tua tu. Dikena ngepun ngepun randau tua tu. Minta nuan nusi nama tu ke rumah orang Mr. Native Borneo tu, Cikgu Will ni.
2: Okey, jadi Mr. Native Borneo tu ianya salah sikit pekit ke dianjur ke Anavau events daripada Sabah ngau Mr. Native Borneo pu founder lah. Ianya Mr. Leon.
1: Yeah.
2: Jadi seluai yang adu ke yang memang best bak Sabah lah. Jadi jadi pekit tu sebenarnya ya kak ngumpul ke semua etnik ke Bisik bak Kepulauan Borneo tu.
1: Oh, Borneo.
2: Jadi kebetandingnya nak semestinya daripada Sabah, Sarawak, tapi Bisik megak daripada Brunei serta daripada Kalimantan. Lepas kita kak kak berpekit ngemak semua etnik etnik ke Bisik bak Pulau Borneo tu.
1: Oh, okey, nyak ke dikumbai. Mr. Kira ke Mr. Ngomis
2: punya ne? Keterubah sebab start ngau Mr. Udah nyak baru ya masuk ke Miss.
1: Habis ke dalam ringkup sudah ke Indo kan?
2: Sudah ke Indo agak meh.
1: Oh, dalam kemaya tadi? Mikunan?
2: Dalam 2000 berapa aku pun nak ingat.
1: Tang Dodi Agi Ari
2: Mr. Tapi Dodi Agi Mr. lah.
1: Okay. Yeah. Okay, jadi Nuan tu tadi masuk abang edisi tahun 2025.
2: Ah, 2025. Lepas
1: okay, lagi. Okay, jadi, kira ke minta Nuan Madah meh nama pemujur kedulai Nuan ngau orang berpikir Mr. Native Borneo tahun 2025.
2: Okay, jadi laban ke tahun lepas kami sila bisa ngagak peringkat negeri Sarawak empu maksudnya mayanya pekit untuk sirat Sarawak je lah. Jadi mayanya memang boleh winner, winner Mr. Native Borneo Sarawak Edition. Udahnya kostum maduk mana. Udahnya ngau People Choice Award. Maya buat peringkat Sarawak.
1: Sarawak, Sarawak Edition.
2: Sarawak Edition pun dalam bulan 7 atau bulan 8 tu nasi lengkau. Udahnya baru sambung ngagai final lah, grand final ya Pak Sabah lah. Mayanya semua semua belak bisa ngobrol pekit. Cuma Kalimantan je nak dari tahun lepas.
1: Tahun lepas. Dengan kebangsaannya.
2: Kebangsaan. Kira international lah. Kelaban kita yang mai sedap Brunei. Sedap Kalimantan. So, mayanya Brunei bisa siko. Udahnya kita dari Sarawak 8 iko.
1: Oh, 8 iko.
2: 8 iko. Udahnya ya kebukanya bisa dalam 20 lebih iko daripada Sabah Empu lah, Sabah Empu.
1: Okey, hari Sarawak amanya bisi kategori Mr. Ngemis lah.
2: Mr. Ngemis.
1: Lagi diingat kini Nuan Cikgu Will, siapa Nuan tadi nombor 1, nombor 2, nombor 3 kategori Mr. Adanya champion Nuan 2, nombor 3 kategori Miss kita Sarawak tu kaku?
2: Bah, Sarawak Empu. Okey, jadi ke, untuk Mr. Championnya kumpul lah. Udahnya ditangkan ke ngau Mr. Desmarcus. Yang ngemai etnik Bidayuh mainnya.
1: Ya. Yeah.
2: Udahnya Mr. Sunny Pui yang ngamai etnik orang Ulu maya peringkat Sarawak.
1: Sarawak.
2: Si Koda Mr. Zaimi pun ngamai orang Ulu kan. Jadi sidak yakin do kemenang mayanya Bidayo.
1: Mm-mm.
2: Bidayo udahnya nomor 2 pun Bidayo, Bidayo. Nomor 3 nah nomor 3 ingat kau nomor 4 nya Iban.
1: Iban. Okey, jadi nyak meh kira ke kita tu meke ngari ke benua kita Sarawak berpikir Pak Renjat Kebangsaan Kreatur di Sabah.
2: Pak Sabah.
1: Ni maya pekinya diatur?
2: Pekinya diatur 29 hari bulan 11. Tapi kami sikit datang tumu 8 bisik minggu pageant mayanya.
1: Bulan 11 2025.
2: Bulan 11 2025.
1: Okey. Artinya tadi begininya segi sebedau tu segi bisik pekir renggat Sarawak edition ke begini?
2: Ke sebedau tu yang itu ke siapa kemegai apa era Sarawak tu. Bakal tahun lepas bisa gagak ya atau untuk nadai, terus direct
1: terus ngegak lah, pengari
2: terus ngegak pengari ngegak audition kami mainnya kami sudah komiti MNB
1: tahun Sarawak 2006 udah ngegak audition udah bisa pengari meh
2: udah bisa pengari
1: udah dibantai kita kini nama
2: udah bantai sudah Sabah leban kami ke mantai yang serinya memang sikit ngantik sudah Sabah udah tembak audition lalu mantai ke semua pengari hari Sarawak.
1: Okey. Ya jadi nyameh maya nginuan ke bepekit ba renggat kebangsaan. Bekeninya kita ke bepekit atau bekeni cara kita bepekit tu cikgu Will ne.
2: Okey, cara bepekit maya nya sikit mayo nya lah mayo
1: penilaian
2: kriteria penilaian. So keterubah hanya memang bisa hari penatai kami. Jadi maya nya memang hari berkelala ngak katanya sesi berkelala ngau pemukit bukai berkelala ngau sidak komiti MNB impo.
1: Yeah.
2: Udahnya malamnya alu bisa pertandingan untuk baju kontemporari
1: maknanya urban wear. Bisa kemudah gambar saya kena dengan baju warna biru
2: warna biru kumpul ke jeansnya. Ya malamnya
1: bajunya kita pun mai bukan ni.
2: Bajunya memang daripada desainer yang sanggup untuk sponsor lah.
1: Ukai sudah dia nyedia lah reti kaku ukai. Kita pun mayari Sarawak tu. Okey, udahnya?
2: Udahnya, tadi the next day nya kami lalu bisa head to head challenge. Kami dinilai, kita punya tanya soalan secara spontan, tanya berkini cara kita nyawutnya. Jadi pemenang yang mayanya daripada Sarawak menang. Mr. Sanipui, so ya pemenang head to head challenge lah.
1: Yeah.
2: Udahnya, hari ketiganya, lalu bisa Indo judging. Kami ngena pakaian tradisi terempu lah pakai ke ngari ke Iban mayanya.
1: Sehingga ngena kostum kira Iban lah.
2: Udahnya so dinilai lah Indo judgingnya. So bisa lah soalan tanya-tanya sida judges. Udahnya baru hari kepenudiannya lalu grand final lah mayanya. Bisa sida Indo bisa 10 ikut pemekit mayanya. Sabah Sarawak lah. Udahnya sidak laki bisa 20 ikut pemukit.
1: Oh, mayo ne?
2: Mayo.
1: Mayo.
2: Jadi kita Sarawak mayanya 4 ikut sidak laki. Sikut dari Brunei, ya keselebihnya 15 ikutnya daripada Sabah.
1: Okay. Jadi begini pemutus ya, dari Cikgu Will.
2: Okay, jadi pemutus ya, tahun lepas, ya ke Mister ya, daripada Sabah pula, Mister Zulhelmi.
1: Okay.
2: Udahnya, Miss ya, ianya daripada Sabah ga, ianya Miss Christine. So nomor 2 daripada untuk Mister, ianya Mister Desmarcus Sadik lah. Udahnya nomor 3 Mister Eldri daripada Sabah. Udahnya aku nomor 4 Udahnya nomor 5 Mister Sanipui daripada Sarawak. So kira 3 ikut Sarawak lah top 5 man.
1: Ya. Okey, ya hanya dinya meh kira-kira tahniah baru ga? Tahniah baru ga? Kira-kira ngari ke menurut kita Sarawak kan eh. Belaban dengan sida. Kira-kira menyukunan tadi renggat international punya lah bisa mai pemakit dari Brunei, dari luar antarabangsa. Okey, jadi nyak pekit kira kumai Mr. Native Borneo. Okey, artinya tadi orang kau boleh ngapa pekit tu. Kita Sabah, kita Sarawak, si dari Brunei, si dari Kalimantan penulis ni. Okey, jadi menyukunan tadi kita udah milih pengari dari Sarawak tahun 2006. Okey. Nyangka bisi sekedap bala berdengar tu atau kak benuninya tu. Nyangka yang bisi hati kak. Nenmu kak bisi hati kengau pekit tu. Tak kebekini. Entah nuan nusi kira ke ngelansap ni nama. kriteria-kriteria pemilihan seseorang sikut keulih ngari kemudian kita Sarawak berpikir Mr. Native Borneo tu bakal dipilih kita tu mana?
2: Okey, jadi untuk Mr. Native Borneo tu ya ukai bakal pageant bukai. Yang pertama memang kami akan menilai dari segi penemu ke bisik di kembuan deh. Penemu berkaul ngau etnik kak diwakili deh. Bakal aku laban aku sikit terdampian ngau kita Iban sikit ada memang ada Iban sikit ngemai Iban ngai pentasnya. Jadi barang siapa kak ngau Mr. ataupun Miss Native Borneo tu mesti bisik penemu berkaul ngau etnik kak diwakili. Pengelan dia deh. Udahnya penyikat ngau pemajiatnya kira second choice lah. Kita mesti penemunya dulu.
1: Punya kurang subjektif ke tanya nah.
2: Lepas benarnya subjektif. Lepas ke dinilai elak memang orang akan nilai dari segi pemikiran.
1: Betul. Ini tak punya kurang tadi bisi head to head challenge. Bisi talent lah.
2: Talent bisi. Nyak lah. So, tekat ngau pastikan bersedia lah. Memang sangat-sangat dialu-alukan lah bagi penggiat-penggiat kebudayaan.
1: Okey. Okey, boleh disebut kini siapa nama pengari Sarawak tahun tu?
2: Ya kelaki ingat ko. Ya kelaki Mr. Belo. Udahnya Mr. Kemilus.
1: Udahnya. Masa nama saya?
2: Kemilus ngemai Iban. Udahnya Belo pun ngemai Iban. Udahnya Siko pengemai Iban kak Siko. Udahnya Siko Khairul ngemai Melanau. Ngemai Melanau.
1: Okey ya. Okey, ini sudah boleh mendak infonya bisi Facebook khas.
2: So untuk kenemu pasal Mr. ngau Miss Native Borneo tu bisi ba Facebook sida. Facebook boleh type Mr. Native Borneo. Udahnya yang paling aktif adalah ba Instagram lah. Instagram bisi ba TikTok pun bisa kak. Type je Mr. and Miss Native Borneo akan bisa pansut
1: maklumat kau. Ya, jadi nyak benarnya Cikgu Will tu penyakit kita. Sebenarnya dia ngajar orang tarian. Yang juga aktif dengan orang berpikir punya tadi ya champion Mr. Native Borneo Sarawak Edition benarnya runner-up renggan kebangsaan. Lalu Siti lagi pekit ke pemuda baru hanya pekit RNI ke Raban Nyepan Iban tahun tahunnya 2006 kita nak nusi ini maya pekit tu diatur tu Didi.
2: Jadi pekit tu diatur seringnya bulan 7 lah ianya Bak Bintulu.
1: Bak Bintulu pekit tu berkini kita ngari ke daerah ke
2: berkini ngari ke daerah Drempu sebenarnya.
1: Ngari ke?
2: Aku ngari ke Menua Kumpul lah ngari ke
1: Kapian. Ini nombor ngari ke Bintangor ke
2: lama yang bisik pengari Bintangor ke main cuma laban bisik masalah last minute so ngari diri ya.
1: Ya ngari ke Kapir mana ngari ke bahasa gigi orang Kapir. Okay, Cikgu Will bakal tanya yang tadi berkini RNI tu pekit tu diatur berkini ya kategori ya berkini bisik nama.
2: Okey, jadi pekit RNI tu laban aku sebedar tu contohnya bakal sida Borneo Hornbill Festival sebabnya pekit merangkumi semua etnik. Udahnya Mr. Native pun merangkumi semua etnik. Sebila pulai ngagai yang asal berpekit keliang tu ya kira sesuatu yang baru lah bagi aku sebenarnya. Tetapi munyik aku tarik aku kan untuk umurku pulai ngagai asal ku baru. So pekit keliang RNI tu kira mencabar lah, sangat-sangat mencabar lah. Ban kita memang benar dipertandingkannya memang sangat tradisional. Gaya jakok kita, pengelandia kita, penemu kita. So yang bisa dipertandingkan mayanya adalah head to head challenge yang sangat-sangat mencabar. Udahnya main asal pun sangat-sangat mencabar ngau malam final.
1: Okey, laban aku bisa mendak video main asalnya. Ada segi nak lari-lari tarian. Laban aku bisa mendak video. Jadi kira ke ngelansak video main nama tanda ke dipilih nuan ngau orang berpikir banyak.
2: Okey, untuk kan mainnya top 3 nya mesti bisa ngacat dulu sebelum Q&A. Jadi kedepan ku mainnya adalah berkau ngau Muput Bulan. Pengawak Muput Bulan tu nak mayor nemu tapi sebenarnya bisa sebenarnya tu pun kalau digakakku ke tarian kak untuk nembiakku 2023 mainnya pun champion kak kami mainnya. Udahnya depaik ku baru kira ke Solo lah. Yeah. Sebenarnya tu 14 ikut penari aku dia. Penari terima per bulannya. Udahnya bila datai baku aku agak Solo untuk pekit kelingarit naik. Kak mandang ke sida keunikan kebisik di kembuan ketiban.
1: Betul. Okey ya, jadi Sigawil nak rasa itu atau nyok rata iba pengujian program 34 Seraya Wan nak rasa ini agak bala rasa ini. Jadi semua sih megak ngaji bala peninya tua bala kaban tua kebenarannya nak ngiranya ba katanya ngena frekuensi radio YFM bisa mega sekira tuninya ngena cara online ba Facebook live masih kita bisa komen mega ya. Okey jadi ke penudi tu Cigawel kira ke meri peluang ngenuan meh ngatai ke Jakut terima kasih ya. Jakut penghargaan nuan ngaji semua sidak ke yang kau diri sebilik nuan ke pelayan orang ke semak nuan meh ke nyukung pengawal nuan boleh jadi sedak ke kira ke meri bantu meh nuan ke orang berpekit ngelamat tu meh Cikgu Will.
2: Okey jadi nuju semua bala peninga. Okey aku ke meri terima kasih besar terima kasih ya agai semua ke udah mayu nyukung pengawal ku nak ngira aku berpekit tarian ngajung nembi ya ke atau ke aku mpuh berpikir. Aku percaya mayuh orang bak luarnya nyukung aku, semayang ke aku, bersampi ke aku, ngicak ke aku mujur dalam semua pengawal di kerja ke aku. Terutamanya balak kaban, udahnya daripada sida family Mr. Native Ponyo, family Raban Ngepan Iban, udahnya kami sebilik ampu. Memang sikit saksi mata daripada pun aku ngaura bertanda, pun aku ngaura berpikir keliang, sampailah ke dia tau nadai utai boleh kena aku malasnya seminat sampi ja boleh diberi kuang guys sida ngarap ke semua muju dalam pengawak sida ya dan ngarap ke terus nyukung pengawak aku nak ngiralah berpekit keliang ke pekit mister ke ataupun menganjung nang biar berpekit tarian ngicak ke boleh mai nama Sarawak ngagai tikas ke lebih tinggi.
1: Okey. Ya, jadi nyak mendengar temu aku dalam program 34 Seranyawan Nemban Badan ke skala itu nya Wellington Kuling tak Cigu Will. Okey, tentu bala nembiak sekolah ya bisi dengar jam ke tahun ni. Okey, jaga pergi Cigu Will temu kita berkelas ni.
2: Lalu temu berkelas pergi
1: lah. Nada PDPR ke. Nada ni, nyak meh, nada lagi online belajar. Okey, jadi terima kasih Cigu Will. Okey, terima kasih. Lepas menimpa ke diri menyuka aku tadi tajak penuan jawah berjalai hari Bintangur. Menyukai tadi lemah itu mumpuk terus ni.
2: Mumpuk terus.
1: Ngarap ke selamat datai meh. Bak Bintangur bak sekolah ni. Okey. Ya jadi benarnya tu nak program kita ke sekali itu dalam program 34 Seranyawa. Nanti kita ke bertemu baru bak awak kebuka okey dalam program 34 Seranyawa. Okey. Selamat ngelai semua. Bertemu baru bawa kebuka. Bye-bye semua.

Ya, Diana, sini mai jam kita pukul 4.15 minit lemai. Terima kasih lagi segulai sejarah dengan kami di YFM. Kalau tadi kita baru dah mendiang ke program 34 Asra Nyawa Neman Badan. Kalau kita terus bergulai kau aku Sam ke lemai tu, nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Awak rentak ngali hari minggu ke sari tu. Jadi tu berkongsi ke dulu penerang kaya hari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Ke di pelabak ke dekatnya di Kenyar pukul 4 lemai tu, nyentuk ke Tumu Pagi Pergila di Serata Menua Sarawak. Kalau madah ke lemah itu di pelabak ke dekat Beribut serta Berkilat Pak Sekedak Kanan Dor di Seri Aman, Betung, Kapit, Kucing, Mukah, Sembarahan, Serikai, Serian, Ngomegak, Sibu. Muak ke malam tolki di pelabak ke dekat Ujan di Bintulu, Kapit, Serikai, Ngomegak, Sibu. Lalu Tasik Bergelombang adap ke barat Sarawak, sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Dau ribut berpuput dari barat-barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu adap ke utara Sarawak, kandang Tasik Bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Dau ribut berpuput dari utara sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, Pemesai RUPS Meteorologi Menua Malaysia, ke baru dah berkongsi ke penerang gaya hari berengkah pukul 4 lemai tu nyentuk ke Tumu Pagi Pila, ya, buat selama 12 jam. Okey, hagi terus merindang kita di YFM ke lemai tu peningah. Untuk merindang kita ngau lagu hari Fazil, Rumbau Semaya Balang.

Okey, lagu Aria Silvia G. Asap Liak Megak Kena Merindang kita ke Lemai itu pening tak ngira meh nama pengawak kita ke Lemai itu engka benung ngira pelemai lupiak megak engka benung belalak ujung minggu itu yang jadi penerang ke pemadu baru ke dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak atau berkawal dengan atur sekolah kalau ya semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai 12 opis pelajar pilih menua PPD Kuching Padawan Bau Lundu Semarahan Semuncan Sri Aman Kenawit Julau Meradung Bintulu ngau Tatau Sebawah kemegaknya kau PPD ke dipegai pelilih Serian dekat dibuka bakal selama berengkah hari pergila ya 14 hari bulan 9 2026 lalu sekolah-sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu lagi nerus ke pengawal pelajar ngau mega ngajar PDPR di rumah nyentuk ke penerang ke pemadu baru dekat di padah ke opis pelajar elak ya. Jadi tentu ke kita ngulih ke penerang ti aman berkawan ngau atur sekolah atau ke operasi sekolah ke seminar dikeluar ke page Facebook ke Opis Pelajar Menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Yang meda page atau ke media sosial ke buka ya. Ngai ke kita yang tadi saru penemu. Okey, nyak tadi penerang ke pemadu baru ke dikeluar ke Opis Pelajar Menua Sarawak atau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Dan sama ngarap ke bala nembiak kita dengan bala pengajar kita boleh nerus ke sekolah bakal selama ke berengkeh hari pergila. Ya? Okey, itu hari Joshua Jose Praja Mata. Moga merindang kita ke Lemai hari Minggu itu.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, Trofi Pemadu Terpilang, Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, kedekat Mai Pulai, Trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terpilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Mai Pulai, Trofi lagu ACSJ ke-9, Pemadu Terpilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terpilang, ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Pemadu Terpilang, dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: penguntung arikitan. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat beri penguntung ngaganuan. Pesan tu ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan Brahmos, India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Brahmos merupakan peluru berpandu krus supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia. Tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam. Selain faktor grid domestik yang usang, situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Cadangan itu hadir menjelang lautan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabir urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran paip minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang.

0: segulai sejalan. Segulai sejalan.
1: Terima kasih kerana menggelang kami buat YFM yang dibuka selama. Dan kita menggelang buat program Gallery Y. Bisi lagu baru, 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita untuk sari tau buat Gallery Y kita ke minggu tu. Okey, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya. Ianya intro lawa dengan lagu Lari Jawa. Ditangkan dengan Mary Kamela. Lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayu orang nemu lagu Tujuh Mimpi dan Selatan Ukai Empu Tua tu. Nada itu mayu orang nemu lagu tu. Lagu tu dekat dengan kita ikat sekali tu. Kemudiannya lagu ke pemodo baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny Nuan Penerang Aku. Kita ingat ke semua lagu tu. Bagi Galer Y kita ungkup minggu.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung, serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main ke lantai di orang kita. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka.

Terima kasih lagi dengar ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat dengar ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampuk. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Ano Megabisi, lagu Ari Penanyi itu Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa gelir Y kita ke sekali itu.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lingkungan kami WiFan segulai sejalai.

Kuningnya ke YFM. Jadi lagu kita ke Skeleto, lagu Jakob Membungai, Ari Adan Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenel Pernerindu Lama. Yang kena ngujung ke Gelir Y kita itu sun ke

0: sa jalan.
1: Kami, Lori dan Gita, mimpi yang hari bermacam lagu.

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru mendengar dalam segmen Sada Lemai UiFM. Okey, lemai hari Minggu 13/9/2026. Ya, jadi ke lemai itu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 6 lemai, nyentuh hingga pukul 9 malam tu lagi bergulai hingga waktu Rajas Booking tu ke RB. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching tu bakal selama boleh dengar ke kami mengenai frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian serta Berandur ke semua. Boleh dengar ke kami mengenai frekuensi 106.9 MHz. Lalu, Berandur-andur ke Bukai, okay, di Seriaman, di Sibu, kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sepauh. Okay, boleh dengar ke kami mengenai frekuensi 97.5 MHz. Okey, lalu Bendur ke Bukai bakal Miri, okey, bakal di Sibu, di Limbang, okey, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio WiFi ke Smart Endur kita dia. Okey, selamat dengar ke kami dengan frekuensi radio WiFi dengan cara online mega. Okey, channel Astro 871, channel MyTV, okey, aplikasi RTM Click, portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayu cara dikira kita dengar ke kami 24 jam WiFi merindang kita semua. Okey, jadi pendengar tu sun program kita ke lemai tu pukul 6.15 minit lemai dor kami ngeluar ke program Lalau Penghidup. Udahnya pukul 6.30 lemai dor aku ngatai ke pesan berat. Okey, ke bisi diterima kami ngenak cara email pemegang lumur WhatsApp kami. Lalu pukul 7. Okey, pukul 7 lemai kita dengar ke sembahyang Misa Kudus. Sudahnya pukul 7.30 lemai dor kami nabur ke berita lemai hari YFM. Okey. Sudahnya ba jam ke penudi lagi pukul 8 nyentuh ke pukul 9 malam aku merindah kita ngau lagu-lagu pemegang berkongsi ke info ngau berita. Okey, jadi nyam eh tusun program kita ke lemai itu dalam segmen Sada Lemai YFM 13 hari bulan 9 2026.

0: Kini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru setegulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-15. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 21 ngagai 35. Jadi tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 28-29. Lambar 28-29. Nyalah dia tu kedekat maca gentran Injil tu. Udahnya Peter datang dengan Jesus, lalu nanya kuya, Tuhan, berapa kali menjadi aku berpenyalah lawan aku, ndor aku ndak tahu ndak ngampun ya? 7 kali? Disawat Jesus, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Lawan perintah serga, bakal raja sudah mutus kerundian diri, merasa pengawak nembiak ya. Lebuh ya baru belabuh ngerja pengawaknya, dia siku ada sedak terberutang berjuta-juta ringgit boya dibaik ngaka ya. Orangnya ndak cukup duit kena mayar utang diri, nyalai tuan ya ngasuh ya kena jual jadi ulun. Sama ngebini anak ya serta ngesmu tai tidak kemisi ya, kena mayar utangnya. Orangnya lalu nyungkur ke diri berkaki tuan ya, kuya, minta kasih ngagi tuan. Aku dekat mayar semua utangnya. Tuan nembiaknya berasai sinu hati kuya, lalu muai utangnya serta ngelepas kuya. Ayat 28, orangnya pansut dan bertemu ngosiku orang di sama makai gaji, dia berutang boya 2-3 ringgit. Ia nangkap orangnya lalu nyekal ya. Bayar hutang tuan buat aku, pihak ku ya. Orangnya lalu nyungkur ke diri, minta kasih ngagai ya. Sabar meh ngagai aku. Aku dekat mayar ngagai tuan. Tayang gai, nyalai ia lalu ngasuh orangnya kena tutup. Datai ke ia udah habis mayar semua hutang buat ya. Lebuh sidak bukai ti sama makai gaji medak kerja ya, sidak tusah hati. Lalu berjalan ngari tuan sidak, nusui ngari ya semua perkaranya. Ayat 32, udahnya tuannya ngangau ke ya, ku ya, nuan tu nmiak ti nadai guna mimit. Aku udah muai semua utang nuan buat aku, laban nuan minta kasih hari aku. Nuan patut makan nelap kurang sama makai gaji ngonuan. Baka aku udah nelap ngonuan. Tuannya ringat benar, nyala yang ngasuh nembiaknya kena tutup, datai kia mayar semua utang ya. Ku Jesus ngujung kerja ku ya, bakanya mega apa ya ku tidak serga, dekak ngagak genam ikut kita, di kita ndak ngampun nyadi kita, ngap penghabis hati kita. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Ala Anak, Ala Roh Kudus. Amin. Bok baca kita ke minggu tu menjadi, kita ningo pasajar Jesus, pasal jalai ngap penyuah kita, patut ngampun orang yang salah laban kita. Lalu nanti kita berhati ke buah Injil kita tadi, ajar Jesus sepansut ke ya, ketegal tanya Rasul Peter. Peter kita nemu nyak siku oleh murid Tuhan Jesus di lengkar benar, jampak ringan serta megak jampak maksud kejaku. Menjadi amat Peter jampak benar maksud kejaku, tambah baca Injil kita minggu tu, penyebur Peter tu mai penguntung. lawan dia ngujung ke Jesus meri ajar pasal pengampun tokoh forgiveness korput dia. Tanya Peter ngaga Jesus ianya, Tuhan ku ya, berapa kali menjadi aku berpenyalah ngelaban aku, ndor aku nak tahu nak ngampun dia? 7 kali. Jadi waktu kita berhati ke Peter, nanya Jesus pasal penyuah ya patut ngampun menjadi ya, tu dah ngerja penyalah ngaga ya. Lalu itu muka Peter merik sawat ngaga tanya yang pu. Sawat tidurun dia yang Peter betul. Lebuh Peter tinyebut 7 kali, ia tentu berasai udah tunggang benar sabar ngga pengasih. Lalu nanti kita mandi yang ketuk ngga utai di suah di kerja kita empu. Kesuah lagi kita ndak lebih hari sekali ke ngampun orang ti salah ngga kita. Sekali aja pan suah menggok bala kita lembau ngampun orang. Anang ketujuh kali munyih di pramu St. Peter itu. Bawa adat ngajar bala pengajar orang Judah, sidak madah kurang patut ngampun nyadi ia 3 kali. 3 kali. Nyalai munyi kaku tadi, Peter tentu berasai udah jauh benar pengasih. Lebih yang nyebut 7 kali. Artinya Peter ngelipat 2 kali nyampau pengampun ti diajar bala rabai atau pengajar orang Judah. Serta muka nambah kenyak siti lagi. Jadi 7. Asai sepi Peter, 7 kali itu jauh lebih hari ti cukup diadang Allah Ta'ala. Netiah kesagam ya. Nyalai tentu Peter muka ngadang Jesus muji ya ketegal pemanah penemu ke depan sud ke ya ditu. Tang kita nengok sawat Jesus, ndak munyi penemu tidak perambu ke Peter tadi. Ko Jesus madah so Peter, ukai 7 kali, tang 70 kali 7. Nanti kita ngira tu kena jalan matematik tau ko kira-kira sam, 70 kali 7 ianya 490 kali. Lumur 7 berpenemu rajudah, nyok lumur terpenuh. Ndak salah-salah pokok kita iban ti jampi, setoniap ngagai 7. Jadi utai tika Jesus ditutup menjadi, ianya pengampun kita nadai sekat. Ukai 7 kali aja, atau 490 kali aja, tang belama lama ya. Kita patut ngampun orang yang salah lawan kita, tiap kali ya agi berguna ke pengampun hari kita. Lalu kena Jesus nerang kajar ya, ia lo nusui cerita ni biar Raja Siku, dia sudah buai rajanya, hutang, dia cukup mayuah ketegal dia, dia nadai duit, serta mengguk ketegal rajanya sinu. Tang udah lepasnya kita nengok, ni biar tu ngai ngampun tak kemuai hutang orang Siku tu berhutang boyong. Amat nyapa duit hutangnya mimit benar. Raja ke ngampun hutang ni biar dia terubah tadi, ketegal rajanya di sinu, kaya ngau silas belia tang nemiak tu nadai pengasih mimit kurang siku tiba kaya sama berutang serta minta kasih kaya Jesus bersalah nemiak rajanya ketegal ya ti nadai penyinu serta pandak benar pengingat ke pengasih ti udah diterima ya hari rajanya. Jadi cerita Jesus itu ngajar kita siti ajar ti cukup berguna. Serta ti nyata benar dalam buku kudus penyanggup baru kita. Lu ajar tu ianya kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Kita mesti ngampun orang bukai nanti kita dekat nerima ampun hari Allah Ta'ala. Barang siapa tinggai ngampun orang, ia tentu tidak patut ngadang diri empu nerima pengampun hari Allah Ta'ala. Munyi ku ajar Jesus, lantang mesedak tersinuk ke orang, Allah Ta'ala kak sinuk ke sedak. Matthew bagi 5 ayat 7. Lalu buat Matthew bagi 6 ayat 14 ke 15, udah Jesus temu ngajar bala murid ya, sampai apai kami di sergong, Ia lo ngajar sedak pasal siti gentran jaku ti pasal dia pasal pengampun. Ko ya, nanti kita ngampun orang tu dah salah leban kita. Apa kita ti disergo dekok ngampun penyalah kita. Tang nanti kita ndak ngampun penyalah orang. Apa kita itu disergo mega ndak ngampun penyalah kita. James mengajar kita dalam epistula ya menyitu. Laban Allah Ta'ala ndak ngayan ke penyenuk diri lebih ya ti bicara kurang ti nadai penyenuk. James bagi 2 ayat 13. Nyalai menjadi ajar Tuhan Yesus ke kita itu berat benar. Siapa itu diperhati ke kita yang berjimat. Nanti kita dekat kalah Ta'ala ngampun dosa kita, kita mesti ngampun orang tu dah salah lawan kita. Narai milih sekali kurangnya minta ampun tau kendok. Kita tidak patut naruh hati tip gede tak hati tip jai ngari orang tu dah ngerjo penyalah lawan kita. Bisis kedok kita ngampun orang semadi orangnya udah dekemedis tak dekemalu ke dulu. Hari tinggal suruh minta ampun ngari kita. Pengawak tingampun orang tu patut gerah memulut kita. Bahawa dalam hati kita orang Kristian. Maka kita diminta ampun dari Allah Ta'ala ke pemayuh penyalah kita. Nyok meh penyuah kita patut ngampun orang di salah ngelaban kita. Lalu buat cerita Jesus itu, ia sengaja madah kebida utang ditu jauh benar. Nemiak keterubah tadi berutang berjuta-juta ringgit. Tang ia ti kedua tadi berutang seminak 2-3 ringgit. Utang ke berjuta-jutanya kebenar utang kita ngagailah talong. Hari pemayuh dosa tu dah tahu kebenung di kerja kita. Tang tajak pihak lah talong udah ngampun dosa kita. Nadai pemayuh pengampun tidak beri kita kurabukai oleh mandi yang pemayuh pengampun kudah diterima kita hari Allah Ta'ala. Hari itu meh menjadi Allah Ta'ala ngasuh kita ngemuan penyinuk dan pengasih hati besar. Baka ngi Allah Ta'ala so kita. Allah Ta'ala ngasuh kita gerah teka murah hati. Serta dia ngampun semua orang tersalah ngelaban kita. Ngau nadai sekat. Dosa kita mensia nyok meh tingasuh Jesus mati merinsok datas kayu regang. Nyalai rego pengampun kita ke diberi Allah Ta'ala mar benar. Tu meh kebuah kita ndak tahu bingkiang ngampun orang bukai tersalah ngelaman kita. Nyalai ngotuk program lalau penghidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lu sama ngu aku bersampi ngagalah tala tip taro ngu apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity ke-15. Allah Ta'ala uliah pengasih nuan dibesai nuan udah ngirum ke Roh Kudus datas iklesia. Beri kesemuan biak nuan hati tetap awak kesedak mengkang kering berakup dalam Injil Nuan. Awak kari sedak terdiau dalam Nuan, sedak tau tegap dalam pengarap setergas ngerja pengawak. Oleh Yesus Kristus anak Nuan, Tuhan kami terhidup setemakai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah tala siku aja, dia tu datai kebelum malam ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak dekat datai. Mumpu aku.

Okey, terima kasih pendengar laban lagi terus segulai sejalai ninga ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari Minggu 13 bulan 9 2026. Jadi jam ke dia tu pukul 6:30 lemai. Dua raku yang tadi ngatai ke tak maca sekedari pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM ban ke lemai tu. Okey, pesan ke bisi diterima kami ngena cara email bagi nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, mendengar pesan ke terubah ke lemai tu. Okey, pesan tu diterima dari Michael Aliah, anak engkamat. Madah ke ngari ke Roslin anak buli, madah ke pengawal ngetas sulit niang Dennis Daniel anak kedua. Tau ke apai niga kena kadiatur kena 19 hari bulan 9 2026, ianya hari 6 pukul 8 malam ba rumah Michael Anthony Liam, okay, ulu Sungai Setiam Bukit Tugung Jalai Pen Borneo ngena cara sembahyang Roman Catholic. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau ba empua rantau belak sap rumah Cali, rumah Vicky serta bala semua meh kengalan yang tu. Kemudian kabar melayan ke diau ba nengabuan rumah Jalung, Batang Anau, Danau, Binai, Silas, Segan, Tulai. Okey, semua rumah panjai bagian turun menua Sungai Setiam Ulu Ngiau Ili. Semua rumah panjai pesisir pantai ke Ngelala Niang. Okey, kabar layan Ba Bintulu Ngiau Miri serta semua ke diambil semakai Maya Rabat. Okey, semua dipinta datai. Okey, semua ke Ngelala Niang Dennis, Daniel atau ke Apai Niga. Okey, jadi ingat pesan ke terubah lemah itu ke bisi diterima kami ba email, okey, yfmiban@gmail.com. lalu pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit ngau nyuan terbalu. Okey, jadi pesan tu diterima ari bunda anak Rabuang, madah ke diri ari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri ngari ke sida sebilia. Nasau semua kabang belayan tinglala niang Lawrence anak bunda tau ke dikangau Win tau ke apai atun. Jadi pesan tu dituju ngake semua kabang ke dia ba Labang Baru, Labang Tengah, Bintulu, Sebawah, Ulu Sebungan, Sujan, Selabit, Teban, Geluang, Ulu Pandan, Jalai Bintulu Miri, Belaga, Suai, Niah, Bakuang, Entulang, Limbang, Lemana, San Semanju, Julau, Kapit, Mukah, ngau semua meh ke Ngelala Niang. Jadi kita dipinta datai ngau ngintu pengawal ngetas sulit ngau nyuan terbalu niang Lawrence anak bunda tau ke dikang ngau Win tau ke apai tun. Jadi pengawal nguan ulit kena hari 6 19 hari bulan 9 2006, lalu ngetas sulit ngau nyuan terbalu kena 20 hari bulan 9 2006, ya pagi hari Minggu baru masati yang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Diana Banyu ngena lumur 011 29 04 0095. Okey, kita tahu telefon ngagai Diana Banyu ngena lumur 011 29 04 0095. Okey, lalu pesan ke sekali itu pendengar, okey. Pesan pemati datai ari mendu anak kebeng atau ke Indai Aca atau ke Indai Tingom madah ke lakia garai anak duna. Udah nadai 12 bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kembalian ke diau baru majuing setubu pakan, rumah sujang setubu pakan, rumah Gani, Sungai Kusiang Pakan, rumah Laweng, Sungai Kura Pakan, rumah Abus Pakan, rumah Anggit, Lubua Isu, rumah Lanang Nunggang, rumah Melaka Nunggang, rumah Umang Nunggang, rumah Jamit Nunggang, sepemanjai Jalai Nunggang,
rumah Philip Semukau, okey, di Pakan. Okey, pemegah sepemanjai Jalai Semukau, rumah Jalin Masjid, rumah Geraman Pange, Tanah Putih Serikai, Sentebu Serikai, Batu 16, Jalan Kamup. Okey, kemudian kedai bas sepemanjai Jalai Kamup Pakan. Sepemanjai Jalai Entabai Pakan, sepemanjai Jalai Entayah Pakan. Okey, Berasuk Pakan, Rantau Sabuang Pakan, Rumah Amar Ketulun, Rumah Amar Kelutun, okey, Rumah Manca Genali Pakan, Rumah Aji Buku Pakan, Rumah Philip Tubai Buah Pakan, Rumah Moses Petai, Rumah Patrick Ambit Kabu, Rumah Taduang Gerugu Sengaya. Okey, Rumah Sawang Sungai Atap, Kampung Melayan di Yung Kapit. Ngau semua Kampung Melayan dah boleh dirintai ke Magang. Okey, kita dipinta data ngesep Nusah Rabatu ngagai Rumah Regina Sungai Celap, Jalai Sentubu Pakan. Okey. Jadi dintu Balamayu kena 14/9/2006. Lalu dekat Dianjuang kena 15/9/2006. Hanya hari dua. Okey, jadi petang ke sini kita tak bertanya ngagai mendu atau ke Indai Aca melalui umur 019-408-1394 atau ke Regina melalui umur 016-809-7793. Okey, jadinya pesan pemati ke bisi diterima kami. Bakal kelemah itu by email. Jadi aku maca pesan ke BC Dianjuang ngagai lumur WhatsApp kami itu pendengar. Okey. Jadi pesan nyata sulit tu datai ari lenta anak jalak atau ke Indai Mona. Madah ke pengawak ngeta sulit lalu nyuak ke terbalu niang Mona anak Melaka atau ke Indai Meril. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat dintu Balamayuh barumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena malam hari 6/19/2006 kena Jalai Sembayang. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba bak Kuching, Ramba ana Bungkul bak Kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya bak Kuching, Stephen Kalimutu bak Kuching, pemegia tuai rumah Kampung Belimbing Batu 6 Serian, Biak Lama Sebiliak bak Kampung Span Balai Ringin, Kabar Belayan Kediau bak Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jua Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Aku Sungai Belalang, Iseh Anak Tembaga bak Senglau Unggup, Pemegang Kabar Belayan Kediau bak Melugu Seriaman, Suyah atau Indai Senan bak Sabu Seriaman, Kabar Belayan kedai Abang Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Bak Pasai Siung, Sungai Pak, Temburong Brunei, Pemegak, Kabar Belayan Diaw di Miri, Bintulu Semanggang, Serian Ngau Kuching. Jadi, kita dipinta datai Ngau Ngulup Ngawak Ngetas Sulit, lalu nyuak kita balu Niang Mona Anak Melaka, atau ke Indai Meril, kena 19/9/2006, malam hari 6, Barumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu ngena Jalai Sembayang. Okey, jadi penerang ke silia kita tau bertanya tu ke bertelefon ngagai lenta anak jalak tu ke Indai Mona ngena lumur 019-889-3412, John anak Diki tu ke laki Mona ngena lumur 013-839-3024 tu ke Daisy Maria Melaka melalui umur 016-867-6413. Okey, jadi gue ngagai pesan kita ke sekali itu. Sebenarnya pesan pemati itu datai ari entuyan anak lantiang atau ke Indai Aco atau ke Ini Duri. Madah ke laki ya, David tak nyandang anak Malang kemudian adai kena malam 12/9/2006. Jadi pesan tu dituju ngagai ke belayan ke dia ba skim Skuau Jalai Ulu Oyak Ili Oyak Rantau Dangih Bawan Kenawit Tamin Batu 36 Nanga Skuau Selangau Igu Baruh Ngau Igu Tinggi Bakuang Miri Kapit
Tuah Hantabai serta kebelayan kediau di Kuching. Sibu Gabin Tulu, kengelalan yang David terkait nyandang anak malang. Terkait dikangau kengau nama Apai Aco terkait Aki Duri. Jadi kita dipinta datai engau nyenggai ni yang tu barumah yang pu ba rumah seti anak kalum skim squaw. Jadi dekat disenggai Bala Mayu ke 14 serbulan 9 2006 lalu dekat di Anjung ke pagi hari 2 15 hari bulan 9 2026. Okey. Pesan ke sekali tu pendengar. Pesan pemati mega. Pesan tu datai dari Subang anak maling. Atau ke Indai Uni dekat Nesau Kepulayan ke Ngala Intu Anak Kana Kudan Adai kena 12 serbulan 9 2006 pukul 8 pagi. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai Kepulayan ke diau. Okey, dituju ngagai Aki Impi ngau sedai serumah rumah Bia Ulu Minus Rumah Setia Ulu Minus, Rumah Garai, Rumah Keli, Rumah Agustin Ikum, Rumah Berlin Ulu Minus, Kepulayan Kediau Bakwa Pakan, Rumah Rosli, Kim San, Indai Pets Biliak Mandur, Rumah Chali, Rumah Helen, Aji Anak Malang, Buan Anak Cela, enggak semua Kepulayan Kediau boleh dirintai ke Magang. Jadi niang tu dekat dintu malam tu, malam hari Minggu, 13, hari bulan 9, 2006, Barumah Kulin, Sungai Merutun Jakar Serikai. Lalu niang tu dekat dianjung kena hari 1 ianya 14 bulan 9 2006. Okey, penerang kesilia kita atau telefon ngagai Subang anak maling taka Indai Uni dengan nombor 011 119 63084. Okey, 011 119 63084. Okey, pesan ke sekali tu peninga. Pesan tu datai dari Tony Majing, anak Silai. Madah ke penyawa ngintu 100 hari serta sembayang ke Regang. Okey, niang apai sidaya, ianya niang ex rumah Silai anak Sandah. Kedekat diatur kena 19 bulan 9 2006. Pagi hari 6 berengkah pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai Kepulayan. Ia diminta datang ngagai rumah penguang Siliak Skim Sekerang. Okey, dituju ngagai Kepulayan Bak Selindung, Bukung, Danau Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Bebini Atas Ngau Baru, Rakut, Wong Panjai, Pentiak, Nanga Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, Kuching, Kantu Balau, ke Dumbiak, Payuh Brunei. Pemegah dituju ngagai ex Cegu Ganis Biliak, Tuai-tuai Rabar Bansa di Pelilih Menua Angkelili, Bala Baskim Sekerang serta Bala Bukai ke Ngelala. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Tony Maji yang anak Silai. Ngelala umur ke Siliak tinggal kira itu 019-805-1247 atau ke Stephen Tapana Silai ngelala umur 019-3223-272. Okey, Tony Majan Silai dengan nombor 019-805-1247 atau ke Stephen Tapana Silai dengan nombor 019-3223-272. Okey, jadi nya pesan ke bisi diterima kami ke lemai itu berinya. Jadi aku mai kita dengarkan dulu siti lagu sebab aku maca pesan ke bukai ke bisi diterima kami ke lemai itu. Okey, ngena cara email dengan nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Hari Raban Majestika, lagu Dua Dunia Siti Ati.

Ok, beringat terus gulai sejalai ninya ke Sadalemai YFM bagi gulai nyo kami dalam awak doraku yang tadi ngenatai ke pesan berat yau jago gerah. Ok, kebisi diterima kami ba YFM iban ke lemai tu. Ok, pesan ke sekali itu nya pesan nyata sulit. Pesan tu madah ke nyata sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur kena 19/9/2006 inya lemai nguan ulit lalu 20/9/2006 pagi pengawal ngetas sulit bar rumah linggi anak sawiang nanya selawat ngemah kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngake semua balakaban ke ngelala. Okey, ngelala teka pengawal ngetah sulit ni yang sanggu anak Indian. Okey, jadi penerang je silia kita tahu bertanya nyagai Winnie Landi. Okey, Winnie Landi yang dalam umur kebisa ditinggal kira itu nya 013-532-4102. Okey, jadi gue yang ngagai pesan kita ke sekali itu ngari ke pesan tu madah ke ngari ke petunggal ya aku ya steward Anna Albert Mono madah ke menyadi sidaya hanya Noel Doni Savat Anna Albert Mono kudan adai kena 11/9/2006 ba hospital Sai Kuching jadi niang tu dekat diintu ngacara semayang bala mayuah ba Sacred Heart Church Batu Tujuh kena hari Sabtu 14/9/2006 pukul 9 pagi lalu dekat di kubur ba Paradisem Catholic Cemetery Batu 13 Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai bala menyadi bala kemulayan kedia ba Tabuan Lalang Kampung Stampin Taman Landih Taman Merdang Gayam, Taman Semerindah, Taman Desa Limu Kota Semerahan, Taman Malihah, Kucing, Londok, Sibu, Bintulu, Gau Miri. Okey, jadi pesan dituju mungkin agak semua kemulayan kena boleh dirintai ke kengelalan yang Noel Doni Savat anak Albert Mono. Okey, jadi penerang ke silia kita atau bertanya ngagai steward anak Albert Mono dengan umur 0137-5950-95. Okey. Pesan ke sekali itu datai Ari Iga anak Sandah madaka binia Suma anak Tipau. Okey, tak lebih dikelalang ngo nama Punai, Indai Pindi. Udah nadai kena 11/9/2006 nyari 5 jadi pesan tu dituju ngagai ke pelayan kira bantulang panggil kemintian kelawah melugu nyelam po ai. Selepuang Batu Besai, Panggau, Guas, Munjan, Ruan, Rapak. Semua kelayan kena boleh dikelala. Jadi ni yang terdekat di Senggai malam tu 13/9/2006. Ba Rumah Yempu, Rumah Ramping, Kelauh Dau, Sri Aman. Okay? Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1, 14/9/2026. Jadi berdua kesil ya. Kita tahu betul bertanya ngagai Pindi. Okey, ngelak lumbur 019-935-2052 atau ke Sita. Ngelak lumbur 014-878-4017. Okey. Ya, jadi pesan ke penduduk kesempatan baca aku ke lemai tu pedinya. Pesan ngeta sulit datang dari Dieng anak Gorontang atau ke Apai Jo. Mada ke ngeta sulit ni yang Jo anak Dieng. Kena 19/9/2006 malam hari 6 pukul 9 malam. Barumah Angkiu, Batu 31, Jalai Bintulu, Miris, Melaju. Pesan tu dituju ngagai balabak. Sedawun, Sarau, Semebak, Merudi, Miri, Labang Atas, Labang Baru, Ngau Pemegak. Ayak niang ke bernama Sabang Ana Geruntang. Daripada kereta nak boleh ditelepon, tak nak boleh di-call. Okey. Kediau Barumah Bidas bawah. Okey. Ngau. Ngaku pesan madah ke pengawal Nyemin kena pagi hari Minggu 20/9/2006 ba pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Okey, penerang ke silia kita tak bertanya ngagai Atun 012845
0123-3491 atau ke Ani 010-239-5423. Okey. Ya, jadi peningnya nya pesan ke sempat aku dibaca aku ke lemah itu garuk ke pesan dibaca yang tadi terang di dinya kita semua. Jadi, kita dengar ke dulu setiap lagu hari Raban de Kru, lagu Berbalik sebab aku mic teningnya ke sembayang Misa Kudus ke lemah itu. Okey. Tentu kita terus segulai sejalai, terus ningat ke kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalai.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Ngau Kita.
1: Lalu Ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 24 dalam musim selamat tahun A kena 13. Hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Muati kengasal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menyadi aku lawan aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria tidi berkat meruan bungas. Semua malaikat ngaurang sante. Lalu kita menyadi aku. Besmayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami merek terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Allah Ta'ala ti penempat serta pemerintah semua tai, pedak meh semua kami. Lalu awak ke kami tahu ngasai pengasinan ternyadi bagi kami. Harinya asuh kami tahu melenuan ngau penghabis hati kami. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyaraku Roh Kudus. Allah Ta'ala datai keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Aribub Sirak bagi 27 ayat 30.

0: alai lalu tubuh nuan dekat bud. Nya alai baduk bermunsuh lalu titiah ke semua pengasuh Tuhan. Ingat ke pengasuh Tuhan lalu anang berdendam ngau pangan diri. Ingat ke janji Allah Ta'ala ke pemaduk tinggi lalu ampun meh penyalah orang. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih Allah Ta'ala.
0: Mazmur antara Saud. Tuhan endang kasih serta rindu, lubah ringan serta penuh laban pengerindu timeruan belamaya.
1: Tuhan endang kasih serta rindu, lubah ringan serta penuh laban pengerindu timeruan belamaya.
0: Puji me Tuhan, oh semangat aku, semua semangat roh ngau tubuh aku. Puji me nama ya ti kudus. Semangat aku, puji meh Tuhan, lalu anang na ingat ke penelap ia.
1: Tuhan endang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
0: Ia ngampun semua dosa aku, lalu ngerai ke semua penyakit aku. Ia ngelepas ke aku ari kubur, lalu merkat ke aku ngena pengrindu ngau pengasih.
1: Tuhan endang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
0: Ia nak majak nganu, ia nak ringat belamaya. Ia nak ngukum kitai nitiah ke dosa kitai, tau ke malas kitai nitiah ke penyait kitai.
1: Tuhan endang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengrindu ti meruan belamaya.
0: Bakal langit ti tinggi ari atas dunia, bakanya meh pemesai pengerinduk ya ke orang kenangi ke ya. Baka timur ti jauh ari barat, bakanya meh penyawah ya muai dosa kitai.
1: Tuhan endang kasih serta rindu, lubeh ringan serta penuh laban pengerinduk ti meruan belama ya.
2: Baca kedua, baca ari surat Santai Po ngaga orang di Rom bagi 14 ayat 7 ngaga 9. Kitai ukai hidup ke dirimpu, lalu kitai ukai mati ke dirimpu. Nanti kitai hidup ke Tuhan. Lalu nanti kitai mati ke Tuhan. Nya alai, nemu ke kitai hidup tau ke mati, kitai nang nge Tuhan. Nya kebuah Kristus mati, lalu angkat hidup baru, ngame kaya nyadi Tuhan, ke orang ke hidup, ngau orang ke mati. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya kalah.

Ku Tuhan, aku meri kita pesan ti baru, rindu ke pangan diri, baka aku ke udah rindu ke kita.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus, niteh ke Matthew bagi 18 ayat 21 bagai 35.
1: Mulia ke nuan, oh Tuhan.
0: Kita datang ngagai Jesus, lalu berjaku, Tuhan, ti menyadi aku berdosa ngelaban aku. Berapa penyuah aku patut ngampun ya? 7 kali? Ku Jesus madah ngia ukai 7 kali tang 70 kali 7. Nyalai perintah surga tahu dibanding ke ngau siku raja ke dekat merasa akaun bala orang gajian. Lebuh ya baru dekat belabuh ngerja pengawaknya. Siku orang gaji ke udah minjau berjuta-juta ringgit dibai bertemu ngau ya. Leban orang gajinya ndak terbayar ke utang diri. Nyalai raja lalu ngasuh ya dijual. Sama ngobini ngau bala anak ya serta ngau semua reta tengkira ya kena mayar utangnya. Ulunya lalu bersugang di muar raja. Minta kasih hari raja aku ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar semua utang aku. Lebar raja.

0: nya kasih ke ulun ianya, nya lai ia ngelepas ke ya, lalu muai utang ya. Terlebih ulun nya pansut ya bertemu ngau orang siku ke sama ulun baka yempu ke berutang semena mimit ajak ba ya. Ia nyekal orangnya lalu berjaku bayar utang nuan. Orang ke dicekalnya lalu bersugam minta kasih hangga ya. Aku minta nuan sabar ngau aku. Aku dekat mayar nuan. Tang ya nak sabar ngau orangnya. Ya lalu nutup orangnya dalam rumah jil. Datai ke orangnya udah mayar utang ya. Lebuh orang gaji tibukai medaknya. Sidak tusah amat hati. Lalu madah ke semua perkaranya ngagai raja. Raja lalu ngangau ke ulun ianya. Lalu berjaku ngga ya. Nuan tu ulun tijai. Aku dah muai semua utang nuan. Laban nuan minta aku muai utangnya. Kati nuan, nak nemu kasih ke orang kesama ulun baka nuan pu, baka aku kudah kasih ke nuan. Raja balat amat pedih hati. Lalu ngasuh ulunnya ditutup dalam rumah jil. Datai kia udah mayar semua utang ya. Baka nyameh hapai aku tadi serga dekat ngerja ngagai genap ikut kita. Nanti kita nak ngampun menyadik kita ngau penghabis hati kita. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bak minggu ke 24 dalam musim selama ngingat ke kita pasal pengampun kenyadi pemun pengharap kita. Jadi tiga itu baca madah ke berkenai pengeringat tu ke dekat malas dendam tahu nuseh ke kita, ngerugak ke ketetang, pengasih, mai, penyuman, tukar pengarai. Pengerin Allah Ta'ala, kita semua nemu penuh ngau penyabar, lalu ya minta kita megak. Rindu ke orang bukai, bakal kita rindu ke dirimpu. Tukar nyaga orang bukai, bakal kita kenyaga dirimpu. Baca ke satu ngenang, berkenai ke pengeringat tu tadi, tahu ngujung ke penuseh dalam penghidup kita. Kita di tengah-tengah awak ke ngingat penghidup kita tu minat pandai aja. Lalu kita tahu ngelepas ke kita ke dekat malas dendam tu tadi. Jadi santai pun ngingat ke orang berom, ngingat kita megak semada kita hidup tu ke mati kita dempu Tuhan. Tu reti ya pemilih tu ke pemutus dalam penghidup kita tu ngayan ke pengasih ngau penyerakup ukai ngakim diri sama diri. Lalu Injil kita dengar tadi berkena ikut dua ikut ulun kesiku minta kasih hari raja lalu raja ngampun datang lebuah siku ulun tu tadi ke medak sama ulun tadi berutang yang ngampun. Jadi jakuk sampah matu madah ke pengasih patut datai hari penghidup kita. Lalu baca minggu tu ngangau kita ngambil ngampun awak kita tahu diampun tu pasal hidup dalam pengasih Allah Ta'ala nanti hari dalam pejalai pengharap kita tu. Jadi jakuk kuliah dikingat kita Tuhan nanti menjadi aku berdosa ngelaban aku berapa penyuah aku patut ngampun ya 7 kali. Jadi awak pengampun tu tadi datang dalam penghidup kita awak pengasih Allah Ta'ala nimit ya semampai limpah datai dalam pejalai pengharap kita. Sama kita dengan aku pengharap-pengharap sedar rasul, aku harap ke Allah Ta'ala
1: apa itu pemadu berkuasa pengagak serga ngadunya lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita tidak kandung ari Roh Kudus tiada kemaria darah bungas merinsak rambau Pontius Pilatus diregang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, ba'ari ti ketiga yang kat baru ari pemarai. Ia nikik ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup di meruang belama. Amin.
0: Semayang peminta. Ini tengah hari kita minta Allah Ta'ala ngampun ke penyalah kita, lalu kita megak sedia ngampun ke orang bukai. Aram kita bersemayang ngagai Allah Ta'ala minta pengasih ngau pengampun hari ia.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke gereja, ti semampai mai orang berbaik baru engkau Allah Ta'ala, lalu mai penyuman ngagai orang kena saati ke dosa diri. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang lelaki ngau orang induk, kelandik mutar ke penyarut ngagai pemaik, ngambil kasida guna kuasanya mai pengelikun ke dunia. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang kena uliah ngampun ke pangandiri ngau sida ke agik berdendam. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke kitai amat dekat benda merik tanda pemaik ngagai diri sama diri bak misa tu. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa itu dalam serta penuh pengasih lubah ringat lalu penuh penyeruk ke bala nembiak ya kebenar ke peminta kami tu nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima ruti terdesuak kami ngagain wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain terdesuak kami ngagain wan buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau ngik kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bercari nuan kepuci ngau mulia namaya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi pedang ngolantang hati kesemayang peminta kami oh Tuhan lalu dalam pementas nuan terima piring tu piring rinamiak nuan awak kegenap utai tu dah dinjuk dikenap berbahasa kenama nuan tau jadi penyelamat ngagai semua orang dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Eukaristia nomor 2 Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngenak serta patut
0: lebetu amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran nur meri terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerenduk nuan Jesus Kristus sejak kunon oleh ya nungaga semua utai tidak asuh nuan datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus selalu diada ke darah bungas ngamat ke penekan nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerisa ngau pemarai kena mutus ke kawul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sidak melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nonda amat kudus o Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun keranuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu ripeneka yang puh tambah ke dalam pemerinsa ngau pemaraya, yang nyengka ruti lalu merik terima kasih mecah ke ya, lalu nyawaknya ngagai murid dia nyebut, ambil tau semua kita, lalu empok ya, laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makai malam udah tembu, ya nyengkau mangkuk calis, lalu sekali dak merik terima kasih, ya nyawaknya ngagai murid dia nyebut, ambil tu semua kita lalu hirup Arya. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Tidakkah dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Maya kami makai ruti tu. Lalu hirup hari calis tu, kami merita ke pemarainuan o Tuhan, nyentu kenuan datai baru. Nyalet kena kami ngintu pengawak, mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih ya, laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua nguan lalu melawan nuan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami, tengambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas di penuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu ada tindak belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak. Tudah parai dalam pengasih nuan sambut sida ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih meka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga tidak berkat indai Allah Ta'ala. Ngau Joseph tidak berkat laki ya. Ngau sida rasul tidak berkat ngau semua santai. Tudah ngelantang ke ati nuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau oleh ajar petara kitai kempang nyebut.

0: Lepas ke kami hari semua penyai, Tuhan kami bersemayang, engkau mana kebenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun, hari semua penusah, sekumbang kemenganti penganda tadi berkat engkau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang iknuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengarap gereja non lalu engkau mana, kebenar kia pemayak engkau penyerakup nitih ke penekat nuan ti hidup, lalu merintah, keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Orang kita meri tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida. Kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku ndak patut nuan datai. Tak sebut ajak jaku. Semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin bersemayang kita. Awak ke pemerik surga, titau nyadi, oh Tuhan, kami bersemayang, nguasa, runding serta tubuh kami. Kami ke penyadi ya, lalu tiukai datai hari pengingin kami mpu, terus mampai nyadi dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuhan.
0: Awak ke latala, pemaduk berkuasa merkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Pejalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Selamat lemai dia tu kena berkata berita lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi terubah tu batang berita. Pengawa nyerah ke sidak tiba badi nyawa bak penusah bilun engkabang FDS ngagai waris sudah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau rakyat tinapi penanggul dekat di padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagilah PPD Lebuan tu agi PDPR. Nya batang berita lalu datuk lagi isi berita.

Pengawa mai pulai limai kurang ti berbadi nyawa bab nusah biluan engkabang servis lutur terbaik FDS di Long Lelang ngagai sida sebilia di pejalai ke pagi tadi ba upis forensik sepital miri sepengudah identiti sida ditetap kari pansia DNA. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Madah upis Menteri Pengerai KKM ngatur pejalai sedatu ngambil di kubur ke pengudah polis diraja Malaysia ngau upis kimia Malaysia netap ke rasmi identiti mansa. KKM dekat majak negap ke kerjasama strategik ngau upis bomba ngau penyelamat Malaysia dikena nyukung penglancar operasi mindah berubat emergensi Medevac berindia dari servis FDS di ketu ke sementara Dor meriawap jalai ke pansiat serta meresa ngau silia. Ngenang perkara kesama, Niang Dr. Ainul Barah Kamarudin udah dianjung pulai ari miri ke Kota Baharu, Kelantan urung pukul 8 pagi tadi ngena bilun sedadu langit di Raja Malaysia. Lalu Niang Kapten Zainul Afiq B. Syam dibaik ngena penerbai bilun Mas Kargo pukul 12.10 minit tengah hari ke Kuala Lumpur sebedau dibaik ngagai Negeri Sembilan ngambil dikubur ke Bak Pendam Islam Senawang. Pengawal merik mandi Niang Dr. Ainul ngau Kapten Zainul dipecahlai ke Bak Hospital Miri urung pukul 3 dini hari tadi sebedau dibaik ngagai Masjid Jamal Adin ngambil di sembayang pengudah sembayang subuh. Niang Debra Moset udah dibaik ke Kuching pukul 9 pagi ngena penerbai bilun tidurus ke layang-layang aerospace Sentrian Berhad. Niang Alexan Adit Henry ngau Jesse Payajo udah diserah ngagai waris pagi tadi lalu sama dekat dikubur ke dilambir pagila. Apai Kapten Zainul Afiq madah ke pemidang anak ia bab nusa biluan engkabang di Long Lelang cukup ngenyinuk kati semurang. Tajap pihak ia percaya Niang udah nembuk ke penghidup ia ngau cukup mana. B. Syam Ahmad ke umur 59 tahun balatusati lebuh nerima berita pasal penusa tu kelebagi maya mai mansa pansut ti betapi ngau mayuh macam pemar. Tajap pihak ia berasai lantang serta madah ke Niang tu, sikit orang ke mayuh meri bantu serta dikerinduk ke bala bakiah ngau semua orang. Anak yang megah orang ti siruk berbasa kurang tuai serta seruran ibu ke sidak sebilia. Ia megah meri usai terima kasih ngagai semua agensi perintah serta raban ngiga ngau nyelamat ti bisi kaul ngau pengawal mai pulai Niang Kapten Zainul Afiq. Perintah Sarawak dekat melanja ungkus belajar anak Niang Debra Moset nyentuk kaya mujur nembuk ke sekolah serta bergelar dutur. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng berasai sinu lebih macas banana Niang iu dia ti bersemaya dekat belajar bebendar kena ngamat ke julu ati indaya. Bantu ke sama mega dekat diberi ngagai bala nak mansa ke bukai ti bebadi nyawa bak penusahnya. Perintah menua merti ke pemidang indai toka apai nak boleh dibayar ngau duit ringgit. Tang bantu ke diberinya kena ngelempuang ke tati yang sida sebilia ti udah ditinggal kurang ke disayau. Perusahaannya udah ngujung ke perintah menua ransiang lagi ngiga cara alternatif. Kena nentu ke servis ngaga rakyat kelebagi di menua pesisir ngau menolu di kenatai kenggau mana hagi. Kita dia tu benar-benar ke berita dari YFMB Ban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke Lemah itu. Penyampau rakyat napi penanggul berubat berindia hari operasi servis dutur terbaik FDS di Sarawak diketuka sementara dekat di Padah ndak lama lagi. Direktur Jeneral UPS Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Madah perkara itu dekat di Padah dengan Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Statistik sidak tinapi penanggul sudah dikumpul lalu dekat dibantai dengan Menteri Pengerai ngambil oleh berjalan katur nangkan kenyak. Hari 4 itu tadi Menteri Pengerai Madah ke semua operasi FDS di Sarawak diketu ke sementara berindia. Hari Penusa Bilun Kabang tidak kena berjalan ke servisnya di Long Lelang. Itu dikena meriawat ndur berjalan ke Pansiak serta Mersa atur pengelikun ngau operasi oleh dijalai ke sidak ke berkuasa ngau lancar. Semua sekolah sekendri ngau primary kena pegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakar selama pagila. Penerang Reupis Pelajar Menua JPN Sarawak Madah Sekolah Kedepegai PPD Lubuak Antu Wajak. Aku nak baru. Penerang Reupis Pelajar Menua JPN Sarawak Madah Sekolah Kedepegai PPD Lubuak Antu tajak pihak agin terus ke sesi ngajar ngau belajar di rumah atau ke PDPR. Tu setipa nguatur tu dah ditetap ke Upis Menteri Pelajar Malaysia Garis lalau atur ngajar ngau belajar ketegal bencana. Sebarang ubah tu ke berita ke penuh baru dekat di Padah nangkan ketuila. Tajak pihak apai indai tu ke penyaga tau ndak nganju anak sidak sekolah enti semak irau ke pengerai ketegal sebun nasab serta minta Madah ngagai sekolah. Semua rumah panjai basita dun nyemah di sadang dekat bisi Jalaludin Magang dalam tempoh 5 ngagai 10 tahun ti dekat datai. Adun nyemah Anyi Jana Madah kira 40 km agi bedau bisi jalai nyengkawum bak kanang tebing Sungai Rajang. Antara projek ti benuan di berjalai ke ianya jalai nanga ngungun ke nanga jagau. Renggat keterubah hari nanga ngungun ke nanga bat dia tu benung di pejalai ke. Renggat kedua, hari nanga bat ke nanga pra, udah tembuk serta dekat di penyadi kendala magi. Renggat ketiga, hari nanga pra ke nanga jagau dekat di tenda bak suku keempat tahun tu. Lalu renggat keempat, hari nanga jagau ke telugai agi dalam perambu. Smart TV tinyadi perengka bantu kena ngajar di sadang dekat negap kagi cara belajar nembiak sekolah di menua pesisir. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah, bala pengajar oleh ngenak TV-nya mantai ke video, grafik, gambar serta mayu macam hasil digital dikena nerang ke siti-siti topik, ngau terang serta silia agi enti dimana yang kena buku teks. Smart TV Megak meri mayuh pilih ngagai pengajar ngatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekat nerima Smart TV ngau cara berenggat sebedau ujuang tahun tu. Pemanah ngena Smart TV dekat di Pansiak sebedau berunding nambah ke penyampau perengka gunanya. Sebedau ujuang ke berita kita ke lama itu peningah tu batang berita baru. Pengawal nyerah ke sidak tiba badik nyawa bak Penusa Bilun Engkabang FDS ngagai waris udah tembuk di pejalai ke. Operasi FDS diketu ke sementara penyampau rakyat tinapi penanggul dekat di Padah ndak lama lagi. Sekolah PPD Serian dibuka pagila PPD Lebuantu agi PDPR. Dekat berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil hari berita RTM Kuching. Selamat ramai, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, Trofi Pemadut Pilang, Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, kedekat Mai Pulai, Trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadut Pilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Mai Pulai, Trofi lagu ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang, ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
2: Sebun yang majak balak nyadi, nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila, kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalulingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Okey, dengan terima kasih lebaran lagi terus. Gulai sejalai ninya ke sada lemai wifi mungkin lemai hari Minggu 13/9/2026. Okey, jadi jam kita ke itu pukul 7.55 minit lemai. Okey, jadi bak jam ke penudi lagi dengar pukul 8 malam. Nyatuh lagi pukul 9 malam. Doraiku maca sekedar pesan. Bisi dianjung kita ditinggal ke kita bak Facebook kami YFM Iban apabila berkongsi ke info atau berita. Okey, ya, jadi padanya kita akan berdau jadi kaban kami bak Facebook, tentu kita like dulu, tentu kita follow dulu Facebook rasmi kami YFM Iban. Padanya kita boleh nganjung komen lagu peminta atau pesan bak Facebook kami. Okey, jadi sebelum kita berperindang dengan lagu nangkan kita lagi atau info hari upi stigmata ke hari atau Jabatan Meteorologi Malaysia, info hari berengkah hari pukul 4 lemai itu tadi. Okey, kena sar itu 13/9/2026. Jadi muat ke lemai itu berdengar hujan ngau ribut kudik di pelabak Kenyadi di Seriaman Betung Kapit Kucing Mukas Merhan Serikai Serian Ngosibu. Lalu muak ke malam hujan di pelabak Kenyadi Bak Sekedendur Bakar Bintulu Kapit Serikai ngau Sibu. Okey, jadi ingat tadi info Gary dari UPI Stigmata ke Gary atau Kejabatan Meteorologi Malaysia. Okey, haram kita dengar ke lagu lagu Ari Azamil, lagu kena beri nama Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadi sudah tu lagi aku baca komen pesan gau lagu peminta ke sini dan juga kita pada Facebook kami YFM Iban.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang ada betul nek ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merik. Kadang sida yang pun nyebut di email atau bau rabu kain nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuang ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak sebuah kadang-kadang anda kau nyebut deh kedai ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur.

0: So ba kita jaku tanya dito tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka jaku selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjaku ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga, berjaku pasal bebasa ke pangan diri, berjaku pasal rindu ke pangan diri, lalu baka Kristus ti rindu ke kita, lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri, nadai siku orang begede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri, dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
1: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemai macam perkara kenyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, Linda, dengan lagu Kawal Hati Tua. Mai jam kita kira tu dengar pukul 8.13 minit lemai. Okey, terima kasih. Lepas lagi terus segala sejalan dengar ke kami dalam segmen kita sedang lemai YFM. Okey, jadi apa jam ke Brody, noraku maca komen KBC dan jom balak kaban kita balak peningat bahawa Facebook kami YFM Iban. Okey. Komen Ari Anita Nawai, selamat lemai di JRB, meruan jalan ke penyewa ngelikun. Mana gara kami paku sepawah lemai tu. Nanti boleh minta main ke lagu Riduna, lagu Aku Tetap Sayau, di kena meridang semua belakaban Facebook dan semua orang kengala bak sebaran dur sediau pemegang menuju semua peningat YFM. Okey, udahnya Jessica Lin, selamat lemai DJ, minta main ke lagu Ngapung Lalu Aku Arijo Yaya. Indai aku ko ya, indai ya ne. Mina lah main dengan lagunya. Okey, ya jadi Alexis David Bejo, selamat lemai DJ RB ko ya, selamat berjalan ke penyawa. Baru teduh hujan kami ba betuang, betuang nama tu. Minta main ke lagu Nyabak Ngelaban Hujan di baik Jimmy Nyayeng di kena merindang Sida Alice Spencer, Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Cecilia Melon, Angelina Mieng, Abby Marie, Exnes David, Bulan Pengrindu, Katerina Corina, Chindu Embuyau, Dawa Tengoliang, MLSM Lini and Liang, Silian Lin Kanyan Rejab, Stamus Service Elef, Alex Delta Bina Utabara, unggah semua peningat ke bukai ku ya. Okey. Clement Ugan, selamat rumah DJ Mambam, gara kami di Bintulu untuk boleh minta main ke lagu Pengingat Lama, di kena merindang semua ameh ku ya. Okey, adanya Lengunai Nai, terima kasih komen tu, ningat kenuan Aris Langor tu DJ. Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang Bakasida Doris Termangadan, Jail Seliman, Hanuga Majad, Sian Andi yang Upi, Apai Stanley, Ya Tidak, Igang Baji, Indai Pet, Ngau semua beringat WFM kebukai. Terima kasih DJ Raja sama-sama. Sheman Chin, selamat lemah dengan Wan DJ, selamat berjalan ke penyawa Pak Konti. Oh, terima kasih ya. Udahnya komen dari CMS Fred, selamat lemai, selamat berkonti ke ya. Okey, Susi Juliana, selamat lemai di JRB, minta main ke lagu Rick Anderson, lagu Ngapil Baru, nanti besi dalam list kita diak meh ke ya. Okey, nanti besi tidak ada ikan pernah ganti lagu buka ya. Alin Ampanit, selamat lemai di JRB, selamat berjalan ke penyawa, mana gara kami di Miri malam tu. Minta main ke lagu Menyadi, lagu terbaik Masterpiece, di kena merindah balakaban Facebook dengan semua balakaban grup WhatsApp sebaran dua orang sedia omeku ya. Suzana Anggi, selamat lemai di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Selamat lemai BBF Sadung, selamat lemai di JRB, selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu Ari Adam Liam, lagu Selampai Pengrindu, di kena merindang semua peningat bakal kelemai tu ke benarnya sada lemai. Okey, Nuri Entebang, selamat hari DJ, minta main ke lagu Aris Welin, lagu Bulat. Terima kasih DJ sama-sama. Mas Diana, selamat berjalan ke penyawa genuan kelemai tu DJ, meri selamat hujung minggu mega madah kadira Aris Limbang. Nanti boleh minta main ke lagu Bungai Pinang di baik Rick Anderson, di kena merindah derimpu nuju mak ya. Ngau Jang Bak Sabah Dien, nak tinggal mega madik ya ke benung ba orang dini-dinindur meh sedaya dia tu ku ya. Serta petunggal ya kedia Basrian Kucing Betu Kawah ngau Jakusan ngarap ke semua terperina magang nuju nuan baga dia berjimat pula lagi ku ya tiga tawai au. Okey, Wilfred EM, selamat malam DJ, minta main ke lagu Genselan dari Lex Kerry Ajan, hanya jadi DJ, terima kasih sama-sama. Lily Anthony, terima kasih komen tu beringat. Selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke penyawa, mana hari kami di Limbang, minta tuan main ke lagu Endak Ngigat Lebih Winnie Albert, di kena berina semua peningat WFM Iban. Kelebih lagi nuju Lia Mamang Jake Bada Isa Rashid Kaban Gau Entry Stang. Terima kasih DJ RB nyajak ko ya. Okey, nyedinya komen kami sedang jumpa lah kabar kita buat Facebook kami YFM Iban kelemah itu.

0: Safa, dekat My Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat My Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat My Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industry.

Dapatkan dekat MyPulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okay, cuma sebenarnya lah bagi terus gula sejalai ninya ke kami sadar my wife fam, okay? Ya, jadi pukul 9 malam tu lagi kita ninya ke berita malam hari pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi bulan kau pengari kami ke Bukai dalam segmen tau ke awak pemerintah malam. Okey, jadi awak kaki tinggal tu lagi sempat nuraku maca komen bak Facebook tu Lily Anthony. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke punya awak. Mana hari kami terlimbang kot ya. Okey, atau saya kau dah baca aku tadi ni. Yang minta lagu Winnie Albert, dah ngigak lebih ya. Okey. Diasan, selamat berjalan ke punya awak DJ. Benda ni akan nuan tu, kena frekuensi 97.5 MHz. Arif Flat, Sungai Pelan Bin dulu. Okey. Ninya ke YFM, saya nganti mata ke Kak Tindu malam tu. Kau ya, oh tu mau main eh. Okay, Jessica Itan, selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawal. Agi bersebut, hari kami di bau tu minta main ke lagu Esther Bayang Serah Nyawa aku ya. Okay. Ibas Lebin, tau ke abang dua medah ke diri Rais Munjan. Minta main ke lagu Ari Owen. Nama tu. Lagu Owen dituju ngagai Balai San ba Tamin Selangau Batu 36 Balai San ba Semelatung Balai Ipar ba Ijo Batangai Sri Aman ngau pesan ngarap ke kita terperindang ku ya. Okey. Mami Abah selamat lemai DJ Rajesh selamat jumpa ke pengawak ku ya. Okey, tu dah anjung ya sejam ku dah lalu tu. Okey, Syasha Amanda selamat lemai DJ selamat berkonti ku ya. Hujan banget kami di Sibu lemai tu. Topan dan anjung ya sejam ku dah lalu tu. Nyangkanya dia tu nyangkanya udah baru hujan kini nih di Sibu menyukai tadi dianjung ya sejam kuda lalu nyak benar hujan kuya out. Okey, sesilai komen selamat malam DJ, selamat malam ke pengawal Margaret Uncing, selamat malam DJ dari Sibu, request lagu Meligai Pengrindu Ari Gunteni di Kidam Rindang Ricky Ribut and Desmond James Anyau Stema Sewi Selab. Mary Wal Martin, Mami Abah, enggak semua meh kebenarannya YFM jam ke dia tu. Ani Tinggi, selamat malam DJ Rajes, selamat jalan ke pengawal. Okay. James Pangiran, selamat jalan ke pengawal. David Ikum, selamat jalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu Eddie, lagu, nama tu, lagu tu orang. Okay, Indo Kenawin bagi apa komen tu, selamat jalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu dari Steve Shigan. Okay, ada nyat tu Bennett, beberis gari kami di Supi baru awak pakan tu DJ ko ya. Okay, tu danjo ya 44 minit kita lalu. Minta main ke lagu Nuan Dak Ke Buai Ari Wilson ko ya. Oh, okay. Andrew Jai Masih yang selamat malam DJ, selamat jalan ke pengawal Juni Ben, selamat jalan ke pengawal DJ Catherine Robin, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Libang Jimbun, selamat malam DJ, minta main ke lagu Tujuh Mimpi. Okey, terima kasih semua, terima kasih ya kita ku dengan jong komen lagu peminta gau pesan ujung minggu bak Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi kita nyoda tai bak pengujung segmen adalah My YFM lemai hari Minggu 13/9/2026. Jadi munyikir pada ku tadi pukul 9 malam dor kami mai ketinggal ke berita kedita berterus hari palan berita Redo RTM di Kuala Lumpur. Udahnya aku lagi gau hari kami ke Bukai dalam segmen tak awak pemerindang malam. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bawa tak ke bawa segmen ke Bukai. Selamat malam semua. Okey, selamat hujung minggu menuju kita semua. Okey, lagu keberudi kita, kita bisa lagu hari Lex Keriajan, bisa lagu hari Winnie Albert, hingga lagu hari Angela Latajua. Okey, mumpul dulu bertemu baru bawa ke Bukai. Bye-bye semua.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Mocha 98.7 FM, YFM.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada jemaah menteri.

0: sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Dibuka dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: radio keberitaan kita di Tenggari 101.3 FM.
1: Ya, balik ke dengan ingat kami. Terima kasih ungkap ya. Malam itu pemerindang malam kita 13/9/2026. Engkau lagu ke Terubahya Singkang Diana Shini. Okay, semoga finalis kita ungkap ya. Final Anugerah Carta Sapa Juara 3 hari bulan 10 tilak di Betuang ya. Bila kita kaki dengan kami di Selampur, benda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri dengan kami. Nyentuh ngagai pengujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi ya. 3 jam di Konti Y. Ngau tudah pangan DJ MA tau ke Tiu di Bandar Kuching, Kota Semerahan. Ninga kami ngena 101.3 FM. Okey, hari Minggu 13/9 jam ke Terubahya. Tentu ya, kita mesti program Aku Boleh Penampak ya, di keluarga Monica Midi Tang. Sebenarnya mari kita berperindah dulu ngau lagu di Sada Alfonso, ngau lagu ya Ku Kayuh-kayuh Perauku, lagu rohani yau. Odinya kita mending ke Aku Boleh Penampak, tangkan ngau lagu-lagu pemerindang udahnya

Bala menyadik dalam Kristus semua. Terima kasih ya bagi apa yang disraga. Laban ke sekali itu, ya bagi murid kita peluang bertemu buat program Aku Boleh Penampak. Siti program, dur kita ninga serta merti ke sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan buat penghidup kita mensia di dunia tu. Tak kebuntang lagi dikumbai kita program kesaksian bak pengarap Kristian. Jadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup diri empu tau ke penghidup orang bukai ke di pedak kita. Lalu nak bekas lama program tu di keluarga kami nanti yang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih kejarang dikemisi mayuh orang. Lebih ke diberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya Ulih medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke ulih berandau ngau semangat orang ke udah parai. Penglebih ke bekato bisik dikembuan bak sekedak kita di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja ngembuan penglebih bakato. Kelebih lagi bala sida padri, gau bala sister, gau bala sister tau ke induk kunyung serta bala ke mayuh mantuk gereja bak mengawak mantuk nyemiang ke orang ti sakit. Kelebih lagi kesakit ketegal kuasa pemetang. Bak program Aku Boleh Penampak sekali tu, aku dekat mak kita ninga ke cerita. Cerita tu nyadi bak raban sister kemelait di Kuching di tu. Nyadi nakak ke dia tu, nadai mayuh sister bak kemelait Kuching di Kuching di tu. Sidak dia diketuai ke mother Evelyn, siko bangsa bedayuh ari menua pedawan. Jadi sister Kemalite tu endang ditemu kita ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kita semiang. Agak ruti ke disambut kita tok ke hosti ruti ke disemiang kenya di tubuh Tuhan Jesus ba gereja Katolik. Sister Kemalite tu endang pengawak ya ngagak ruti ke disambut. Lalu ruti ke disemiang ke nyadi tubuh Jesus bak gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti, pengawak sidak sister Carmelite tu megak semiang. Pengawak sidak ya endang bersemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary. Lalu nyak meh pengawak sister Carmelite kita temu kita. Laban kita nemu sister Carmelite tu bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke disi pengawak ya keberat baru sida pansut ari alai endor sida ya diau. Nya alai dalam sari kak setengah hari endor sida tu bersemiang sampai ke semua kita di dunia tu. Ari sida ting meran ke pengawak semiang besari-sari, dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sida. Ari sida ke semiang besari-sari, mayuah semangat kedatai ngagai sida. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai, tang lalu bedau ulih lepas ari dunia tu. Semangat orang ke parai, kemerinsa laban sida agi diau bak dunia ndur kitai ke agi hidup. Bisik megak semangat kemunuh diri lalu bedau udah diterima bak menua siti tau ke menua ndur orang parai. Nyak meh sekedak semangat kedatai ngagai sida sister Kemalite di Kuching dito. Laban semangat tu minta tudah diri di semiang ke sister Kemalite.
sidak minta semangat, sidak disemiang di sampi Sista Kemalat. Nya alai sidak datai minta tolong. Sampai ke semangat sidak, ngambil ke sidak ulih lepas hari dunia tu. Lalu nuju dunia pemati ke segi patut endur sidak diau. Bisi sekedak semangatnya datai ngau sabak-sabak. Datai ngau ati kenesal. Udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup. Bisi megak ke ngau sabak-sabak. Nesal udah parai laban munuh diri. Nesal udah munuh diri. Lalu nak kurang megak sidak tu ke datai. Laban parai bebadi bak jalalun. Datai ngau tubuh kebakal, tubuh ke endak menuku, simpak timpang ngau darah-darah di pedak. Nyak meh macam bansa semangat ke datai, minta tolong bala Sista Kemalat ke uliah medak semangat sidak tu. Tajak piak ndak semua gak Sista bak Kemalat dituk ke uliah medak sidak, medak semangat sidak tu tadi. Tang amat bisik Sista ia ke uliah medak uliah berandau mau sidak tu. Nama kebuah sidak media Sista Kemalat nulung besampi ke semangat sidak. Laban sidak nemu Sista Kemalat tu endang pengawak sidak ya semiang besari-sari. Sidak besemiang ke dunia, besemiang ke kitai, semua ke hidup di dunia tu. Lalu besemiang ke semangat orang ti udah parai, ngambil kelikun bak dunia siti, dunia pemarai. Nyameh cerita, kedikunsi ke Sista Kemalat empu, ngagai sikuk kaban aku kesama gau-gawak, mantuk sidak Sista Kemalat di Kuching ditu. Hari ceritanya tadi, kita nemu semangat kita mensiati parai munuh diri, dibunuh, engkau ke bedau oleh lepas hari dunia kita ke hidup tu, bedau oleh lepas hari dunia kita ke hidup tu, sidak tu berguna amai ke sampai kita ti agi hidup tu, ngambil ke semangat sidak oleh pulai ke dunia orang parai, serta likun, bak menua baru. Nyak kebuah sidak nemu, Sista Kemalat tu endang pengawak besampi min tiang hari lalu uliah mantuk sidak tu tadi. Bala menyadi dalam Kristus semua harap ke cerita ti nyadi ke didinga kita tu tadi nyadi kelalau bagi kita semua. Siti cerita kendang didinga kaban didinga kumpu megak kemendaria lebuah pisip gulai ngau bala Sista Kemalat lebuh kenulung sedak gawak bak dapur endur gagak roti Kemalat Kuching. Jadi pe megah jadi ke cerita ngarap ke cerita tu boleh nyadi ke perangsang bala apa indai ke bisik dekat merangsang anak sidak masuk jadi pemela gereja bakak induk kunyong atau ke sister di gereja. Datai bak pengujung program harap ke ceritanya tadi megak merik seliang penampak ngagai kita kebukai yang alai bala kita ke bisik cerita kerja ajiah dekat dikursi ke bab program tu kita tahu inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tahu ke kita tahu megak email ngagai email aku pun monikabidi@rtm.gov.my tahu ke monikamidili@gmail.com. Arameh kita sama ngerembai ke ajar, ngerembai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi, bersaksi ke Tuhan. Anang sagu ati, jadi ini saksi Tuhan.

Ya, yeah, balik kita ke hari dengan kami secara online RTM Klik, okay, tahu ke channel Astro 871. Terima kasih berjam ke terubah dan mending ke program Aku Boleh Penampak. Ya, bagi selama pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM. Balik kita ke hari dengan kami di selampur rumah kita di TV. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, dua lagu ke disediakan untuk ya malam tu. Lagu di Sada, Andrew Bonnie James. Enggau lagu ya Dian Malam. Dan mending ke lagu Refly Bats, lagu Mengapa Perpisahan Kau Pinta. Okey, mulai ke pengingat kita. Terus dengar kami tentu ya Pemerindang Malam. YFM, Segulai Sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik kan kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tay ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita gagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat di mail. Atau baru bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita dibu minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 jam Y-Fan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ingat ke kami YFM segulai sejalai.
5: Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam dengan kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari Minggu sehari itu 13/9/2026. Empat agensi perintah dekat mantu UPIS Menteri Pengerai KKM berjalan ke operasi rakyat di Menua Ulu Berbat. Menteri Pengerai Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah agensi itu hanya polis di Raja Malaysia Soldadu Langit di Raja Malaysia agensi penerit adat maritim Malaysia ngau UPIS Bomba ngau Penyelamat Malaysia. Servis itu dekat dikenal sementara nyentuk pengaman si penisah bilun engkabang dutur terbang FDS di Labuh Terempas selalu angus sebab long lelang miri kena kari dua tu tadi tembu di pejalai ke. Alternatif tu dikenal laban KKM dan boleh neju ke servisnya diketu ke kelalu lama. Sebarang pemutus berkaul muka tau ke nutup sekolah digagak belalau ke surat padah garis lalau serta diperundian ke. Direktur UPIS Pelajar Sarawak Omar Mahli di Facebook, UPIS Pelajar Negeri Sarawak Madah pemutusnya asil hari berunding ke peminta engkau gaya anambiak serta apa indai hari manyuh macam penatai penghidup. Tajak pihak apa indai engkau penyaga begak oleh nentu sekali ke anak sidak manah nurun ke sekolah tau ke diau di rumah aja. Semua orang dipinta bergempung, mereti serta berbahasa ke penemu siku-siku laban ngembuan batang tuju ke sama yang nentu ke bala anak likun, gerai serta nakauliah meruan belajar. Zon utara Sarawak bisi penglebih hari sukut hasil ngau potensi ekonomi ti ulih majak ngemansang serta meri penglantang ngagai menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan Madah tu nyengkaum gas, minyak, kuasa hidro serta sektor bertanam bertupi lebih lagi bumai padi. Potensi itu patut majak dikemansang ngau cara ti teratur kena nentu ke penguntung ia diasai ke semua rakyat serta menua Sarawak. Nyalai penglebih hasil pengeraja asal ngau bertanam bertupi itu patut disukung hari ti ngemansang ke infrastruktur serta peluang ekonomi ti meri nilai tambah ngagai rakyat. Rakyat patut membeli hari manyuh macam inisiatif TBC disedia ke perintah Madani kena mengangkat ke pelajar penglandi penatai pemisi engkau tikas penghidup. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi Madah tunjukkan bantu tunai rahmah, bantu asas rahmah, bantu berpengkal sekolah, baucer, buku madani ngau PK B40. Rakyat Menatu Megat cukup bertuah laban perintah Sarawak nyedia ke macam-macam inisiatif ungkap semua orang tindak ngira umur ngau bangsa. Tunjukkan wong belajar percuma ngagai anak biasa Sarawak tinampung sekolah bapalan pelajar ke dipilih, bantu keperluan asas Sarawak serta bantu pengelantang ga penerai ungkup orang ke udah tuai umur. Empat ribu ikut pengari dari 18 Pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Zon Utara bisingga Ngulu Convention House PBB Zon Utara di Stadium Tertutup Miri Sari tu tadi. Bak convention tu bising genatai ke penerang pasal strategi pemansang pengudah COVID-19 Sarawak 2030 ngau sempekan Malaysia 1963. Convention tu dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Convention tu megat jadi pelansar kena negak ke penjuraku parti kelimpah hari ngatur tungaku yang pengawak ti dipejalai ke serta agenda pemansang Sarawak. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu berita malam kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026 ditusun Nur Akila Arbain disalin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Lingat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dengan diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6. 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 berangkat final dekati penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 Jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul Masuk Nadai Membayar.

0: Segulai Sejalai Gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Group Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: 34 Seranyawa Nemban Baadan tahu di ringa bala kita maya ujung minggu hari 6 gau hari minggu pukul 3 ngali hari, okey? Upis Meteorologi Malaysia berkongsi ke hari kita ungkap ya malam tu ya, okey, dalam tempoh 12 jam berlingkar pukul 4 lemah itu tadi malam tu di pelabak kebisi hujan bak sekedandur di Bintulu, Kapit, Serikai, Sibu. Gaya angin di menua kita itu ngak ke barat, angin berpupu dari barat laut ngak pengaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Di utara Sarawak ya, angin berpupu dari utara ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Gaya tasik di benua kita bergelombang antara ya setengah nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, bagi selama berjam ketiga lagi kita bersih program Country and Western. Tang sedanya berjam kedua kita sama-sama mending ke program Pelasar Jurai 6.35 ya. Tang sedanya merindah kita ngau lagu kedisada AJ featuring Harry, ngau lagu Del Luna. Terus ngau kami Pemerintah Malam YFM.

0: berutang ketegal dekat berami besai, ketegal dekat mantuap ke ati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik ritap. Ya, pengawak tip bakar tu nak patut dikerja bak rulian aku. Bak penemu aku pengawak tip bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias kesidak tip baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai tentu nak na ya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua orang kejadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. Tu ari tik nesau tau ke ngangau kemayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, endak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebakar tuk salah, enti seduaya sama nak mampu. Tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingat, seumur hidup, tau ke semampai nyadi buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berpikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan laban kita boleh bertemu baru bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito. Merik terima kasih mega laban ketegak pemanah Tuhan kita boleh bertemu baru hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu berjurai ke sekedar topik ia ke udah dipilih ngamik ke uliah nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bak penghidup kita hak nyadi ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny sudah ngelalu aku ngegai studio kita lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelabak aku berita tentu mana nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peningan kita pastor ke bisik bergulai dengan kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana hatang lantang hati nah pastor.
1: Nang amat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya. Ya. Jadi nanti bisik sekedar sampai tucum sari tok pastor atau ke begini kok kita muanya redu-redu. Tucum dulu asu sidak tucum lo pastor.
1: Ya betul gagah tiau bakal kerbak mata panas tau. Ana mendak mendoang datai mua kita menunya mendoang gak nyau muari gak datai anang piau awak ke mata panas nyak ngermai-ngermai ke mua kita.
0: Ya. Awak ke lebuh mata panasnya niki mua kita pentampak. Elaban nanti mua kita tampak Pak sari tok pastor di pelabak kaku ukai semina ati kita ajak lantang tang pengawak ke di kerja kita sari tok tentu dekat merik pemuju ngagai kita ini pastor
1: nang amat ati tigaganya tingasuh namanya tenaga kita nya nu kerja ngagai energi nya nu kerja ngagai ngerja pengawak muju lagi ga pengawak kita
0: ya. Okay, nyak tadi aja kok pemuka kami habu golengo kita bak program pelasa jurai 6.35 ngagai kita ke baru golengo kami terus ke pengerinduk kita laban hari itu topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai hati aku tu tadi nyangka tu semak amat bak hati tiap ikut kita kelebih lagi sidak ke bujang tok ke darah jadi pastor bunyi ke disebut aku bak pun tadi topik tua melah pinang wajib kini berami besai. Nyak topik tu hanya pastor.
1: Mana
0: maknya? Di pelabak aku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke mayu orang kena awak ke bakat tu berami dah pastor berami melah pinang ku aku tu
1: dah. Betul.
0: Jadi sebenarnya tua jauh lagi bak topik kita sehari itu minta nuan nerang ke dulu untuk pastor konsep pengerami nikah atau kekawin belalau ke pengarap kita.
1: Terima kasih Puan Penny, cukup manah mai jakut tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas ba kita Kristian. Jadi sitik komitmen tik kekal lalu na uliah ditukal ganti baka kain baju. Tika tu ianya peramu Allah Taala. Kita kita mendak jakut Tuhan ba pemungkal 2:18. Jakut Tuhan tik nyebuat udahnya Tuhan Allah Taala berjakut. Nak mana orang tu diau kediri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya, nyadi ke tahu yang kali yang ya. Baharti leka jakuk tu bala peninga tikah tu. Utai ti di kedeka Allah Ta'ala. Peramu Allah Ta'ala mpu. Ya nyebut nak manah laki tu diau ke diri. lalu ya ngaga induk ketau yang ya. Lebuh kita nemu tikah tu pramu Allah Taala. Dinga tu. Kita ngai ngudah ke aja. Pengerami kita deka ngemulia ke namanya. Lalu berindiak bak ya siko aja. Nah, lebuh kita ngintu pengerami rami kita ukai deka didinga rita atau kedidinga nama. Tang deka ngemesai ke nama Allah Taala. Ukai ngamah ke namanya. Laban enti pengeraminya nyau te kelalu iga ya oleh ngamah ke nama Allah Taala na ya tan juluk kita dekat ngemulia ke namanya.
0: Akhirnya ngau kita muka arun yang kita dulu sudah kita beranau ngau dalam lagi topik kita walau peninga berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah meko kita itu tadi dah lebih kita ngangau kemayu hora datai lalu ngatur pengeraminya bak dua kebesai mega. Hanya di tok de pastor bak orang tik dekat berami melah pinang tok deh. Pelabak aku nuan pupu kalak ngasai pastor kita itu udah ngasai lebih kita udah mansak utainya deh.
1: Betul.
0: Ya tentu mayu utai di perundian ke kita maya kita nyedia ke diri ngatur pengerami ke bakat tok. Jadi tok tadi jengkau bak tusun pengawak ke diatur engau mega belanja ke dikena kita berami. Pelabak aku kalak megak kita ninga tok kemeda serabana bak media-media rama bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara bekau ngebelanja bekau ngepengawak ke dekat dia tu tu laban sidak ya stres tok tadi de pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantup kati bala orang ke dikangau banyak kenyak tadi sepiak induk tok ke sepiak laki ngau bala pangan kebukai. Jadi entik bak penemu nuan tok pastor, bangka ni prinsip bak ajau kita ulih nyau pasangan ke bakat tu merambu pengerami melah pinang seduai ngena cara ti jalan-jalan ya tau ke nitih ke pematut me.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab ne ya, lebih lagi bak bala bak gereja, bala kita mayuah hendak barumah panjai bertulung bersukung ngagak perambu. Lebih lagi bak gereja bisik nemiak ti mayuah pengelani sidak oleh mantau. Anang sebina ngawak ke sidak ti bempu pengawak. Laban pengawaknya besai serta berat. Ngai ke sidaknya terlalu stres lagi. Ya, bak aku gawai tikahnya mega mesti diatur ngau jalannya. Anang terlalu igak mah. Tau ke terlalu berbelanja besai. Nama kebuah kita mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisik diri empu. Anak ngeloi tau ke berlebih nyau datai keberutang. Nyak nak mana nanti kita nyau datai keberutang. Laban tikah tu siti komitmen ngagai pejalai ti jauh serta panjai. Okay tak sarinya aja ya. So niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat meda sidak tik baru niri ke ruang biliknya kita dekat meda sidak ya bemun bepun ngau mana bepun ngau badas nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah ingat ngau utang tukak nak ngasuh layak datai anak tak udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak tiga duit ringgit kasih hudub ruang biliknya nah ya so juluk kita dekat meda ruang bilik tik bahagia nuju mahligai kebahagiaan
0: perhati ke utai ke disebut pastornya tadi lebih lagi ngagai bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok maya ujung tahun kini tok de pastor nanti kita nyebut berami besai tok tadi kelebih lagi pengerami ka di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang di kangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakat tok mega tentu berguna ke belanja ke besai mega kati ko nak deh kelimpah kita ke berbayar ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke door gift ko kita namanya hadiah miat yang kada break lagi temuai deh maya MC lagi maya fotografer lagi serta mega orang tik ngatur pejalai pengeraminya de pastor maya orang berjalai ke pengawak tok de pastor
1: betul
0: ba pasangan ke pemisik nyangka tu ukai tentu jadi perkara ke penanggung agai sidak ya atang tu jadi perkara ti nekul agai pasangan ke nak tentu berapa ko kita ada ya kekurang gek pun penatai pemisik tang ngemuan pengingin hati kedekat berami besai megak pastor tadi nuan udah megak nerang ke anak patut kita berutang
1: nang amat
0: lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan nuan ulih nerang ketok ngau silik agek kini pastor.
1: Oh amat amat terima kasih abah penemu aku Puan Penny berutang ketegal dekat berami besai ketegal dekat mantuap ke hati kaban belayan lalu ngasuh kita bisik nama bisik rita ya pengawat tik bakar tu nak patut dikerja bak rulian aku bak penemu aku pengawat tik bakar tu salah lalu ngenusah tau ke ngemedias kesidak tik baru kawinnya nama kebuah dah kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi katinya orang kedatai tentu nak na ya nak gak sedua yang putih nikah hanya tadi ia terbaru ngemun ngepun ke ruang bilik na nak gak nyak ngemedias ke sedua ya so udah gak berpungkal baru berbeli ke utai tik baru agi gemayal utang nak kak pemerat maknya na ya nak gak pengawak tik bakatu ngenusah ke diri empu tuk terkumai aku a poor starter ya statik salah start tu nah no tersangkut lalu bah aku nak masuk runding aku tok dah ya aku dekat medak munyi aku tadi we want to start well kita dekat bepun ngau badas nah ya lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik tok sampai kita awak kesidak ya ngemun kenya start ngau pengelantang ngau pemain okay start ngau berutang.
0: Ya, nang sigi nak patut mana pastor kita berhutang lebih kita dekat berami tu. Kita gakak mantup kati sepiaknya sepiak tu.
1: Tau.
0: Utai tu uliah begak di pedak kita ada pastor laban. Ukai ngumai mayu tang bisik. Orang tadi ketika dekat berami besar itu tadi nyau duit simpan pen adik amik kena berami lalu bisik megaknya tadi nyau berutang jadi hamunya kenuan nanti bisik utang berat singkang kita ini pasal
1: betul
0: kita baru ngepun ke ruang bilik
1: lalu ngepun ngurut utang ya. Jadi
0: kadang-kadang bisik kita medaknya tadi udah beranak 2-3 lagi memangnya utangnya ini pastor
1: kasih kasih
0: okey malam peningah perhati ke utai ke di pejurai ke kita buat topik kita sehari itu malah pinang kati wajib kini berami besai terus bergulai dengan kami lalu sebelum kita nampung jurai itu ke ujung lagi aku belak mic kita sama ngetu nak lama kita ngangkar ke sitik lagu udah nyak lagi kita bergulai baru buat program pelasa jurai 6.35

0: Ya, Agib Gulenggo kami buat program Pelasa Jurai 635. Agib Gulenggo kita berjurai ke topik Melah Pinang, wajib kini berami besar, Reverend Pastor Graeme Ucang. And Pastor tu apa yang baru dengan topik kita. Dengan kita ke baru Gulenggo kami bala peningah. Terima kasih. Terus ke Gulenggo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi, tiga itik perkara sudah dipujurai ketua. Tuk dia Pastor, bunyi kuakunya tadi, ketegal kita ke dekat mantup ke hati bala kaban sepiak induk, bala kaban sepiak laki. Kadang-kadang ukai sekali ajak tu atuk ke berami dia Pastor.
1: Betul.
0: Nama kebuah aku nyebut menyinyak, laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel, ditampung baru bak rumah. Kena kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke restoran. Apa kita nemu untuk berami bandua-dua itik tu bisik tatak jam yang ada Pastor. Jadi untuk berumah ke diri nadai tatak. Berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi untuk buat penemu nuan tu Pastor, kati tak cukup mehentik kita itu tadi kawin atau ke berami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk bergerija aja, nadai tampung tak ke nadai siri satu di gereja, siri dua di restoran tak ke hotel, lalu siri tiga di rumah panjai. Mungkin ikut penemuan Pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Nyunak muka-muka ke apin lama ti kudah. Anak aku ketua ingin tu pengerami tikah ya. Tunya di kecuntuh kita ya, betul tau. So kami seminak berami bak gereja aja. Kami mayuh raban gereja, dengar raban gereja. Okay, bakiah bukai mega kaban dari sepiak aku, kaban dari sepiak isan aku, lalu pihak mega kaban seduaya. Maklumlah seduaya itu kan melalat tala lalu mainguh bakiah. Lalu kami mutus ke runding, okay, nak ninggal ke kaban tik mainguh tu raban gereja mega. Kami berunding dekat nesau semua bala. Ya, menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Ya, dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami sedoaya amat diberkat munyi ko jaku orang. I am satisfied. Aku asai kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh maya aku bejaku bak stage aku sampai nyabak. Ya, laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu ngintu pengawak seduaya. Tajak aku nyebutnya dengar tu bala tinggal bisik lebas ke jakuk aku tu. Okay, ngagai bala ti uliah, ngagai bala ti bisik pemisik lebih lagi ti mampu ku jakuk orang ya. Ti bisik belanja nadai salah gak berami bak gereja, udah nyabak stok restoran. Mayuh megak aku dekalak medak orang ngagai restoran tau kau ngagai hotel. Lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai. Okay. Tang dingas bak semua uliah magang nitiah ke kemampuan kita. Tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita iti nemu Tuhan. Nama kebuah aku nyebutnya laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak rita nak ya. Tang kerja semua tanya ngau sadahana laban juluak kita dekat ngemulia kenama ya. Tang ti kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jakuk keluar udahnya pengerami udahnya nu nak tu manah depadak mata apo ukai nyalai nau tanya nak ya. Lalu anang sekali-kali datai megak berutang anang labannya utai ti salah. Laban berutang, ertinya, erti cukup berutang. Kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya, ya diikat oleh hutangnya. So, anang, okay, labannya ukai pengawak ti pintal.
0: Ya, nuan nyebutnya tadi pasal bala peningah kebenar maya pengerami Melah Pinang. Anak pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai bapa pengeraminya. Jadi aku berarti ke pastor nang sigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina di rami kita bergereja ajak de pastor. Jadi lebuh datai be dua pengeraminya tadi ati gaga pulai pen gaga de pastor. Nada bekeni ko kita nada isu me ko kita de nanti kita berami besitik dua apa sitik ajak dua tamunya kenuan tangti kita mampu nada salah be pengerami dua betul. Tiga kali benar pastor
1: nang betul ya.
0: Jadi nya terpulai ngagai kita empu me bekeni kurang tepuk dada tanya selera
1: ya.
0: Penyadi Tok Megat dari Pastor Bisik Megat penemu madah ke berami besai maya melah pinang nak semestinya kadang-kadang kita fikirnya negatif dia pasal nak semestinya bakanya megak ne laban kebuah pihak antik kita berami besai tu tadi tua ngangau ke mayuh kaban ngangau ke mayuh pangan tua nya tadi ngayan ke support system tua ke lebih besar lagi dia pasal retinya mayuh orang jukung tua nya mayuh kaban belayan tua komen wan pasal.
1: Oh, terima kasih ya. Nang amat berami besai tu bergantung bak nama utekar kumai kita berami besai lah. Bah, enti pengerami nyak nyau bakal jaku orang berpesta pora. Lalu bah aku enti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Aku nak ngerjaya, lalu nak mega aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utekar sebut aku tadi. Bisik bakih aku siku, tik dekelala aku. Nyau serbana tu dah tuai laban ngintu utainya kelalu berami besainal lalu lebuh yang niti kurang okay ya madah aku nesal sanu ko ya okay nambah bekenya aku sari tu agi berutang aku ko ya okay aku nusino aku ninga ya kasih amai ku ninga ya ingat kita bisa value tidak pegai kita. Bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang nitiah kadat dunia. Erti jakuknya kita dekat ngayan ke testimony kita ini ya. Enti bakal baki aku nyak tadi nyau serbana, nyau berutang, madah ke pasal pemedias dari empu. Kasino aku medak ya. Nah, nama lagi utekir sebut ya orang ulah orang ti. Maya macam utai ke bak maya raminya. Bak 2 Korin 2 ayat ke-15 nyebut awak ke pengawak kita berbau renguan ngagai orang mayuah. Dinga, tahu kita rami. Rami gagati, rami ngau orang mayuah belagu nama salahnya. Tang berami, mesti sedang-sedang. Awak ke pengawak kita nyak berbau renguan. Perhati ke, ukai bau buat, okay? Berbau renguan. Pengerami, mesti bisik limit ya.
0: Ya, awak kan pengerami kita berbau renguat ni, Pastor.
1: Betul.
0: Maka minyak wangi ke dipancit ke kita nya.
1: Nah,
0: bau ya, nyo habis nanti ya dipancit ke dalam bilik nyo. Namanya ruangannya tadi, bau renguat aja.
1: Betul.
0: Awak tua cemuru amat Pastor hanya di tok kira tanya aku ke penudi metod deh. Aba topik tua sebenarnya tu nanti aba pengawak rabat deh Pastor. Kalak megak tua nusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi bertulung bersukung dari segi belanja atau ke dari segi duit dikena kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana raban bangsa kita lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina. Lebuh sidak datai nguluk pengerami melah pinang. Sidak nak datai puang deh Pastor.
1: Betul.
0: Nemu kita utek aku tu bala pedingan nak datai puang tu bisik. Mesti dak ya merek red ampau ya duk kita Pastor.
1: Ndang amat.
0: Enti apa kita itu deh Pastor. Patut kena kita betulung bersukung hari sukut belanja maya kita melah pinang.
1: Ba aku ndang patut. Betulung tu ndang patut dikerja kita. Inah diajal kita. Ba rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Ba dengeri disebut mereka ampau. Nama ertinya bala peninga, ertinya betulung. Nyukung mantuk sidak ti bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja ti besai. Nyak ke buah tulung sukung ti bakato enang patut dikerja. Lalu semua diperansang mantuk nulung sidak ti bempu pengawaknya. Sawup atau ke besawup ngemak-mak ti berat. Nyak mah pengawak ti badas. Pengawak ti ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Pengawak kita nyak mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik ti ngintu pengawak ti besainya. Nyo berteladan ke bak anak aku tadi, okay? So lebuh maya keberaminya aku berterima kasih ngagai semua orang datai nang dikangau ngagai semua ti datai. Terima kasih sidak ya merik tulung merik bantu. Indah cukup kena mayal, berlebih kena mayal semua. Oh, belanja tik beribunya, indah ulah dikena sedoya. Nyangka honeymoon sari dua nya mah.
0: Yeah.
1: Okay, so puji ke nama Tuhan ya, hari tolong bala.
0: Ya, yeah. Ya, yeah. Cukup mana nih pastor. Jadi kita kelebih lagi ngagai raban nabiya perkara tu patut diajar kita betulung bersyukur untuk sikit patut ditepu bala nabiya kita. Bayak kenya tadi nulung orang maya orang tusah bakal pengawak rabat kekalak di pejurai ketua ba program kita itu megak,
1: yeah.
0: Lalu megak bertolong bersukung maya bisi pengerami kita percaya, lepas kita nulung orang, lepas kita nyukung pengawal orang, Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ini pastor.
1: Nang betul, turkumaiku love in action,
0: yeah.
1: Pengerino di kerja kita.
0: Okay, hanya tadi sekedar perkara ke oleh dipejurai ke kita. Jadi bakal selamat tu pastor ngasa nuan nyimpul ke topik tu atau pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Tu topik ti manah nal didinga ngagai tiap ikut kita bala peninga lebah kita nyintu pengerami ya lebih lagi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya kak lantang dekat ngasai ke berkat ti berlimpah bak rumah tangga ti baru depun-demun keto tang dalam pengerami tu anang megak kita itu terlalu nyau berutang tu berutangnya nyau bisik kedua kuningan nu berutang capi siku capi dua kasih main ningau te lebah kuningau te bansanya na ya lalu kayaknya jak megak lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebah udah bepastapora di pangkuang di palo uliah utai ke mayuhnal mangkuang palak mangkuang karakter perangai kita tang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita ukai kemensia au dan kita dekat ngerjaya ke Allah Taala juluk kita dekat ngemulia ke namanya anang dekat ngenyenang kati mensia tang balen bak semua utai tu au.
0: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balance semua utai tu meneh pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagai kita pengerami tu mega siti utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita dudi hari. Hanya di pastor sebedau tua nutup topik tua ke minggu tu minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
1: Okay, terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan topik ti cukup balat manah ti nyadi ke pelasal penghidup kami awak ke penghidup kami nak diikat nak ditancang oleh singkang ti nak betul tang dalam setiap singkang lebih lagi niri ke rumah tangga kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang kaya ngau badas. Nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak kenuan ngena program tu amat-amat nyadi keberkat, nyadi kelalau, nyadi ketengau tiap ikut bala peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan. Dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggik, ngemesai, ngemulia ke nama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak? Ngoro kudus kami dah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Tok nakak kita begulai bak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Begulai baru

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ni kapan aku? Ni kabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu kediri, adang irau. Kami isi berita kita.
4: Penggerak pagi.
3: Y 9:12.
4: Ngelah tengah hari.
3: Rentak ngalih hari.
4: Sadar lemai.
3: Pemerindang malam.
4: Timang kerebak tawas.
5: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
3: YFM, segulai sejalai.

0: entuh ke garik di beriknya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya?
0: Enggak ke kita disebut orang merik bakas mading nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa. Berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Pagi rewind.
5: Maya sida gi sekolah subuh ke ya nanti tiap kali permisi ya suah nulung tu ke mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh
6: nya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gece nanti telepon ti bisi telepon berapa kung ka sama me
5: nya aman bakal dia tahu tang utai nya boleh dikurang ketua
6: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Ya, bila kita kaji ninga kami berkali engkau di GMA di county kita. Okey, balu-balu ribu. Terima kasih. Berjam ke

Okey, nyapa apa lagi tadi fanpage kami ke malam tu ya. Okey, selamat malam bagi Juni Ben. Habis ini dengan Noan MA. Terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau di Engke Lili. Terima kasih dengan Noan yang minta lagu Sandai Hutang Dulu Au. Kena berindang Andy Mead. Di Selulah Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia. Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung. Wellington Imai. Berica Undup di Simpang Semunjan Roy Kuang. Indu Kenawit Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Gau David Aluak di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polo Kan Stamos Steve Jelof Apai yang lambai Jupa Selangun Dina Bagi Sindonedi Gau kaban-kaban kebukai meh Panjai Rintai Badiak Ngarap Kete Perindang Lada Ana Anggi Enja Megak Habis ini apa? Terima kasih. Rini Sabai, selamat bertugas MA. Terima kasih. Mami Abah, Dublin Kebaja. Mary Nanta, Ningan Wan di Kapitu MA. Mana gari malam tu? Ia minta lagu Igu Anthony. Hutang dulu au. Kena merindang menyadi ya di Suri Kaidin. Okey, ia ke rindu ke lagu tu. Okey ya. Bala kabar-kabar di Kuching. Enggak semua kabar ke dalam eh. Ke malam tu ngarap ke terperindang. Jangan lupa untuk bahagia kekia sigi mai. Richard Unup di Jalan Simpang Semunjan. Okey. Minta lagu Nuan Berulah kena yang berindang kabar-kabar FB engkau bala petunggau di sebarang alain dur diau meh dengan Nuan di Jalan Simpang Semunjan utang dulu lagu kelemayang band out. Lina Bugis pendengar kami kita secara online di Kota Masai Johor malam tu MA selamat bertugas Rosli Omega. Habis ini apa? Terima kasih Andrew Ujai Masing. Okey, di Sungai Entulang Bakuang malam tu MA minta lagu Igu Anthony kena merindang kaban-kaban FB kaban-kaban grup WhatsApp enggak semua kita kenglalam eh berjimat pulai lagi kokia. Terima kasih nginjau lagu Hank Snow Whispering Rain kena nginjau lagu di Platters Only You dalam program kita Country and Western Ungkepiah malam tu 13 hari bulan 9 tahun 2026.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak bersin orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nalah mau perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bisik itu si. Selalu ngirut di tu, pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah itu. Nyamai kempuah itu si.
0: Nyamai. Kempuah itu nyamai. Kau
1: uji ke? Oh. Kau uji kempuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk minsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
3: Kau nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Only You sa Mina Nuan. Okay, sebenarnya kami menyadi kaban kita. Ninting hari, ninting jam. Tama gadi dengar kita secara online RTM Klik ya. Okay. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Begulanggau Perintah Negeri dengan ngatur pengurami nyuak ke perai senyabuk pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025 kalai pengawak tu dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bahas sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching ya 7 ngatur pengawak nyuak ke prize tu nang ya dikena muji serta masa pemana pengawak kaban-kaban kita ke ngarang bub sidak ke segi ya datai hari menua kita Sarawak itu ya. Okey, kingat ke hari bulan ya 25 hari bulan 9 di Betung, kingat ke hari bulan kita 3 hari bulan 10 untuk kita tahu sama mata ke final ACSJ ke 9. Anda berasai penjam celak. Pagilah sudah 14 hari bulan ya. Okey, ingat ke hari bulan kita bertemu di Betung. Mayanya. Langgari White Snake, Give Me All Your Love. Kedua lagi Bee Gees, I Started a Joke.

Ya, anda berasai 17 minit lagi kita bergulai dalam pemerindang malam mengkabiah malam tu Mas Diana MA berdua dengan Wan malam tu di Limbang ke Kia Seraya Mata ke Bedau Tinduk minta lagu Nau Seneru Ui Hutang ya kena berindah dari impu meh engkau semua kabar-kabar FB engkau kabar-kabar bak grup WhatsApp ke Kia nya ajak terima kasih lengunan dan berkasi mending ke program kita ok secara online ke Kia. Terima kasih si singgah di fanpage. Okay, seraya kita ke Agi Berperindang. Bila kita ke Benua Derebang, jam ke dia tu megak. Nyangkanya bisa Derebang jauh di Jimat bak Jalai Alun. Jackson Jarau MA minta lagu Arwi Bellamy Brothers. Okay, hutang dulu lagunya neh. Tak sempat ditebah malam tu. Kita lagi bisa tiga lagu. Sudah aku nutup program kita Country and Western. Johnny Russell. Today I started loving you. Kedua lagi Christina Aguilera, okay, Love for All Season. Ngau lagu ke penudi lagi I Can't Stop Loving You. Eh bedau, duit tidak lagi lagu ne. Berubah nama gak kapulai mati kita. Okay, ninggal lagu tu dulu. Today I started loving you.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lembuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampit. Berperasa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, bagi selama 12 sampai pukul 6 pagi kita mending ke Timang Kerbak Tawas sebalik kita ke Bekalian Gau DJ MA Kenyari pun program kita tadi pukul 9 malam. Terima kasih manyu-manyu pemerintah malam 13 hari bulan 9 pagi lah. Kita bertemu baru pemerindang malam agak jam ke sama ya 9 agak pukul 12 tengah malam. Tu baru ya lagu kita ba tusun ke penudian dar malam tu ya country and western. Christina Aguilera ngal lagu ya Love for All Season. Hadi tangkan ngal lagu Don Gibson I Can't Stop Loving You. Dan ya ke penudian dar The Drifters Save the Last Dance for me. Okay, okay, terima kasih semua. Ngaruh ke tampung baru penduduk kita dengan kami. Timang Kerbak Tawas. Udah tu lagi ya. Okay, ya ke baru dekat berengkah gawal. Gawal shift malam. Okay, ngaruh ke terperindang dengan lagu-lagu ke ditusun. Ungkep pihak 12 hingga pukul 6 pagi lagi nih. Okay, bakal selama malam tu kita berlelak ngawati kecekupi lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Sedang kita nyadani ungkap ya pagilah 14 hari bulan 9. Bakal selama pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: siap nalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Jaku ti siru uleng lantang kati titusa, uleng angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita, nadai uleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nari boleh diambil kita pulai baru, nari boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu, leka jaku disirunya baka air mani, mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat ati ti sinu.

Retia, cakup tisiru, tajak yang dah panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Cakup tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke cakup, teman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, teh mudah ngasuh hati siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Cakup ke kasar tak mengasuh hati siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita bercakup, mansut ke penmudiri. Bisi kendak cakup kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngelih orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

Anak nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar termegak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Radio YFM 101.3 YFM.
1: Dengarkan YFM regular.

0: Siapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gek leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung jeruang ni dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati.
1: Huh?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage. Nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku igat. Jampat nulung kungun saya pe kemau tu. Jampat diga jampat. Uji dengan wa aikin. Jampat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Nyak pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditok besi 19 buah pusat ya. Selalu yang memang bak kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet, ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya, bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kai tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan bak KL kini ke nguji derma darah bila orang kiinnya ya memang dah bisik record ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, tak bakal dikerekat kita. Ya alai, tanya silik dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia pulih report ngagai polis anti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Pakai okey.

bisinya bertengah jalai. Bawa tisi pari pun bisa ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh truli ke bandur ti udah disedia kau. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepang tinggal ke bandur nak ngepang jalai orang bukailah. Mu meh bisi orang ke

influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerekai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan luar Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku nyangkul teh dito deh. Muai si datin belakang tu, mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namanya gawak jaja. Nadep kari diau di rumah.
0: Alam munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiat oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke Pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Bamnua tu. Nama kebuah pekaratu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis tau dikelala kita dengah curak cerum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Polisi.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tindak sama ting erja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundi yang pangan diri. Nyangka rundi yang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingin pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

City Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningak ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengadiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

jeluk milang tau ke Mineral Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerejo pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Mendera Malaysia Tumega bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia Tumega bisik mandang ke 14 suriak ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: setakat tu bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngami. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisi ngami. Enti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy ari tabung darah AJS.

Penyakit itu pemaduk mayuh, munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu kole baru. Lagi uleng ganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Ngagai bola kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Nah ni apa indai, aku harap kembali kita, laki bini, tak tahu tak, kira ke bekerja sama mana, kira ke anang ngasuh ke, nya anak deh, deh gitu ke ya, aku ngigak duit, tak tahu kanya kita, anang kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ni jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anang ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laku. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita. Harap kapan dai bisi ini no.

0: 91.3 FM.
1: Kabupaten Berinang kita, Lindia Lari.
2: Cus, begulai kau kami. YFM.
3: YFM 101.3 FM.

0: FM.
1: Y FM.
2: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal dana na mendapatnya. Jai kan baik pulai.
3: Aku nanti kerap meja sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa? Nyumpit apa? Apa bila apa nak sumpit? Lalu ngerjakan apa? Yang pas kemuan. Namun nama ini pernah tahu tanya. Jadi kami itu lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk beban kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi. Ketawa ke kami mendah maya maya ke bujang biak tu pokoknya. Dekam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita. Ah bujang-bujang kelia kedua kita udah majiga maya kelia. Jadi dia tu ngain tu jadi baik ke kenya tadi dua aja ningau tai ke pasang lah kita ke mana dia. Nah jadi lagi di gila nung udang lagi dekat orang tu lagi nak dai bekape ke sumpitnya nya tadi gitu.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: korang kegulah berapa makai?
1: 1. Irupai aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula daukah susu pekat manis buat secangkir air irup.
1: 3. Minta kurang kegula daukah susu pekat manis mayan mudar air irup buat kedai.
3: 4. Persaduluk penyampau gula buat tanda TBC buat air irup tin, kutak daukah butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu umdewan. Pesan tu, RYFM.

0: Kaki ni sudah rumah apa ikan?
1: Kak boleh lawak dengan tamu kian. Umang, ukannya kak makai nanti nadai lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya nak start. Dia pedak non tayar keretanya. Nadai bunga yaginya. Jalai galicin. Hari tu baru gak udah ngetu hujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tu.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang tak kemas, bersih, bajik serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajik, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajik makan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajik, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kak gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Selamat pagi pula pendengar, bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy, lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu, lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala pendengar, bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu, ayat ke-6 yang kemudamunya tu. Sedua ya sama lurus di mua Allah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningah kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kerekumai sedua ya bak ayat tu pagi itu tadi ngenang kenya meh Zekariah sedua Elizabeth. Tang baka pagi itu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku induk. Baka sekedar orang induk ia kena bidiak benar munyo ayat ketujuh. Penusah hati Elizabeth nyo majak semajak belubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau besi tubuh tau ke besi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh dia dalai ke hari ini Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawa ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawa siku inai ndang pengawa inai ngelindung ngerayung anak ya ada sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamah nadai lurus atur ngau pengawa ke makan suap. Kedua, pengawa tau ke tanggungjawab inai tu tadi besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pan baka ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nadai orang ngau beranau. Ajar ngau sungkak ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miat diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Arya kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah sedua Elizabeth sama lurus di muah Tuhan lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus, inai John ke nyadi bagi bisik nyikap ya dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bala peningah ianya kita ke inai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bala kita ke inai, bala kita ke indu ke bisik mendiang ke program Sampai Pagi buka kisar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Ada sungkak dunia ke ngelingik kita. Dia pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti dia teju. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngegi bala anak kita ke bisik. Jadi kedua terkulia dipelajar kita hari itu. Kita ke inai. Bayak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedar kita kena tunggal. Uka reti tengok pengawaknya. Nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita enggak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang. Sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi. Nih bila peninggal. Mangah. Serta nak ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga. Kita kuliah ada pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth. Inai bakal ke kitab megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kitab megak uliah nampak. Perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita ulang kerja semua ke badas ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth ulih nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sop dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenaran Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyawup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap pengelihat hati Tuhan. Engkau sedaknya tersuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Bisik kurang ada saya ke perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyawup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh. Nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih ke bala indai. Sekali ke sedak indai tunggal. Tukukai. Saup sedak dengan kuasa Tuhan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh laban berkat dari Tuhan. Dia tu nyentuk ngagi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampai.

lagu Ari Maxwell Franklin Saran ya, borak lu nak lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mulai baru kita iba awak pengerak pagi hari 1 ke hari tu 14 hari bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat Dani, udah tumu megak milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Ya, tentu pagi hari 1 mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawak Pakar Selama. Lalu pihak megak ya, kita sama nemu bala nembiak kita megak berengkah bersekolah baru ke Sari tu. Lebih lagi bersekolah ke Seberau tu di Pejalai ke Atur PDPR. Hanya diharap ke bala nembiak kita yang bala pengajar Nadai Penanggul Nur ngepun ke hari bersekolah baru ke Sari tu ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Bakal selama nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Tentu maka ngau program-program ke dikeluarkan nanti yang pagi hari 1. Kalai pukul 7 pagi awak Nur maca pesan berat. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai bakal selama. Okay, jadi harap ke semua kita ke nyedia kediri ngatur pengawak sehari tau Nadai Penanggul Nur kita ke ngepun ke hari baru, minggu baru ke pagi tau ya. Okay, berindang kita ngau lagu hari Wesley.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Menyadari hari Raban Masterpiece lagu Kamu Jor masuk angka renggat final ACSG ke-9 ke diatur tak lama lagi. Ya. Anda ingat 3 bulan 10 2026 tu ialah Abah Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di betul. Okey, lagu dia kena merindang kita ke Munyi Kaku dah tumu nyedia ke diri Nurun Gawak. Lalu pihak Megak beranjung ke Bala Nembiak ke bersekolah ke pagi tu. Kalau kita sama nemu ya, kemari upis pelajar menua Sarawak. Bisi mansut ke penerang hari page Facebook sida. Kalau ya sekolah-sekolah secondary ngomga primary ke dipegai PPD Kucing Padawan Bau Lunduk Semarahan Semunjan Sri Aman Kenawit Julau Meradung Bintulu Tatau Sebawah Ngau Meka Nyengkau Madisriam dibuka atau ke berjalan ke operasi sekolah bakar selama berengkai hari pagi tau ya. Atau nak nyengkawam sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu ke agi berjalan ke atur PDPR. Okey, jadi penerang ke Madu Baru tentu ya dekat dipadah kari page rasmi upis pelajar menua Sarawak. Ya. Harapkah kita boleh berhati ke berita atau ke penerang ke amat dari page ke betul. Ngai kita ya saruk penemu. Lebih king ke bala painai kita ya. Jadi harapkah kita sama berjimat ke udah tumu bak rantu jalai megak ke pagi tu. Ke bisik sekedar jalai alun ke udah berengkah berskut ya. Tentu mayuh bala kita ke dekat Nurun Gawak ngau bisik pejalai ke bukai ke pagi tu. Okey, terus sekolah sejalan kami di YFM. 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat atau ke pesan ke pebatang. Bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak Jalai Besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betur. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat, nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu, ari YFM Miri.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak. Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita jenuh, penuh, menyentuh.

0: saya kenalah di hari tai itu pelbagai rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu madah ke Maria Nak Selan. Maria Nak Selan udah nadai. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu ba pendam Dayak Lampir Miri ya pukul 9 pagi. Lalu bisik penerang kenatai ke Dito Megah berkawal ngau pengawak ngetas ulit niang Maria Nak Selan tu ilah ke dekat diatur ianya 27 hari bulan 9 2026 pagi hari Minggu ba rumah Sidampu ianya ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lampir Miri. Jadi penerang ke Siri Agi berkawal ngau pesan berat tu kita tahu bertelepon ngagai kupa nak nyalu abah lumur 016-868-0746 tau kenuju Matthew Mumim 013-813-6354. Jadi pesan tu tadi nuju Kaban Belayan di Serata Nur kena ulih disebut di Tumageng madah ke Maria Anak Selan udah nada ya. Lalu niang tu dikubur ke pagi tu lagi Pak Pendam Dayak Lampir Miri. Lalu maya ngetas sulit niang tu ilah dekat diatur 27 hari bulan 9 2026 Pak Rumah Sidampu ya. Ianya Pak Rumah Bro Rita Sungai Setulai Lampir Miri. Jadi pesan kedua tu Arya Cigu Igu Anak Merdan madah ke apa ya Merdan Anak Maran Merdan Anak Maran udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah ianya malam hari dua ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu dekat kubur ke pagi hari tiga tu ialah ba pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah mulai batu nindiang Sungai Melipis rumah Sigih rumah Acai rumah Mikai rumah Huntan rumah Rambur ba Sungai Melipis rumah pengulu robat nanga sebatu Kaban Belayan ba nanga tangai nanga ibau rumah remang nanga ramung Sungai Gad di nanga sebetung balih kapit ngau meka Kaban Belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumageng. Jadi pesan tu tadi madah ke Merdan Anak Maran ya Merdan Anak Maran udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah ba rumah satu Malaysia Kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah ba pendam KDC Kapit. Jadi pesan ke Siti tu hari Steward Ana Albert Mono madah ke Indai Sida ianya nah tau ke Sanah Anak Daliang Sanah Anak Daliang udah nadai meka. Lalu niang tu di Sungai Palamayu ba Old Saint Church Tebuan Dayak Kuching. Lalu dekat di kubur ke ba Perutan Anglican Cemetery Batu 17 Kuching ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sampun Tebuan Lalang Stampin, Taman Landi, Taman Merdang Gayam, Taman Samarinda, Taman Desa Ilmu, Taman Maliha, di Kuching, Lundo, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tumageng. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Steward Anak Albert Mono Empu, Pak Lumur, Kusung 13-759-5095. Jadi pesannya tadi madah ke nah tau ke sana Anak Daliang udah nada ya. Lalu di Sungai ba ol sence setebuan Dayak Kuching lalu ke kubur ke ba perutan Anglican Cemetery batu 17 Kuching. Jadi pesan ke Siti tu hari kuni anak sigi madah ke sembiang 100 hari ngau sembiang merekat ke regang niang ngapai sida enyak niang pita sigi anak hujan ke dekat diatur 19 hari bulan 9 2026 hari 6 tau ilak ya pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur apa rumah sidampu, rumah lumur 19, lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa luncung sebu sekirau sebaka rawan Gran Tanjung Bijat di Seri Aman, Nanga Jagau Kenawin, Nanga Niru, Nanga Ngungun di Serikai, Sibu, Bintulu, Miri, di Brunei, Ketibas, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Koni Sigi ya 013-828-4152. Jadinya tadi pesan madah ke sembiang 100 hari ngomega sembiang merekat ke regang niang pita sigi ana hujan ke dekat diatur 19 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya rumah lumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Tuni Majing anak silai. Tuni Majing anak silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta merekat ke regang niang apa ya. Inya niang ex tua rumah silai anak sandah ke dekat diatur 19 hari bulan 9 2026. Pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah penguang Sili Skim Sekerang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selindung, Bukung, Danau Kandis, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Batu Babini, Rakut, Uang Panjai, Pentik, Nanga Bunu, Sungai Antu, Sungai Mawang, di Kuching, Kantuk Balau, Kedumbi, Brunei, Sida X Cikgu Kanis Sebilih, ngau megak kaban belayan ke Bukai, ya, ke ndak ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Agih kita tahu bertelepon ngagai Tony Majing, berlumur 019, 805-1247 tau kenuju Steven Tapa Silai 019 ya 322-3272. Ya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari serta sembiang kergang niang ex tua rumah silai anak sandah ke dekat diatur 19 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah penguang Silia Skim Sekerang. Okey, nya tadi pesan ke bisi diterima dari peninga kita ke pagi tu. Okey, lagi terus merindang kita di YFM berdaung natai ke pesan bukai pagi tu. Merindang dulu ngau lagu hari Ricky Anderson ya, ke pagi tu.

Okey, macam pesan bukai ke pagi tu ya. Kalau pesan ke sekali tu hari mendu anak kebing tahu ke indah yaca. Jadi pesan tu madah ke laki ya, garai anak dunak ya, garai anak dunak udah nadai hari lima tu tadi. Jadi pesan tu nuju jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya, ba rumah sedempu inya ba rumah Regina Sungai Celap Jalai Sentubu Pakan lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai mendu umpu ba lumur kusung 19.

Tanah Putih Serikai, Sentebu, Batu 16, Jalan Kamup, Rantau Sabuang Pakan, Berasuk, Rumah Hama Kelutun, Rumah Manca Genali, Rumah Aji Buku, Rumah Philip Tubai Buah, Rumah Moses Sepetai, Rumah Patrick Ambit Kabu, Rumah Tadung Gerugu Sengai, Rumah Sawang Sungai Atap, Kaban Belayan Ba Yung Kapit ngau maka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Garai Anak Duna, Garai Anak Duna udah nadai aluniang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Regina Sungai Jelap Jalai Satu Bu Pakan, lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okay, lalu pesan ke Siti itu hari John anak guang madah ngeta sulit niang ngapai sida enyak niang guang anak munsang ke dekat diatur 3/10/2026 ke dekat diatur ba rumah Sidampu enyak ba rumah James Batu 36 Tamin. Jadi pesan untuk nuju Kaban Belayan ba Pasin Pakuh Ulu Ya Igu Tamin, Dijih, Skim Skuau, Ulu Bayan Tasik, Disibu, Bintulu, Tamin Batu 36, Ba Stapeng, Nanga Tajam, Nanga Ranam, Sungai Kuak, Sungai Duat, Sungai Pasai, Ba Ulu Mukah, Selangau, Ngau Meka Kaban Belayan Kabukai, ke nda boleh disebut itu magang. Jadi pesan untuk tadi, madah ke ngetas sulit niang guang anak munsang ke dekat diatur 3/10/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah James Batu 36 Tamin ya. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninga ianya pesan hari lenta anak jalak tau kainai muna madah ke ngeta sulit niang muna anak Melaka ya tau kainai meril ke dekat diatur 19/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Bungan Batu 8 Jalai Uya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siria ya berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lenta nak jala ba lumur 019-889-3412 tau kenuju John Anadiki ya ba lumur 013-839-3024. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan inya Dorothy Ramba di Kuching Ramba nak bungkul ba kampung Jungup Mawang biak John Jaya di Kuching, Steven di Kuching, tua rumah Kampung Belimbing Batu 6 Serian, pihak Mega Kaban Belayan di Sibu, di Penasuk Pasir Mas, rumah Ju Sungai Salim, rumah Kelvin Sungai Belalang, Isah Hana Tembaga ba Sengelau Undum di Melugu. Ngau meka Kaban Belayan Kabuka ya kena ulih di sebut dari itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngeta sulit niang Mona nak Melaka tau ke Indai Meril ba rumah Bungan Batu 8 Jalan Uya Lama Sibu kena malam 19/9/2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga Ari Entuyan Anak Lanting atau ke Inai Acu madah ke Lakia David atau ke Nyandang Anak Malang David atau ke Nyandang Anak Malang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi bar rumah Sedempu inya bar rumah Sti skim Skuau lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba skim Skuau Ulu Uya Ili Uya Rantau Dangi Ranan Kenawit Bawan Tamin Batu 36 di Selangau

Ku baku miri dikapit dan tabai ngau kaban belayan ke buka yang kena udah disebut di tu magang. Madah ke David tau ke nyandang anak malang udah nadai lalu dekat di sengai palau mayu malam tu lagi pa rumah si dempu inyo pa rumah sti skim skuau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi kila ya. Okey nya ke sekedar maka pesan ke besi diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Okey tu hari Roslina kemari ngejang pergi.

mari ngejang pergi hari Rosalina ke pagi tau ya. Jadi 7:30 pagi tau lagi peninggal kita boleh mendiang ke berita pagi. Ditabur ke terus hari YFM. Siti Agai lagu hari Jenis Juniaman. Berdau mendiang ke berita ke pagi tau.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Bawa berita pagi hari Sabtu, 14 hari bulan 9, 2026. Kata rubah tu, batang berita. Empat agensi mantu upis Menteri Penggerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Rambu dikenang manah ke agi FDS berpelasar ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawa ngau garis antara sitak pengawak berpilih berpanggai bak konstitusyen perintah besai. Sejak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Empat agensi perintah dekat mantu upis Menteri Penggerai KKM berjalai ke penerbai pengasih dikenal mantu peranak menua ulu ti berguna ke bantu perubat. Menteri Penggerai, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah, agensi keberkawanya ianya polis di Raja Malaysia, sedadu langit di Raja Malaysia, agensi penerit adat maritim Malaysia serta upis bomba ngau penyah penusah Malaysia. Servis sidato dekat dikena jadi ke atu sementara nyentuk ke tembok pansik berkawa ngau penusah bilun engkabang servis dutu terbai FDS di Labuah ngujung ke Angus bak Long Lelang Miri kena hari 2 minggu tu tadi. Atu alternatif tu dipejalai ke laban KKM nak uliah nejuk ke servisnya diketu ke kelalu lama dalam timpuh sebaka mega. Dia atu ngenegap ke agi aspek penglikun dekat dipejalai ke. Bak perkara sebaka Datuk Seri Dr. Zulkifli Madah, upis Menteri Penggerai agi ngantik pemutus pansiak raban berkuasa sebadan nentu ke atu nangkan kenyak dikenak ngedegap ke atur pengelikun ungkup servis dutu terbaik FDS. Tomega dikenak nentu ke servisnya uliah beroperasyon baru. 7 tim FDS KKM meri servis ngagai urung 14,000 ngagai 15,000 ikut peranak bak kena menua ti jauh ti mau dilawak nengah jalai biasa. Dalam penusahnya, 5 ikut orang yang kaum 4 ikut raban FDS berbadi nyawa pengudah bilung kabang ke di tepan sidak Labuh lalu Angus tak jauh hari palan penyangkai Stopot Long Lelang urung pukul 3.40 minit lemai. Pengawak berunding cara online ngau dutur, ngenak drone, ngau peminta tiru AI antara perambu ungkup ngemanah ke agi servis dutur terbaik FDS. Sapi Premier, Dato' Amal Dr. Sim Kui Hiang madah ke perambu bukai yang kau mengemanah ke jalan alun ngau numbuh ke mayuh agi klinik. Tajak pihak atur kebangsanya mesti ditetap ke berpelasa ke report rasmi penusah berbadinya sebelum ngagak sebarang pemutus. Aturnya berguna amat dikena nentu ke pengawak merik servis ngintu pengerai ngagai komuniti menua pesisir majak di kemana nitiah ke guna ke diatu serta pemansang teknologi. Ia maksud ke jakunya lebuah dirandau pengarang berita pengudah ngabas ruang bilik niang Nurse Deborah Moset di Kampung Semidang Padawan. Ia madah ke penusahnya ukai seminar naban kenyawa tang mega ngujung ke lenyau pakar raban dutu ngau Nurse ti berguna amat ngagai Sarawak. Ati ti sinuk belak diasai ke digenturung kandang spita miri lebuh bala pangan ke samagawa ngau niang Nurse Jesse Payak Jok belak bergempuruk merik kelaik kepai jari ke penudi ngagaya. Laki niang Larry Bilong merik besai terima kasih ngagai semua agensi perintah ngau tim ngiga ngau nyelamat ti bisik ngau pengawak maik tubuh niang binia pulai ke rumah. Indai niang, mujan ngau, madah Jesse siku anak induk tik mana serta berbasa ke orang tuai, nelap serta ngembuan penyabau. Niang Jesse ninggau ke laki ngau dua iku anak. Pengawak ndo merik basa ke penudi di atur saritu sebelum niang dianjung ngagai tanah pendam BEM Lambir pukul 4 lemai. Dia tu kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Komiti Pengawak Berpilih SPR dekat berjalai ke Pengawak Mansiak Baru garis antara Sita Pengawak Berpilih berpanggai berubah bak Konstitusyen Perintah Besar. Chairman ya Datuk Seri Ramlan Harun madah SPR bertati ke Jakut ti dipansut ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim berkawut ngau perambu ubah Konstitusyen Perintah Besar dikenang mendak ke penambah penduduk Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak kena hari 5 tu tadi. Penambah penduduk Parlimen Megak dekat berarti ke bagian Pengawak Berpilih Tanah Melayu berplasa ke prinsip ngangkat ke nisbah pengari Sabah ngau Sarawak nambah hari penduduk ke dia tu. Sebedau tu, dia Menteri Besar madah ke perintah udah bersetuju nambah ke nisbah pengari Kaban Parlimen hari Sabah ngau Sarawak hari ke dikemisi dia tu setipa ngau semangat sempekat Malaysia 1963. 346 iku hari sita Kaunsel Negeri Dun Batu Kawah tuliah ke pemayak hari program bantuk lisien deriba motosikal kelas B2 ke diatur Dun Batu Kawah. Kosapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang programnya mantuk Raban B40 ngau sidak tik kurang penatai pemisi nguliah ke lisien motosikal nengah cara sah. Ngembuah lisien deriba ukai semina berguna amat dikena nitiah ke undang-undang tang megak nyadi ke nilai tambah ngagai sidak tinggi ke batang pengawak di kerja serta uliah mansut ke penatai pemisi. Ia megak ngelalau rabanti agi biar umur ti nerima lisiennya ngambil nitiah ke atu undang-undang serta ngemerat ke pengelikuan diri serta megak pengguna jalan alun bukai. Bida bak perkara bangsa main asal ngau penatai patut dikenak nyadi ke pengering ti mai pengelantar ngagai menua. Sekretari Politik Sapit Menteri Besar Insinyur Irwan Sukanain Muhammad Hasbi Madah tiap ikut Raban Mensia Mayuh bempu pangku pengawak ti berguna amat dalam ngetan ke penyerakup dikena nentu ke rebak dudi ari uli ngasai ke penghidup ti manhagi jemaah ila ungkup menua Malaysia ti lantang. Semangat patriotisme ngau penyerakup mesti seruran diternak ukai semina maya pengerami bulan kebangsaan tang dikemeran ke dalam penghidup ninting hari. Ia mantai ke Jakutu bak program Jiwa at Community Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 ke diatur bak Kampung Semariang Batu Kuching. Mayuh macam aktiviti bisik diatur yang kaum berpersa pengerai, pengawak pemandang, lumba ngomain asal komuniti, pekit nganyam ketupat jalur gemilang serta pekit lagu patriotik. 50,000 tungkus roti udah disedia kedeka disadung ngagai bala mayuh berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 di Kuching. Chairman Raban Komiti Penaja Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Rani Madah nyadung ke pemeriknya sebagai hari pengawak bala penaja ngerincah ke agi pengerami serta ngawa diri pegulai ngau komuniti. Rutinya dekat disadung bak mayuh bengkah ndu ngelingi menggeri Kuching. Berbak ngaunya pengawak pemandang Hari Malaysia di Plaza Merdeka ti berengkah kena 10 hari bulan 9 tu tadi dekat tembok kena hari 3 tu. Mensia mayuh dilalau sama datai ngagai pengawak pemandangnya ke alai mayuh bengkah atu pengawak bisi dibuka berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia 2026. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Empat agensi mantu upis Menteri Pengerai berjalai ke penerbai pengasih ngagai kandang menua ulu. Perambu dikenang manah ke agi FDS berplasa ke report rasmi penusah berbadi. Pansiak baru berkawut ngau garis antara sita pengawak berpilih berpanggai bak Konstitusyen Perintah Besar.
Nyanaka berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nor Akila Arbain serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selekah jakuk sarito ianya jangah. J-A-N-G-A-H. Jangah. Reti jakuk jangah ianya gamal penduduk orang kerigang-rigang ngayan ke pengering tau ke seregah diri. Contoh genteran jakuk keterubah. Igat terbaru nikit tanggak tanjuk rumah sidak nyau dekat nikal baru ke tanah lebuh pedak kapaya nyau jejangah duduk berwai sambil megawi ngipak sidak nembiak terbisa incuri manuak orang rumah panjai sepiak. Contoh genteran jakuk kedua. Lebuh gawaian tu malamnya kami serumah nyau lekat mata bak sikuk bujang sigat tip bengepan iban duduk jangah-jangah bak tengah ruai. Lebuh ya tidakkan mulai kediri dini harinya baru yang madah kediri pengabang hari panggau libau. Yang nakak selekah jakuk sarito ianya jangah.
1: Selekah jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Sapa, kedekat Pulai Trofi Pemadu Terbilang, Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, kedekat Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. So nuan tadi nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.